0: Anak Negeri 2026 dibentangkan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Manakala RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 dibentangkan Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Ewan Benedict. Datuk Dr. Muhammad Arifin ketika membentangkan RUU Pewarisan Orang Islam berkata ia bertujuan memastikan pengurusan dan pembahagian harta pusaka orang Islam dapat dilaksana secara teratur, adil dan selaras prinsip hukum syarak. Manakala RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 bertujuan memperkukuh institusi Mahkamah Anak Negeri menerusi penyusunan semula struktur pentadbiran dan kehakiman yang lebih sistem mati. Sementara itu, Dato' Ewan berkata RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 bertujuan meminda enakmen Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah 1981. Ia bagi menyelaraskan tanggungjawab berkaitan hal ehwal pelabuhan dengan penstrukturan semula portfolio Kementerian Negeri yang berkuat kuasa pada 3 Disember 2025. Penstrukturan itu menyaksikan tanggungjawab berkaitan pelabuhan dipindahkan daripada Kementerian Kerja Raya dan Utiliti Sabah kepada Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Pindaan itu turut menyediakan peruntukan peralihan bagi memastikan kesinambungan pentadbiran serta menjamin kesahan tindakan keputusan dan kelulusan yang dibuat menteri terdahulu. Sementara itu, ketika menggulung perbahasan RUU, Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026, Datuk Ewan memberitahu projek pembesaran pelabuhan kontena Teluk Sepanggar kini mencapai kemajuan 62.75% setakat Jun lepas. Projek itu dijangka siap pada Oktober 2027 selepas pelaksanaannya tertangguh akibat kekangan mendapatkan bekalan pasir yang memenuhi spesifikasi projek. Dalam pada itu, Dato' Ewan berkata, peningkatan perkhidmatan penghantaran terus dari pelabuhan luar negara ke pelabuhan Sepanggar turut menyumbang kepada kesesakan di pelabuhan itu. Berikutan pertambahan aktiviti pelaburan dan ekspor dari Sabah. Perkembangan itu mencerminkan pertumbuhan aktiviti ekonomi negeri apabila lebih banyak syarikat di kawasan perindustrian meningkatkan pengeluaran untuk pasaran ekspor melalui pelabuhan Sepanggar. Terdahulu ketika membahaskan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026, Adun Moyong, Datuk Donald Peter Majuntin mencadangkan kerajaan negeri menubuhkan Akademi Maritim Sabah. Ia bagi melahirkan lebih ramai tenaga profesional tempatan, memenuhi keperluan industri maritim serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Datuk Donald berkata potensi Sabah sebagai negeri maritim perlu dimanfaatkan sepenuhnya sebagai hub latihan maritim serantau, iaitu dengan kelebihan lebih 1,400 km garis pantai, pelabuhan utama serta industri minyak dan gas luar pesisir, perikanan, logistik dan pelancongan maritim. Serta kedudukan strategik Sabah dalam laluan perdagangan ASEAN dan Indo-Pasifik. Kerajaan negeri dicadangkan membawa usul kepada Kerajaan Persekutuan supaya meminda perkara 1211 dan perkara 1211A Perlembagaan Persekutuan. Ia memberikan pengiktirafan perlembagaan setara kepada Mahkamah Anak Negeri. Perkara itu disuarakan Adun Tamparuli Datuk Seri Panglima Madius Tangau ketika membahaskan RUU Pewarisan Orang Islam 2026 di Persidangan Dun Sabah. Beliau berkata pada masa ini Mahkamah Anak Negeri masih dianggap sebagai tribunal oleh Mahkamah Sivil dan tidak menikmati kedudukan perlembagaan setara seperti Mahkamah Syariah. Adun Bugaya Jamil Hamzah pula mencadangkan penyelarasan lebih berkesan antara Mahkamah Syariah dan agensi berkaitan bagi memastikan keputusan pembahagian pusaka dapat dilaksanakan sepenuhnya. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.

Berita seterusnya, tindakan membenarkan pengusaha pelancongan asing menggunakan penama tempatan bagi menjalankan perniagaan boleh mencemarkan imej Sabah serta memberi kesan domino kepada ekonomi dan mata pencarian rakyat. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Datuk Jaffri Arifin berkata, amalan Alibaba itu dikenal pasti antara masalah utama dalam industri pelancongan di Semporna. Dengan modal serta operasi sebenar dipercayai dikendalikan warga asing, Datuk Jaffri ditemui bernama pada persidangan DUN Sabah. Kerajaan negeri turut menyiasat dakwaan bahawa sebahagian transaksi pakej pelancongan dilakukan sepenuhnya di luar negara, yang menyebabkan hasil daripada aktiviti itu tidak memasuki sistem keuangan Malaysia dan tidak memberikan manfaat kepada ekonomi Sabah. Susulan pembentukan pusaran angin atau vortex di timur Filipina yang menyebabkan ribut tropika sehingga Jumaat ini. Pengarah Met Malaysia Sabah, Lucia Enggong berkata, ketika ini keadaan berkenaan masih berada pada peringkat pembentukan pusaran angin berdasarkan analisis model cuaca yang dijangka merentasi utara Filipina sebelum bergerak ke arah barat laut menuju selatan China dengan kelajuan angin 62 km sejam. Ribut tropika itu boleh menyebabkan tempoh hujan lebat menjadi lebih panjang berbanding kebiasaan. Universiti Malaysia Sabah UMS mencatat sejarah dalam bidang veterina selepas berjaya melakukan pembedahan korektif pertama terhadap anak lembu dengan kecacatan bibir sumbing. Pembedahan pertama seumpamanya itu dilaksanakan oleh pasukan veterina Fakulti Pertanian Lestari UMS. Kecacatan itu menyebabkan anak lembu dikenali sebagai Joy sukar memotong rumput dan menjejaskan kadar pertumbuhannya berbanding anak lembu yang lain. Dekan Fakulti Pertanian Lestari UMS, Profesor Dr. Abdul Hamid Ahmad berkata, tindakan pembedahan diambil bagi meningkatkan fungsi pemakanan serta kualiti hidup haiwan berkenaan. Dokumentasi kes berkenaan akan dijadikan rujukan kepada pelajar, penyelidik dan pengamal veterina dalam menguruskan kes kecacatan kongenital haiwan pada masa hadapan. Sempena ulang tahun ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka DBP peringkat negeri, DBP Cawangan Sabah menganjurkan syarahan cendekiawan dan wacana Restu Jiwa Pahlawan dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Pengarahnya Jenita Nordin berkata, program berlangsung sehingga Sabtu ini berlangsung di beberapa lokasi. Syarahan bertemakan menyantuni jasa menyuburkan jiwa bangsa, menghimpunkan para cendekiawan, pendidik, pelajar serta pelbagai pihak. Bagi menghargai sumbangan tokoh bahasa dan memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Daerah Tuaran bakal menjadi tumpuan peminat seni dan budaya menerusi festival Mojumbak dan Mongginggol Sumayau Dusun yang berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat ini di Dewan Sri Sulaman. Festival bertemakan memperkasa tradisi dusun dan memelihara warisan budaya dianjurkan Persatuan Simek Sabah dengan kerjasama Kumpulan Kebudayaan Lopusun. Antara pengisian utama, pertandingan muzik tradisi Dusun Mojumbak, tarian Mongginggol Sumayau dan tarian kreasi Baharu Dusun. Selain persembahan gong tradisional, demonstrasi kraf tangan, pameran budaya serta jualan makanan tradisional. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Persidangan DUN Sabah lulus 3 rang undang-undang. Pembesaran Pelabuhan Sepanggar dijangka siap Oktober 2027. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Esiau?
1: Okey, dengar tu jalan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
1: Saya, Esiau.
0: Dan saya, Tujuh Jekli.
3: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
1: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Kita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM bagus lah.
1: Laporan Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.
2: Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan saya, Radio Robin, dalam laporan mesyuarat kedua, penggal kedua Dewan Undangan Negeri Dun Sabah yang ke-17 tahun 2026. Hari ketiga persidangan Dun semalam meluluskan tiga rang undang-undang RUU, iaitu RUU Perwarisan Orang Islam 2026, RUU Undang-Undang Mahkamah Anak Negeri 2026 dan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026. Speaker DUN, Dato' Sri Panglima Kazim M. Yahya berkata, RUU Perwarisan Orang Islam 2026 diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahas oleh 5 ahli dewan. Terdahulu, ketika membentangkan RUU tersebut, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Dato' Dr. Mohd Arifin Mohd Arif selaku Exco Agama Negeri berkata RUU Perwarisan Orang Islam 2026 digubal bagi mewujudkan kerangka perundangan yang lebih jelas dan menyeluruh dalam pengurusan serta pembahagian harta pusaka orang Islam di Sabah. Ia bertujuan memperkemas prosedur perwarisan mengikut hukum syarak, melindungi hak waris dan pihak berkepentingan selain memperkukuh aspek pentadbiran, penguatkuasaan serta penyelesaian pertikaian berkaitan harta pusaka.
3: Penggubalan rang undang-undang ini akan memberi satu asas undang-undang yang lebih jelas, menyeluruh dan tersusun bagi memastikan pengurusan serta pembahagian harta pusaka orang Islam dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, melindungi hak waris dan pihak berkepentingan serta memastikan prinsip-prinsip hukum syarak terus dipelihara.
2: Pelaksanaan enactment tersebut tidak melibatkan implikasi kewangan kepada kerajaan negeri. Perbahasan tertumpu kepada usaha memperkemas pengurusan dan pentadbiran harta pusaka orang Islam di negeri ini menerusi perundangan yang lebih jelas. Adun Paginatan, Dato' Rusdin Riman yang memulakan perbahasan menyokong penuh RUU Pewarisan Orang Islam 2026 yang disifatkannya mampu melindungi hak kebajikan dan harta waris selepas kematian pemilik harta. Adun dilantik Datuk Muhammad Razali Muhammad Razi menyifatkan RUU itu sebagai reformasi penting dalam sistem perundangan syariah yang mampu melindungi hak waris khususnya golongan rentan seperti anak bawah umur, wanita dan waris yang hilang. Sementara itu, Adun Bugaya Jamil Hamzah mencadangkan penyelarasan lebih berkesan antara mahkamah syariah dan agensi berkaitan bagi memastikan keputusan pembahagian pusaka dapat dilaksanakan sepenuhnya. Bagi Adun Pantai Manis, Datuk Pengiran Saifuddin Pengiran Tahir Petra, penyediaan garis panduan pewarisan penting agar ia lebih mudah difahami selain mempercepat penubuhan jawatan kuasa kaedah-kaedah pewarisan orang Islam. Sementara itu, Timbalan Speaker DUN Dato' Richard Yong Wee Kong mengumumkan RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 diluluskan selepas bacaan kali ketiga selepas dibahas 11 ahli dewan. Dalam pembentangannya, Dato' Arifin menjelaskan RUU itu digubal bagi memperkukuh institusi kehakiman adat di Sabah melalui kerangka perundangan yang lebih komprehensif, moden dan berkesan.
3: Rang undang-undang ini juga bertujuan memperkukuh institusi Mahkamah Anak Negeri, meningkatkan kecekapan penyampaian keadilan berasaskan adat, serta memastikan adat dan undang-undang anak negeri terus dipelihara.
2: Antara penambahbaikan diperkenal termasuk memperjelas bidang kuasa mahkamah, memperkemas pelantikan hakim, sistem rayuan, pengurusan prosiding serta pewujudan daftar tertua bagi membantu mahkamah dalam perkara berkaitan adat anak negeri. Ia menggantikan enactment Mahkamah Anak Negeri Sabah 1992 yang telah berkuat kuasa lebih 30 tahun. Dalam perbahasannya, Adun dilantik Datuk Roger Chin menyifatkan RUU itu sebagai langkah penting memperkukuh institusi kehakiman adat di Sabah. Beliau turut mencadangkan struktur kehakiman yang lebih jelas, proses pelantikan hakim secara telus serta pemodenan prosedur mahkamah tanpa menjejaskan nilai dan keunikan undang-undang adat anak negeri. Adun Inanam Edna Jessica Majimbun dalam perbahasannya menekankan kepentingan pelantikan hakim serta pegawai berdasarkan merit, pengalaman dan integriti. Beliau turut mencadangkan pengukuhan pentadbiran mahkamah, latihan berterusan serta penyeragaman prosedur bagi memastikan Mahkamah Anak Negeri MAN lebih cekap, telus dan profesional. Turut mengambil bahagian dalam perbahasan Adun Tamparuli, Datuk Seri Panglima Madius Tangau yang mencadangkan pendigitalan mahkamah, pengukuhan latihan melalui ILMAN dan pengiktirafan kedudukan MAN dalam kerangka perundangan negara. Manakala Adun Moyog, Dato Donald Peter Mojuntin membangkitkan keperluan penyelarasan pengiktirafan sijil perkahwinan MAN oleh agensi persekutuan. Adun usulkan Ina Raisah Munira Majlis berharap RUU itu dilaksanakan secara berkesan dan praktikal serta mencadangkan penubuhan jawatan kehakiman anak negeri yang lebih autonomi. Adun Tanjung Papat, Alex Tian Chin Kiang pula menekankan kepentingan kepelbagaian adat masyarakat Sabah yang perlu terus dihormati. Turut membahas, Adun Tanjung Keramat Shah Alfi Yahya yang menyokong RUU itu sebagai usaha memperkukuh institusi adat Sabah termasuk penstrukturan tiga peringkat mahkamah, pelantikan hakim berasaskan merit serta pengiktirafan amalan adat dalam undang-undang. Bagi Adun Pantai Manis, Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra pula, tadbir urus MAN perlu diperkukuh melalui sistem rayuan yang lebih jelas, penguatkuasaan kod etika kehakiman serta penggunaan teknologi bagi meningkatkan kecekapan pengurusan prosiding dan rekod mahkamah. Sidang DUN kali ini turut meluluskan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 yang diumum Timbalan Speaker DUN Sabah, Dato' Alhamra Tun Juhar. RUU tersebut diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahas 6 ahli dewan. Ketika membentangkan RUU tersebut, Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict menjelaskan pindaan tersebut bertujuan menyelaraskan enactment Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah LPPS 1981 susulan penstrukturan semula portfolio kerajaan negeri tanpa mengubah fungsi atau kuasa LPPS. Sebaliknya, pindaan tersebut bertujuan memastikan segala kuasa, fungsi dan tanggungjawab yang diperuntukkan di bawah enactment Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 dilaksanakan oleh menteri yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal pelabuhan. Antara ahli dewan yang mengambil bahagian dalam sesi perbahasan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026, Adun Moyog, Dato' Donald Peter Mojuntin yang mencadangkan agar kerajaan negeri menubuhkan Akademi Maritim Sabah. Akademi tersebut akan berfungsi sebagai institusi latihan bertaraf antarabangsa bagi melahirkan tenaga profesional tempatan, memenuhi keperluan industri maritim serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Cadangan agar sistem pelabuhan Sabah disusun sebagai satu rangkaian bersepadu melalui Pelan Induk Pelabuhan Sabah 2050 disuarakan Adun Tamparuli, Datuk Wilfred Madius Tangau bagi memperkukuh peranan LPPS sebagai pemudah cara pelaburan dan pembangunan industri. Sementara itu, Adun Bugaya Jamil Hamzah meminta kerajaan memperjelas skop kuat kuasa ke belakang pindaan RUU berkenaan bagi memastikan peruntukan peralihan tidak melindungi sebarang salah guna kuasa serta memperkukuh aspek integriti, audit dan accountability LPPS. Sementara itu, Datuk Iwan turut membentangkan rang Undang-Undang Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Penswastaan Pindaan 2026. Pindaan berkenaan bertujuan menyelaraskan tafsiran Menteri dalam enactment Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Penswastaan 1998 susulan pemindaan tanggungjawab hal ehwal pelabuhan kepada Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah Yitro memastikan kesinambungan pentadbiran menerusi peruntukan peralihan termasuk mengesahkan semua tindakan keputusan dan kelulusan terdahulu berkaitan pengurusan pelabuhan. Pindaan itu tidak melibatkan perubahan dasar atau implikasi kewangan kepada kerajaan negeri. Sesi perbahasan RUU berkenaan yang dimulakan dua adun iaitu Adun Moyok dan Adun Tanjung Aru akan disambung hari ini. Sidang Dewan ditangguhkan oleh Timbalan Speaker Dun Dato' Alhamra Tun Johar pukul 6:06 petang semalam dan disambung semula 10 pagi ini. Sekian laporan Dun yang disediakan Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Laporan persidangan Dun dapat diikuti lagi pukul 7:45 malam ini. Salam hormat, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
1: Dengar cakap Ben Zulu tu.
3: Nah.
1: Ha? Esiau?
2: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
2: saya Esiau,
4: dan saya tujuh jekli.
5: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
1: Jangan lupa pakai tali pegang kledar.
2: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi untuk Dari Sana Sini. Kita bersama rakan penyampai kita di Tawau pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Anne.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Rafi.
1: Dan juga di Keningau kita ada Atika. Selamat pagi Atika. Assalamualaikum. Hai.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Rafiq, Edwin.
1: Ya, seterusnya kita ada di Sandakan, ada Ketua Didi.
4: Hai Didi.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Rafiq, Edwin and dan juga Atika. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Wow, semangat.
2: Tema
1: hari ini yang kita mau sebenarnya.
2: Betul.
1: Ini yang kita mau. Seorang abang yang bagus.
5: Amboi abang long di sana.
1: Baik, pagi ini kita bersama siapa dulu?
4: Atika di Keningau. Silakan,
1: baik, silakan Atika.
3: Baik, terima kasih Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Perkongsian untuk Dari Sana Sini dari Keningau FM seperti biasa, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah bermandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi buat penduduk sekitar Keningau yang ingin tampil menderma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah pusat transfusi darah aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Tawau FM. Anne, silakan Anne.
2: Baik, terima kasih Atika di Keningau FM. Dari Tawau FM hanya satu malam pun kita kongsikan berkaitan dengan kempen derma darah bergerak yang diadakan di lobi Blok C bangunan baru Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Jadi warga Tawau boleh laksanakan tanggungjawab sosial anda dan menjayakan kempen derma darah yang diadakan hari ini di lobi Blok C bangunan baru Hospital Tawau dari 8 pagi hingga 4.30 petang. Satu makluman sahaja dari Tawau FM. Terus ke Sandakan pula bersama dengan Didi untuk perkongsian di hari-hari ini. Silakan Didi.
5: Baiklah, terima kasih Anne di Tawau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM, dua catatan untuk pagi ini, yang mana masih lagi berlangsung ketika ini program memperkasa kemahiran TVET negara menerusi webinar air teknologi yang dilaksanakan oleh Kolej Vokasional Sandakan sehingga 26 Julai ini menerusi media sosial Facebook Kolej Vokasional Sandakan. Dan ketika ini juga masih berlangsung pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSSTL DM Siri 2 2026 sehingga 25 Julai ini bertempat di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera, Taman Samudra Batu 5 Sandakan. Dan terus bersama dengan jejaka tampan dari Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin. Sabah FM bagus, masih legan.
1: Terima kasih Didi. Baik, di Sabah FM ada empat perkongsian pagi ini. Pukul 7.30 minit pagi tadi, perhimpunan bulanan Pursuruhjaya Polis Sabah bertempat di IPK Sabah.
4: Okay.
1: Dan juga pukul 8 betul juga tadi, Majlis Anugerah Kecemerlangan Peperiksaan STPM dan MUET 2025 yang berlangsung di Sabah International Convention Center Kota Kinabalu SICC.
4: Dan juga akan bersama-sama iaitu Yang Berhormat Dato' James Ratib, Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah.
1: Betul.
4: Berikutnya, 10 pagi nanti akan bermula hari keempat sidang Dewan Undangan Negeri Sabah. Seperti biasa kita akan siaran langsung.
1: Betul.
4: Sambung siaran nanti 10 pagi ini. Dan 12.30 hari, majlis penutupan Temasya Restu Pahlawan dan juga Kembara Majalah Dalam Kelas di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah, Kota Kinabalu.
1: Betul, itu empat perkongsian dapat dikongsikan pagi ini untuk Dari Sana Sini edisi Khamis 23 Julai. Apapun, terima kasih kepada rakan kita Anne di Tawau.
2: Hilang, ya, terima kasih kembali.
1: Saya fikir dia hilang sudah. Dia suspend pula. Baik, terima kasih Abang Didi.
5: Terima kasih kembali kawan-kawan.
1: Dan juga Atika di Keningau.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih kembali.
1: Selamat tugas semuanya.

0: kenapa tak jumpa? Achuh! Achuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig. Selamat pagi.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Perkembangan trafik bermula di Meruntum menuju ke KKIA beransur lancar tapi ada sedikit perlahan 5 minit masa pemanduan. Berikutnya dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Bulatan Dongongon juga dilaporkan perlahan sedikit 4 minit kelewatan berlaku. Begitu juga dari arah Pen Borneo sekarang ini hanya 3 ke 5 minit masa pemanduan diperlukan. Jalan Kolam Minintot menuju terus ke Jalan Kolam dan ke Pusat Bandaraya 8 ke 10 minit. Manakala di Jalan Tun Fort Stephens, ini berhampiran dengan SICC Kota Kinabalu, dilaporkan perlahan 6 ke 8 minit masa pemanduan. Jalan Lintas juga dilaporkan perlahan dari arah City Mall menuju ke Pusat Bandaraya 4 ke 6 minit. Kawasan sekolah di Jalan Tuaran menuju ke persimpangan Jalan Pasir dan seterusnya ke Likas juga dilaporkan ada sedikit perlahan 5 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Laluan berikutnya yang mengalami kesesakan di Tebobon masih lagi perlahan 10 minit kelewatan. Begitu juga di Jalan Sulaman dilaporkan masih lagi perlahan pada waktu ini dari arah Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah. Dan sekarang ini masa pemanduannya lebih kurang 45 minit kelewatan berlaku di Jalan Sulaman. Kalau anda menggunakan laluan ini, boleh kongsikan apakah punca utama kelewatan ataupun kesesakan di kawasan tersebut di WhatsApp kami. Dan seterusnya di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran juga dilaporkan masih lagi perlahan 30 minit masa pemanduan diperlukan. Okay? Jadi hati-hati bagi anda yang memandu dan yang masih lagi terperangkap dalam kesesakan, pastikan anda jaga jarak dengan kenderaan di hadapan. Info sekali lagi bersama kami di 019-490-4848 sekiranya ada perkongsian trafik di tempat anda. Terus dengar Sabah FM, Pak Kusbah.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: lama tak jumpa. Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Yo! Awal pagi layan Sabah.

0: Sukan Segar Sabah FM.
1: Perkongsian info sukan untuk anda di Sabah. Kita kongsikan yang mana pemain Korea Selatan dan Filipina perkuat skuad Sang Badak. Sabah FC berjaya mendapatkan dua pemain import dari Filipina dan Korea Selatan bagi mengharungi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula Ogos ini. Okay. Dua pemain tersebut terdiri daripada pemain tengah Filipina Oscari Kokkonen yang disahkan menyertai skuad Sang Badak dari klub Liga 1 Thailand Lampun Warriors, sementara pemain Korea Selatan Park Chung Bin menyertai pasukan bimbingan Juan Torres Garrido dari Visaka FC.
2: Okay. Jadi kalau musim yang lepas ada pemain yang bertukar klub sudah.
1: Betul.
2: Untuk musim akan datang ini ada dua pemain import yang baru. Jadi Sabah FC pada masa yang sama juga turut menandatangani kontrak empat pemain tempatan. Jadi masing-masing termasuklah pemain tengah Abdul Halim Sari dan Fazrul Daniel Muhammad Nizam, Fayyad Zulkifli selaku penyerang dan juga Abdul Hanafi Tokyo Abdul Hasim sebagai pertahanan ataupun defend. Okay?
1: Yeah.
2: Jadi kalau sebelum ini untuk pemain Muhammad Fazrul, dia beraksi bersama dengan Immigration FC. Keputusannya untuk menyertai Sabah FC kerana dia mahu keluar daripada zon selesa serta mencari cabaran baharu.
1: Sang Badak ni radu tetap radu kan?
2: Ya.
1: Ya, diharap jenis barisan pemain yang baharu ni dapat meningkatkan lagi nilai permainan Sabah FC nanti.
2: Ya, nantikan perlawanan ataupun permulaan liga musim 2026-2027 Ogos ini.
1: Ya. Okey, apapun kita layan dahulu lagu ini sebelum kita beralih ke utama 9 pagi berita dalam dan juga luar negara untuk ada Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
3: Kuah kari ikan yang mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
4: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
3: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
4: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
3: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
4: Babas, rencah hidupku.
5: Pasti

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: AM. Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Sabah Berselawat 2026. 13 hari lagi.

0: FM bagus ba.
1: Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi segar lebih menyegarkan. Sebentar tadi anda telah dihiburkan lagu terbaru Dato' Sri Vida.
2: Wow.
1: Lagu Happy.
2: Oh, nampak lebih muda suaranya di situ ya.
1: Itu kan saya pun terkejut juga.
2: Lain. Okey, apapun terima kasih kamu yang terus setia hingga ke jam yang terakhir. Seperti biasa jam yang terakhir ini kita mau kamu bersama-sama kami dalam
3: Gegar Segar Sabah FM.
1: Ya. Ding ding ding ding, dah gegar okay. Segar, okay.
2: Kita gegarkan pagi anda bersama dengan lagu dari Naim Daniel pagi ni.
1: Ya betul. Ha. Antara lagu yang kita macam mana mau cakap, kita pilih lagu ni.
2: Ya.
1: Sebab lagu Naim Daniel banyak yang belet-belet kan?
2: Betul. Lagu yang dia pun pemenang untuk anugerah, beberapa anugerah dalam vokal terbaik semua lagu-lagu dia kan, dalam balada. Tapi hari ini kita pilih satu lagu. Dua-dua lagu balada.
1: Dua-dua lagu balada.
2: Okey, jadi lagu yang kita pilih ataupun kita akan pertandingkan sekarang ini, lagu apa itu Rafiq? Yang pertama.
1: Kejap ya.
2: Okey, baiklah.
1: Dia macam ni. Okey. Alright, sumpah Naim Daniel.

0: Lagu-lagu dia semua macam sangat mendalam dia punya lirik tu kan.
1: Okey, itu lagu yang pertama. Lagu yang kedua, Seni Berdamai Dengan Takdir.

0: Itu dia, seni berdamai dengan takdir. Itulah bila kita dengar lagu-lagu Naim Daniel ni kan, semuanya lirik yang sangat mendalam.
1: Betul,
0: kan?
1: Puitis
0: kan.
1: Okey, jadi uli undi sekarang,
0: okay,
1: di laman Facebook kami Sabah FM Bagus Bah, antara Sumpah ataupun Seni Berdamai dengan Takdir.
0: Lagu Naim Daniel. Penghujung siaran segar nanti kita akan mainkan lagu yang mendapat undian tertinggi. Namun begitu kita dengarkan
1: apa?
0: Lagu ini. Namun engkau tahu, nyanyian Luqman Aslam. Dengarkan Sabah FM
1: Bagus Bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
3: Kamu tahu?
4: Kamu tahukah?
3: Kamu tahu?
4: Kamu tahu?
5: Hey, Rafiq.
6: Oh ya, okay.
5: Tahukah ini menurut National Geographic?
6: Okay.
5: Kambing dia boleh bezakan antara kegembiraan atau ketidakpuasan kambing yang lain.
6: Wow.
5: Hanya melalui suara tu kambing.
6: Be.
5: Jadi macam mana bunyi dia mengembek tu kan? Dari situ boleh tahu adakah dia gembira atau tidak.
6: Ini
5: menurut National Geographic.
6: Menurut National Geographic lah.
5: Maksud dia sini kambing ni mempunyai kecerdasan emosi.
6: Oh, baru saya tahu.
5: Jadi daripada bunyi dia mengembek tu kita boleh tahu. Bukan kita lah, dia kambing tu lah boleh tahu.
6: Okay,
5: sama ada dia dia gembira kah, dia tidak puas hati kah.
6: Okay, baru saya tahu.
5: Itulah.
6: Menarik kan? Oh, baru saya tahu.
7: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Lapor terus di Sabah FM.
6: Baik, seketika kita bersama Wan Hizwa Ahmad dalam lapor terus hari keempat mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-17. Silakan Wan.
8: Baik, terima kasih Redwin dan Rafiq di Konti Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini memasuki hari yang keempat dan hari terakhir bagi mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah ke-17 yang dijadualkan akan bermula tepat pukul 10 pagi nanti. Mesyuarat pada hari keempat hari ini akan membahaskan beberapa lagi isu dan sesi soal jawab, antaranya apakah status terkini pembinaan Kompleks Sukan Tongod? Adakah kerajaan bercadang untuk membina loji WTE waste to energy khususnya di pantai timur Sabah, dan apakah pelan tindakan kerajaan bagi menangani konflik antara buaya dan manusia? Sebagai contoh, Sarawak telah mempunyai pasukan khas yang ditempatkan di sungai-sungai untuk menangkap buaya, serta bagaimanakah kerajaan memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan melalui pelaburan baharu benar-benar memberi keutamaan kepada anak-anak Sabah untuk mendapatkan pekerjaan. Dan kalau kita imbas perbahasan pada hari ketiga, iaitu semalam, persidangan DUN telah meluluskan 3 rang undang-undang RUU, iaitu RUU Perwarisan Orang Islam 2026, RUU Undang-Undang Mahkamah Anak Negeri 2026, dan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026. Speaker DUN Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya berkata, RUU Perwarisan Orang Islam 2026 diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahas oleh 5 ahli dewan. RUU Perwarisan Orang Islam 2026 digubal bagi mewujudkan kerangka perundangan yang lebih jelas dan menyeluruh dalam pengurusan serta pembahagian harta pusaka orang Islam di Sabah. Sementara itu, Timbalan Speaker DUN, Dato' Richard Wong Wee Kong mengumumkan RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 diluluskan selepas bacaan kali ketiga serta dibahas 11 ahli dewan. RUU itu digubal bagi memperkukuh institusi kehakiman adat di Sabah melalui kerangka perundangan yang lebih komprehensif, moden dan berkesan. Sidang DUN kali ini turut meluluskan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 yang diumumkan Timbalan Speaker DUN Sabah, Datuk Alhamra Tun Johar. RUU tersebut diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahas 6 ahli dewan. Pindaan tersebut bertujuan menyelaraskan enakmen Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah LPPS 1981 susulan pensyukuran semula portfolio kerajaan negeri tanpa mengubah fungsi atau kuasa LPPS. Sepanjang perbahasan hari ini, pelbagai isu yang menyentuh keperluan rakyat dibangkitkan oleh ahli-ahli dewan yang memfokuskan kepada pelbagai isu melibatkan kepentingan rakyat serta pembangunan negeri. Baik, saya kira itu yang dapat dikongsikan untuk laporan pertama hari keempat mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah ke-17 di Dewan Undangan Negeri Sabah. Kembali bersama Redwin dan Rafiq di Konti Sabah FM. Silakan.
9: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: tak jumpa. Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: segar lebih menyegarkan. mau terbatuk lah, tidak boleh. Inilah 44 ini pagi bersama Rafin dan Joe Edwin, masih lagi bersama anda di jam yang terakhir.
1: Ya, setelah kita berjaya membawakan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang sudah pun tamat Isnin lepas, kita mau ulang lagi kejayaan lain. RTM menjadi penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026.
0: Ya, ini kami bawakan hampir 100 jam siaran untuk anda. Jadi itulah aplikasi tersebut, dan juga ada boleh tonton melalui TV anda sendiri, RTM.
1: Ya, klik. Betul, RTM klik ataupun di saluran Sukan Plus di platform MyTV 111 dan juga Sukan Plus di platform Astro 806.
0: Betul.
1: Boleh saksikan.
0: Ya.
1: Okey, jadi termasuklah media sosial rasmi RTM akan membawakan liputan secara langsung aksi atlet negara di Persada Antarabangsa berkenaan dengan Commonwealth ataupun Sukan Commonwealth Glasgow 2026.
0: Ya, dia akan berlangsung pada Julai.
1: Julai, 23 Julai, hari ini.
0: Ya, hari ini hingga 2 Ogos nanti. Okey.
1: Okay. Wow. Okey, jadi itulah orang bilang, lepas tengok Piala Dunia jangan uninstall RTM Klik. Ada lagi.
0: Kalau sudah habis tengok Commonwealth Glasgow dengan jangan,
1: biar simpan. Ada banyak guna
0: banyak
1: lagi.
0: Banyak, ada apa sana? Ada drama
1: banyak.
0: Lepas drama,
1: rancangan kandungan yang terkini.
0: Betul.
1: Lepas tu untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 ini, kita ataupun RTM akan mula siarkan upacara pembukaan yang disiarkan awal pagi. Rasanya awal pagi 24 Julai. Esok ni, subuh nanti ni, untuk upacara pembukaan. Dan sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM akan siarkan kepada seluruh rakyat Malaysia 2 sesi siaran langsung, laporan harian 3 jam setiap sesi dan 1 slot harian selama sejam.
0: Okey, terbaik.
1: Okey, jadi waktu siarannya bermula 24 Julai hingga 2 Ogos, 6 petang hingga 9 malam, diikuti sesi petang 25 Julai 2 hingga 2 Ogos 1 pagi hingga 4 pagi.
0: Itu dia itu antara siarannya. Tapi jangan risau, waktu-waktu tu anda tak perlu risau.
1: Ya.
0: Jadi pergi saja RTM Klik, masuk ke Sukan Plus.
1: Betul. Tiada MyTV, RTM Klik ada aplikasinya. Okey.
0: Ya. Dikongsikan juga di mana seramai 59 atlet negara, terdiri daripada 37 atlet Able dan 22 atlet para yang akan bersaing dalam 64 acara melibatkan 8 daripada keseluruhan 10 jenis sukan yang dipertandingkan. Antara sukan disertai adalah angkat berat, powerlifting, renang dan para renang, berbasikal track, para berbasikal track, bola keranjang 3x3, bola keranjang kerusi, roda 3x3, gimnastik artistik, judo, bowling padang, para bowling padang serta olahraga dan para olahraga.
1: Okey, jadi kita ucapkan selamat berjuang, selamat berjaya untuk kontingen negara kita bagi Sukan Commonwealth dan juga Sukan Para Commonwealth yang berlangsung di Glasgow 2026.
0: Ya, kita dengarkan dulu lagu terbaru, nyanyian Marini Fan, Pengandat Dia.
1: Sama FM.
0: Nanti kamu.
1: Wow. Sama FM. Bagus, Pak. Ba.

0: Segar lebih menyegarkan menghampiri pukul 10 pagi sudah pun 9.52 minit pagi ni.
1: Yes, kita mau berpisah sudah sekejap lagi. Dan anda yang bersama kami dalam Gegar Segar, Naim Daniel, kita pertandingkan dua buah lagu. Seni Berdamai Dengan Takdir dan juga Sumpah.
0: Sumpah. Jadi lagu yang mendapat undian tertinggi dalam Gegar Segar adalah Seni Berdamai Dengan Takdir.
1: Wah, lagu itu juga yang menang.
0: Sebenarnya kita kena terima apa yang sudah terjadi dalam diri kita ni.
1: Jadi menerima takdir, kita yang berdamai dengan takdir. Kita yang menerima takdir seadanya.
0: Maafkan diri itu dan seterusnya pasti akan membuahkan sinar yang bahagia di penghujung nanti.
1: Begitu kan. Jangan melawan takdir.
0: Jangan. Jadi
1: okay, jadi terimalah lagu itu, nanti kita akan siarkan.
0: Saya fikir kau mau nyanyi
1: di penghujung ataupun selepas ini kan.
0: Selepas ini kita akan mainkan lagu Seni Berdamai Dengan Takdir. Nikmatilah bait-bait liriknya.
1: Begitu.
0: Selepas ini pukul 10 pagi kita akan bawakan Ekspresi Muzik Bayu. Dan sejurus selepas itu, penyampai seterusnya Idit akan bersama anda sehingga pukul 2 petang. Akan tetapi kita bawakan juga siaran langsung untuk ada Dewan Dengar Negeri hari ini.
1: Ya, 10 pagi. Betul-betul. Kita akan bawakan hari ini tiada Expose Bayu sebab kita beri laluan untuk persidangan Dewan Undangan Negeri hari keempat. Kita akan sambung siar lebih kurang sejam dalam ekspresi.
0: Begitulah siarannya kan.
1: Ya.
0: Jadi kalau ada ad hoc dan izinnya, kita bagi kepada siaran yang seterusnya.
1: Betul.
0: Okey. Apapun, terima kasih kepada anda bersama kami 10.6 pagi tadi sehinggalah ketika ini. Dengan itu, saya Rafiq.
1: Saya Edwin Robin.
0: Dengarkan lagu ini, Seni Berdamai Dengan Takdir.
1: Jumpa lagi.
0: Bye-bye.

0: Bagus Bah.
1: Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
2: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuharat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus, Bah.
2: Bah, jangan kamu tukar station, ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, Bah.
1: Sabah FM. Bagus,
3: Bah. Ekspresi inspirasiku, selamat pagi, salam ceria untuk anda. Salam hari ini 23 Julai 2026 bersama dengan hari Khamis. Apapun anda bersama dengan saya DJ Edith, akan bersama dengan anda selama 4 jam di ruang udara pagi ini, 10 pagi sehingga pukul 2 petang nanti. Dan kalau tadi anda telah pun bersama dengan DJ Edwin dan juga DJ Rafiq menerusi Segar Lebih Menyegarkan, juga bersama dengan anda selama 4 jam di ruang udara dari pukul 6 pagi tadi sehingga pukul 10 pagi ini. Okey. Dan pastinya untuk hari ini, hari Khamis, jangan lupa untuk hantarkan menu playlist anda. Hari ini temanya lagu berkumpulan. Jadi bolehlah mula dari sekarang. Anda boleh WhatsApp kami di 019-490-4848. Sabah FM, bagus, Pak.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Ujian Pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara,

Kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian Pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian Pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian Pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian Pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian Pap smear.

0: Baik, kita ikuti sambung siar hari keempat mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri yang ke-17.
1: Hutan berbukit serta mengurangkan risiko kemalangan akibat aktiviti memotong di sepanjang laluan. Sekaligus meningkatkan tahap keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya. Yang kedua, Tuan Speaker, bagi penyelesaian jangka panjang yang lebih menyeluruh, kerjaan telah meluluskan beberapa projek strategik di bawah rancangan Malaysia ke-13, yaitu pertama, membina jalan Ranau Bypass dari Bundutuhan ke Kilimuh Ranau. Projek ini telah diluluskan bagi pelaksanaan kajian dan penyediaan reka bentuk terperinci. Cadangan jalan pintasan sepanjang 30 km ini melibatkan pembinaan jalan baharu, penaik tarafan jalan sedia ada serta pembinaan 3 buah jambatan. Apabila siap kelak, jalan pintasan ini akan menyediakan laluan alternatif dari Bundutuhan yang menghubungkan terus ke Jalan Ranau Senakan di Kilimuh. Ini membolehkan pengguna yang menuju ke Senakan atau kawasan sekitarnya tidak lagi perlu melalui Pekan Kundasang dan Pekan Ranau, sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di kedua-dua pekan tersebut. Walau bagaimanapun, pelaksanaan pembinaan fizikal projek ini masih tertakluk kepada kelulusan peruntukan. Yang kedua, naik taraf jalan Kampung Masilau ke Kampung Lipasuh Ranau. Projek ini melibatkan penaik tarafan jalan gravel sepanjang 8 km kepada jalan berturap. Jalan ini akan menghubungkan terus dari Kampung Masilau ke Jalan Kibas Liposu, sekaligus melengkapkan rangkaian perhubungan alternatif antara Kundasang dan Ranau. Pelaksanaan projek ini akan menyediakan satu lagi laluan alternatif kepada pengguna jalan raya, seterusnya membantu mengagihkan aliran trafik daripada laluan utama, mengurangkan kesesakan serta memendekkan masa perjalanan pengguna. Projek ini telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-13 dengan kos projek yang diluluskan berjumlah ringgit Malaysia 138.661 juta dan siling peruntukan yang diluluskan sebanyak ringgit Malaysia 40 juta. Status terkini projek adalah dalam fasa pelantikan jurutera perunding bagi penyediaan reka bentuk terperinci. Setelah reka bentuk tersebut dimuktamadkan, projek ini akan diteruskan ke fasa pelaksanaan kerja-kerja fizikal. Tuan Speaker, kerjaan sememangnya komited untuk menangani isu kesesakan lalu lintas di Pekan Ranau dan Pekan Kundasang melalui pelaksanaan langkah jangka pendek dan jangka panjang. Dengan pertambahan jumlah pengguna jalan raya dari masa ke semasa, pelaksanaan projek-projek yang sedang berjalan serta projek strategik yang di bawah rancangan Malaysia ke-13 ini akan melengkapkan rangkaian jalan raya di kawasan ini, menyediakan lebih banyak laluan alternatif, meningkatkan kapasiti jalan, mengurangkan kesesakan, memendekkan masa perjalanan serta meningkatkan keselamatan, keselesaan dan kesejahteraan rakyat. Sekian, terima kasih.
2: Soalan tambahan?
3: Terima kasih.
2: Tambunan.
3: Terima kasih Tuan Speaker. Dan terima kasih atas jawapan daripada yang berhormat. Keningau juga tidak kurang daripada masalah kesesakan dan sekarang bertambah lagi dengan bertambahnya apa ini trafik daripada Tawau dan Kelabakan ke Keningau. Jadi persoalan saya, apakah rancangan dan tindakan kementerian untuk mengurangkan kesesakan di Bandar Keningau selain daripada bypass yang sedang dibina sekarang ini, ya Durok, sebab dia tidak menampung dan Saya juga bertanya, kenapa perancang bandar tidak mengambil kira semua ini, dan bolehkah dicadangkan supaya perancang bandar dan desa ini memasukkan penyertaan daripada jabatan-jabatan yang lain untuk memastikan semua isu-isu berkaitan bukan saja dengan pembangunan bandar tetapi isu lalu lintas dan sebagainya. Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih atas soalan tambahan daripada yang berhormat Tambunan. Kita ambil maklum apa yang telah dicadangkan oleh Ali yang berhormat, dan kementerian akan pertimbangkan dan akan diberi makluman selepas dibuat kajian-kajian yang terperinci. Terima kasih.
4: Sekarang saya jemput Yang Berhormat Senalang.
5: Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan nombor 3.
4: Silakan, Menteri.
6: Tuan Speaker, soalan nombor 3 ini saya mahu tanya kepada Yang Berhormat Senalang. Siapa yang buat pengumuman projek pembangunan di Pulau Banggi itu, dan bila ianya diumumkan supaya, sebab di sini tidak ada yang mengumumkan. Sebelum saya jawab, masih.
5: Ini Datuk Speaker, saya tanya dia, dia tanya saya. Dia patut jawab. Pasal saya tidak ada data yang bagi saya, bukan kita kerajaan. Pasal ini yang saya nak, saya bertanya, berapakah projek-projek terbengkalai di seluruh negeri Sabah, projek-projek yang lewat di seluruh negeri Sabah, dan kalau boleh create a dashboard di mana, nanti dulu saya tanya, ini belum habis jangkanya, ya, di mana supaya on real time kita boleh tahu, rakyat boleh tahu, Google, ini projek lewat, ini projek terbengkalai, bila boleh siap ini. Dan
6: saya
5: ini
6: paham.
5: Yang saya tanya pasal itu, saya bertanya kepada
6: saya yang paham, yang bermaksud dalam
5: dan saya minta tak. Supaya contohnya di Banggi ini, di Banggi, pasal ini persoalan Banggi, saya bimbang, tangki air ada contohnya, tapi tidak ada air, jabatan air punya. Tapi kalau beli di JT, ada air. Bolehkah bila kerajaan negeri menerusi jabatan air, boleh memenuhi tangki jabatan air di mana jabatan sudah ada pipe-pipe connected to all the houses, pipe dia, dia boleh dapat air. Yang mana tidak ada connected, dia boleh beli daripada JT itu. Bila agaknya perkara seumpam ini contohnya. Tapi keseluruhan negeri Sabah, kalau boleh dashboard, projek terbengkalai persekutuan negeri yang ada real time, apa masalah dia? Ya, pasal kita mempunyai sekarang ini environment logistic problem, pengangkutan raw material yang ada banyak masalah, kita tidak boleh angkat. Ya.
4: Okey, Menteri, sila banyak. Jawab.
6: Tuan Speaker, izinkan saya untuk membaca soalan ini. Yang Berhormat N65 Senalang bertanya kepada Menteri Pembangunan Laut Bandar, apakah tempoh siap bagi setiap projek pembangunan yang diumumkan tahun ini untuk Pulau Banggi dibawa satu pakej khas, dan apakah mekanisme pemantauan bagi memastikan semuanya disiapkan mengikut jadual? Pertanyaan betul. Maksud saya, siapakah yang mengumumkan itu? Sama ada dia pemimpin kah, menteri kah, yang buat pengumuman di Pulau Banggi? Ini yang saya mau tahu supaya saya boleh jawab. Sebab di sini menyatakan pengumuman. Siapa yang mengumumkan di Pulau Banggi?
5: Ke pasal itu saya nyatakan, there must be a dashboard. Malam semalam, YB daripada Banggi bertanya. Suruh datang, berpantun lagi dia. Ada projek yang belum dilaksanakan, ada janji yang belum dilaksanakan. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, datang ke Banggi bagi peruntukan 30 juta. Duit ini sudah sampai, arah mana projek ini disalurkan. Takkan kita tidak tahu projek luar bandar, saya jadi Menteri Luar Bandar, saya tahu mana kawasan mana yang masalah. Di kawasan Yang Berhormat pun pernah saya turun. Sampai taklimat di pejabat UMNO dulu pun. Terima kasih banyak.
6: Masih segar dalam ingatan. Tapi pengumuman ini, pengumuman khas ini, saya tidak tahu. Kementerian pun tidak mengetahui tentang siapa yang buat pengumuman. Adakah maksud Yang Berhormat Sinalang lawatan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri? Itukah dimaksudkan? Kalau itu dimaksudkan, sebab setakat ini tidak ada pengumuman yang dibuat.
4: Okay.
6: Tidak ada, jadi saya susah mau jawab. Sebenarnya kita, kalau ada pengumuman saya perlu jawab. Tapi tidak ada pengumuman setakat ini, jadi sukar untuk dijawab. Kalau saya buat secara rambang, nanti dia tidak sahih, tidak logik, tidak tepat, saya juga dipersalahkan. Bagus saya jangan jawab.
5: Spesifik dia tadi, saya beri contoh, Jabatan Air. Walaupun tidak diumumkan, itu contoh projek yang terbengkalai. Bilakah agaknya Jabatan Air bagi penuh tangki air yang Jabatan Air punya supaya rakyat yang ada pipe connected to the house boleh dapat air. Contoh saya itu satu. Tapi keseluruh Sabah ni.
6: Ini yang dalam soalan lisan. Kalau soalan bertulis, dia tidak ada nama pengumuman dan tarik itu. Jadi itulah. Sebab Dewan Mulia ini saya tidak boleh jawab secara rambang. Nanti persepsi publik kepada kementerian saya dan saya adalah tidak tepat. Jadi saya tidak boleh jawab soalan yang tidak ada fakta. Terima kasih.
4: Okey, terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kuamud.
7: Dr. Speaker, soalan saya nombor 4.
4: Silakan Menteri.
8: Dato' Speaker, bagi menjawab pertanyaan Yang Berhormat Kuamud dan makluman Dewan Yang Mulia ini, saya Alhamdulillah melarikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih kepada Kerajaan Sabah yang ada pada hari ini kerana Kementerian Kewangan sudah meluluskan syarikat yang akan melaksanakan projek sambungan Kompleks Sukan Tongod. Pihak kementerian saya dalam proses untuk mengeluarkan surat tawaran kepada syarikat yang telah diluluskan itu. Kerja-kerja di tapak binaan projek akan dimulakan sebaik sahaja syarikat menerima tawaran ini dengan memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam surat tawaran tersebut. Dan kementerian saya berharap syarikat yang telah dilantik tersebut dapat menyiapkan kerja-kerja pembinaan kompleks Sukan Tongod itu siap mengikut jadual kontrak yang ditetapkan. Sekian, terima kasih.
4: Kuamud.
7: Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Menteri. Saya rasa jawapan itu memadai untuk membuatkan belia-belia saya di Tongod rasa gembira. Cuma Datuk Speaker, soalan tambahan saya, selain daripada mengharapkan agar kontraktor yang dilantik dapat menjalankan tugas mengikut jadual, adakah komponen selain daripada menyiapkan kompleks sukan ini, adakah komponen-komponen yang lain, termasuklah mungkin membina Kristen? Sebab apa yang saya dimaklumkan sebelum ini ialah sekadar untuk membina padang dan juga trek. Dan Kristen tidak termasuk. Adakah yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Menteri juga termasuk Kristen dalam pembinaan fasa penyiapan ini? Terima kasih.
8: Terima kasih di atas soalan tambahan Yang Berhormat Adun Kuamud. Untuk makluman Dewan ini bahawa kelulusan yang diberikan kepada syarikat yang baru ini hanyalah untuk melengkapkan atau menyiapkan projek yang terbengkalai yang sebenarnya syarikat ini telah dilantik pada tahun 2019 oleh kerajaan pada ketika itulah 2019. Namun oleh kerana perkara-perkara yang mungkin tidak dapat dielakkan maka projek itu telah terbengkalai dan Alhamdulillah projek ini akan disambung dan apa juga pandangan yang diberikan oleh Yang Berhormat Adun Kuamud kita akan beri perhatian sekiranya ia tidak termasuk di dalam kontrak kali ini insyaAllah kita akan panjangkan atau cadangkan di pasal yang seterusnya. Sekian, terima kasih.
4: Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Darau.
9: Tuan Speaker, soalan saya nombor 5.
4: Silakan Menteri.
10: Datuk Speaker, untuk makluman yang berhormat Adun daripada Rau dan Dewan yang mulia ini, isu yang dibangkitkan berkaitan pemilikan unit rumah di Wan Borneo pada asasnya adalah berpunca daripada pertelingkahan di antara pihak usia dan pihak pemaju di Wan Borneo. Pertelingkahan tersebut merupakan satu perkara yang melibatkan hubungan kontraktual antara kedua-dua pihak. Hubungan itu adalah menjadi tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan pertikaian tersebut melalui rundingan, mediasi atau saluran perundangan yang bersesuaian. Untuk makluman lanjut Dewan yang mulia ini juga, projek perumahan Wan Borneo merupakan projek yang telah siap dibangunkan dan isu yang dibangkitkan tidak melibatkan projek perumahan terbengkalai. Oleh yang demikian, perkara ini tidak termasuk dalam keadaan yang membolehkan pengawal perumahan mengambil tindakan campur tangan di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan bagi tujuan pemulihan projek perumahan terbengkalai. Walau bagaimanapun, sekiranya kedua-dua pihak mencapai persetujuan atau memerlukan bantuan daripada mana-mana agensi kerajaan dalam perkara yang berada di bawah bidang kuasa masing-masing, kementerian sentiasa bersedia untuk memberikan kerjasama dan bantuan yang sewajarnya selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Sekian, terima kasih.
4: Soalan tambahan, Kepayan.
11: Yang WB Menteri, apakah status terkini pemilik unit rumah tersebut dan bilakah pemilik unit dijangka boleh mendapat strata, hak milik strata mereka dalam apa nih, in your knowledge lah.
10: Datuk Speaker, saya tidak mempunyai data yang ditanyakan oleh Adun Kepayan. InsyaAllah kita akan jawab secara bertulis.
11: Terima kasih.
4: Seterusnya, saya jemput Yang Berhormat dari Liawan.
12: Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan saya nombor 6.
4: Silakan, Menteri.
13: Terima kasih, Datuk Speaker. Sebelum saya menjawab soalan daripada N41 Liawan, izinkan saya mendahulukan dengan sebuah serangkap pantun. Dari Johor ke Negeri Sembilan, membawa kenangan sepanjang usia. Pelancongan menjadi sumber pembangunan, Sabah indah memikat dunia. Tuan Speaker, untuk makluman ahli yang berhormat N41 Liawan, kementerian saya bersama Lembaga Pelancongan Sabah telah terus memberi tumpuan kepada pembangunan pelancongan berasaskan community CBT dan agro pelancongan di kawasan pedalaman seperti Keningau, Tenom dan Nabawan bagi mewujudkan peluang pekerjaan serta meningkatkan pendapatan komuniti setempat. Antara strategi yang dilaksanakan ialah mengenal pasti dan membangunkan produk pelancongan berpotensi melalui peningkatan kemudahan pelancongan, latihan pembangunan capacity, pembangunan package pelancongan, pemasaran dan promosi, serta bimbingan ke arah pematuhan standar pelancongan ASEAN bagi meningkatkan daya saing produk community. Selain itu, pihak Lembaga Pelancongan Sabah telah menyokong inisiatif Malaysian Chinese Tourism Association MCTA menganjurkan program lawatan suai kenal ataupun familiarization trip untuk ahli-ahli persatuan ke daerah pedalaman termasuk Keningau dan Tenom pada tahun ini. Program tersebut berjaya menghasilkan pakej pelancongan baharu berasaskan community dan agro pelancongan. Pakej ini kini dipromosikan di platform seperti Matafe dan ITE Hong Kong bagi menarik lebih ramai pelancong ke kawasan pedalaman. Datuk Speaker, Di Nabawan pula, Lembaga Pelancongan Sabah menyokong pelancaran Kabolongo Earth Initiative, sebuah produk pelancongan baru yang menggabungkan pelancongan lestari, agroforestry, dan pemuliharaan hutan melalui kerjasama dengan komuniti setempat. Inisiatif ini merupakan kerjasama antara pengusaha pelancongan, swasta, dan tiga komuniti setempat bagi memulihkan kawasan hutan seluas 1,000 ekar melalui pendekatan agroforestry, silver culture, dan pelancongan lestari. Datuk Speaker, selain itu, Lembaga Pelancongan Sabah turut menyokong Persatuan Pelancongan dan Kebudayaan Keningau dalam penganjuran bengkel pengurusan keselamatan dan kecemasan yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Ogos ini bagi meningkatkan kompetensi pengusaha pelancongan serta memperkukuh keyakinan pelancong terhadap produk dan destinasi pelancongan di kawasan tersebut. Melalui inisiatif-inisiatif ini, Kementerian yakin pembangunan pelancongan berasaskan komuniti dan agro pelancongan di Keningau, Tenom, dan Nabawan akan terus diperkukuh sekaligus meningkatkan peluang ekonomi dan taraf sosioekonomi komuniti luar bandar secara mampan. Terima kasih.
14: Dato' Speaker. Saya serahkan kepada
4: Terima kasih. Sanalang.
14: Dato' Speaker.
4: Ya, Yang Berhormat Sanalang.
15: Terima kasih Yang Berhormat dan Liawan dan juga Dato' Speaker. Saya ingin bertanya, di antara produk pelancongan yang ada di kawasan pedalaman, khususnya Tenom, musim berjaya dahulu, saya ingin bertanya, kita ada orchid plantation di situ. Adakah pihak kerajaan negeri menarik bukan setakat ianya menjadi satu pusat yang kita boleh tanam berbagai bunga seperti di Finland? Tarikan kepada pelancong datang, di samping itu, bunga-bunga yang ada, yang kita pamerkan di hotel-hotel di seluruh Sabah, seperti apa yang berlaku di Thailand, bunga orkid diimport sampai ke Paris. Satu kali saya buat lawatan di Paris, saya tanya, where do you get this orchid? Hotel di Paris itu. We got it from Thailand. Punya jauh mereka membeli. Dan Tenom merupakan satu daripada tanah termasuk Liawan, termasuk Keningau. Tanahnya cukup subur untuk produk-produk sampai ini. Musim berjaya. Semada kerajaan, bukan hanya tarikan pelancong, keusahawanan. Merancang secara baik. Perkara ini bukan hanya peluang pekerjaan, juga perniagaan kepada anak kita. Adakah pihak kerajaan boleh mengambil langkah untuk berhadapan dengan masalah kewangan di peringkat negeri Sabah ini? Terima kasih banyak.
13: Sinalang, rasanya memang satu pandangan yang baik dan semestinya akan mampu untuk menarik para pelancong daripada luar negara untuk hadir ataupun datang melawat ke taman-taman seumpama ini. Dan saya yakin bukan saja di bawah kementerian saya, contohnya di bawah MAFI sendiri mempunyai ladang seumpama ini, dan saya akan kembali untuk melihat di bawah kementerian pelancongan untuk memastikan kalau boleh ini juga kita capitalizekan sebagai salah satu sumber tempat yang perlu diperluaskan dan dibangunkan di negeri Sabah. Terima kasih.
4: Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Monggawan.
16: Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 7.
17: Terima kasih Tuan Speaker. Tu maklumat oleh Yang Berhormat Adun Monggawan dan Dewan Yang Mulia ini, kerajaan negeri melalui Jabatan Perkhidmatan Veteriner sememangnya sedang menaik taraf ladang-ladang ternakan milik kerajaan di seluruh negeri, meliputi ladang ruminan besar, ruminan kecil dan bukan ruminan di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Yang pertama, pembangunan 11 buah ladang ruminan besar seperti Keningau, Kudat, Telupid, Tawau, Kota Belud dengan peruntukan sebanyak 12.5 juta.
18: Kedua, pembangunan 5 buah ladang ruminan kecil di Bungawan, Ranau, Telupid, Kunak dan Ladatu dengan peruntukan sebanyak 7 juta RM13. Dan yang ketiga, pembangunan 2 buah ladang bukan ruminan, yaitu ladang unggas Bantayan dan ladang itik Yonsom dengan peruntukan sebanyak 4.8 juta. Jumlah keseluruhan projek menaik taraf ladang-ladang ternakan kerajaan di seluruh Sabah adalah sebanyak 24.3 juta. Hasil naik taraf ini, DVS Sabah menjangkakan pengeluaran ladang meningkat secara beransur-ansur setiap tahun sehingga 2030. Tama ruminan besar, pengeluaran daging dijangka meningkat 199% daripada 126 ekor setahun pada 2026 kepada 377 ekor pada tahun 2030. Dan pengeluaran bakar meningkat dari 78%, yaitu daripada 423 setahun pada tahun 2026 kepada 752 setahun pada 2030. Bagi ruminan kecil, pengeluaran daging meningkat 486% daripada 121 ekor setahun pada tahun ini kepada 710 ekor setahun pada 2030 kelak. Dan pengeluaran bakar meningkat 233%, yaitu daripada 275 setahun pada tahun ini kepada 916 pada tahun 2030. Bagi ternakan bukan ruminan, pengeluaran anak ayam dan itik meningkat 30%, yaitu daripada 205.000 seekor setahun kepada 265.000 ekor pada tahun 2030. Bagi ruminan besar dan kecil, setiap peningkatan pengeluaran ini memberi kesan langsung kepada SSR daging negeri. Karena SSR daging, yaitu lembu dan kerbau, semasa hanya 7.05% saja. Sumbangan ladang DVS ini adalah sebahagian daripada usaha RMK13, termasuk program integrasi kelapa sawit, MEPKAS, dan juga pembangunan sumber genetik untuk mencapai sasaran SSR daging ruminan, yaitu 25% menjelang 2030. Bagi bukan ruminan pula, keperluan ayam pedaging Sabah adalah sekitar 335 juta ekor setahun. Dan keperluan ini telah pun dipenuhi sepenuhnya oleh industri swasta dengan SSR ayam bulat sedia ada melebihi 100%, yaitu 105.3%. Dan justru itu ladang unggas dan itik DVS memainkan peranan yang lebih tersendiri, yaitu sebagai yang pertama pusat latihan dan pembiakan bakak kacukan itik burung puyuh yang tidak dikeluarkan secara meluas oleh industri komersil. Yang kedua, sumber bekalan anak ternakan untuk program kerajaan seperti kebun dapur. Dan yang ketiga, sokongan kepada usahawan kecil dan community kampung yang ingin memulakan peternakan skala kecil. Masih, Tuan Speaker.
4: Soalan tambahan? Bugaya?
19: Terima kasih Datuk Speaker, Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Pembantu Menteri. Security makanan tidak akan tercapai jika penternak tempatan hanya diberi latihan tapi tidak diberikan tanah, baka dan juga pasaran. Di sini saya bertanya kepada Yang Berhormat Datuk Menteri, adakah kerajaan bersedia membangunkan kawasan ternakan bersepadu di Semporna, khususnya Dun Bugaya, bagi peternakan lebu, kambing dan ayam? Dan apakah bentuk bantuan tanah, baka, makanan, ternakan serta pemasaran yang akan diberikan kepada penternak tempatan.
18: Terima kasih. Soalan tambahan. Ya, memang kita mempunyai rancangan dan kesediaan untuk membangunkan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dimajukan, bukan saja di kawasan yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, tapi di kawasan-kawasan yang berpotensi untuk memenuhi keperluan SSR bagi ternakan ruminan dan bukan ruminan. Masih.
4: Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Nabawan.
12: Datuk Speaker, soalan saya nombor 8.
4: Silakan Menteri menjawab.
12: Tuan Speaker, untuk makluman ahli yang berhormat daripada Nabawan dan ahli-ahli yang berhormat di dalam Dewan Yang Mulia ini, antara syarat utama atau garis panduan kelulusan lesen pengilang atau Federal Manufacturing License yang ditetapkan oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, adalah supaya jumlah tenaga kerja separuh masa syarikat pelaburan semasa fasa pengoperasian terdiri daripada sekurang-kurangnya 80% rakyat Malaysia. Lanjutan daripada dasar tersebut, Kerajaan Negeri telah menetapkan bahwa sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah minimum tenaga kerja tempatan tersebut haruslah dan hendaklah terdiri daripada rakyat Sabah. Ketetapan ini adalah selaras dengan aspirasi Sabah First serta komitmen Kerajaan Negeri untuk memastikan anak tempatan Sabah diberi keutamaan dan peluang yang lebih luas dalam sektor perindustrian. Pendekatan ini bukan sahaja dapat memperkukuhkan eksis pekerjaan kepada rakyat Sabah, malah turut menyumbang kepada pembangunan modal insan, peningkatan kemahiran tenaga kerja tempatan, serta limpahan sosioekonomi yang lebih inklusif kepada komuniti setempat. Pada masa yang sama, kementerian saya juga sedang bekerja sama dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah dan para pelabur bagi melaksanakan inisiatif padanan pekerjaan berdasarkan data pencari kerja yang tersedia di agensi tersebut. Kerjasama ini turut merangkumi perancangan pelaksanaan program peningkatan kemahiran, latihan semula serta pensijilan yang bersesuaian bagi memenuhi keperluan bidang pekerjaan yang ditawarkan oleh para pelabur. Kita juga mengharapkan kepada ahli Dewan Yang Mulia ini, ahli-ahli yang berhormat, supaya menggalakkan para belia ataupun pencari kerja untuk mendapatkan maklumat daripada salah satunya Sabah Job Center dan juga iklan-iklan yang dipamerkan di media sosial. Jadi kita mengharapkan juga para belia ini digalakkan untuk mencari pekerjaan melalui apa yang saya sebutkan tadi. Ini juga ada ditekankan pada plan Hala 7 Sabah Maju Jaya 1.0 yang mana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah meletakkan dalam kesejahteraan rakyat, yaitu pembasmian kemiskinan, yang mana menggalakkan dan mengarahkan setiap GLC kerajaan dan juga pelabur untuk mengambil pekerja di kalangan senarai IKASIH, dalam pengkalan IKASIH melalui pejabat daerah dan juga kepada agensi-agensi yang bertanggungjawab seperti Sekretariat SMG. Kementerian saya juga akan terus meneliti inisiatif local content yang bersesuaian bagi memastikan manfaat kemasukan pelabur ke Sabah dapat dinikmati secara langsung dan berterusan oleh rakyat negeri ini. Sekian, terima kasih.
4: Soalan tambahan.
12: Terima kasih Tuan Speaker, ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Memandangkan masih ramai anak-anak Sabah terpaksa berhijrah ke Semenanjung ataupun ke luar negara untuk mendapatkan pekerjaan. Apakah ada strategi jangka panjang yang lain pihak kementerian bagi menarik lebih banyak pelaburan berimpak tinggi yang mampu menawarkan pekerjaan dan berpendapatan tinggi kepada rakyat Sabah, khususnya golongan-golongan belia kita ini? Terima kasih.
20: Terima kasih untuk soalan kedua. Untuk makruman yang berhormat, Nabawan, kementerian ini juga telah mengadakan ataupun melipat gandakan usaha untuk menarik ramai pelabur. Untuk makluman kepada Dewan Yang Mulia ini bahwa kementerian ini mengadakan lawatan-lawatan ke luar negara untuk mempromosikan apa yang kita boleh tawarkan kepada pelabur, bukan sahaja kepada perindustrian tetapi kepada usahawan-usahawan kita. Melalui DADR, melalui expo-expo di antarabangsa, kita akan menghantar delegasi kita untuk hadir supaya dapat menarik pelabur kita dan juga kepada negara-negara yang berminat untuk membeli produk-produk kita di negeri Sabah ini. Jadi itulah antara usaha yang kita lakukan dalam kementerian ini. Terima kasih, Speaker.
4: Seterusnya, saya menjemput Yang Berhormat Adun Dilantik, Datuk Chin Suin.

0: Sorry, Dr. Speaker. Soalan saya nomor berapa?
1: Sembilan.
0: Sembilan.
1: Sila jawab, Menteri.
2: Terima kasih, Dr. Speaker. Untuk Maklumat Yang Berhormat Adun Dilantik YB Datuk IR Chin Sui Hing serta Dewan Yang Mulia ini, kadar air tidak berhasil NRW Negeri Sabah bagi tahun 2025 adalah sebanyak 59.6%. Bagi menangani isu tersebut, Jabatan Air Sabah telah melaksanakan pelbagai inisiatif antara operasi bersepadu bagi membanteras sembungan air aram, penggantian pipe-pipe kritikal, penggantian meter pengguna yang rusak atau telah berusia melebihi 7 tahun, pelaksanaan pengurusan tekanan air serta pengesanan dan pembaikan kebocoran secara proaktif. Sasaran Jabatan Air Sabah adalah untuk menurunkan kadar kehilangan air tidak berhasil NRW bagi menangani isu ini dalam tempoh rancangan Malaysia ke-13 kerja negeri melalui Jabatan Air Sabah telah merangka plan tindakan yang merangkumi pelaksanaan program NRW secara holistik menerusi projek-projek berikut. Satu, program NRW Nasional Negeri Sabah pendekatan 1 fasa 2 di bawah biayaan Kerajaan Persekutuan yang melibatkan 18 daerah seluruh Sabah. Dan program 2, mengurangkan kadar kehilangan air tidak berhasil di bawah biayaan Kerajaan Negeri yang melibatkan 12 daerah di Sabah. Melalui pelaksanaan langkah-langkah tersebut secara berterusan dan menyeluruh, Jabatan Air Sabah menyasarkan untuk mengurangkan kadar NRW Negeri Sabah kepada 45% menjelang tahun 2030. Tuan Speaker, untuk meluman projek bertajuk NRW Rehabilitation Monitoring and Maintenance Active Leakage Control Project telah dan masih dalam pelaksanaan di Sabah dengan melibatkan 3 daerah utama iaitu Kota Kinabalu, Ladatu dan juga Tawau. Projek tersebut adalah seperti berikut. Kota Kinabalu adalah 10 dalam pelaksanaan, Tawau adalah 14 dan Ladatu adalah 10. Sekian, terima kasih Tuan Speaker.
1: Ada soalan tambahan? Yang berhormat Bugaya.
3: Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Pembantu Menteri. Soalan saya kepada Yang Berhormat Datuk Pembantu Menteri, berapakah kadar air tidak terhasil di daerah Semporna, khususnya di kawasan Bugaya, dan begitu juga dengan pipe gantian, ya? Walaupun pipe gantian sedang berjalan sekarang di Semporna, dan perkara ini saya ada bangkitkan juga pada sesi-sesi yang sebelum ini, ya, pipe yang menggantikan itu ada sampai merobohkan pagar rumah orang, ya, walaupun 2 tahun 3 tahun sudah saya bangkitkan isu ini dan dijanjikan akan dibayar, ya. Contohnya saya ambil contoh satu isu yang di Semporna, seperti stesen minyak Petronas, di rumah dia itu sebelah itu ada pagar yang telah dirubuhkan oleh kontraktor. Sampai sekarang masih kena belum diganti lagi, ganti rugi masih belum dibayar kepada tuan rumah. Begitu juga kawasan-kawasan yang lain. Ya. Janji daripada kontraktor dan juga daripada JKR akan dibayar. Ya. Tahun-tahun punya janji, begitu juga janjinya. Jadi sampai bila? Jadi saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Pembantu Menteri, ya, bilakah penggantian pipe lama serta pembaikan kebocoran kritikal akan selesai, dan bila juga, ya, yang pemilik-pemilik tanah yang pagar dan juga kawasan rumah mereka yang telah dirobohkan ini diganti, ya, oleh pihak kerajaan ataupun pihak kontraktor tersebut. Terima kasih.
2: Terima kasih, Tuan Speaker. Untuk meluman ahli Dewan Bugaya, soalan kebocoran tadi itu kita tiada data Nanti kita cara jawab cara bertulis dan bagi gantian apa pagar-pagar yang rusak yang di apa nih dibuat oleh kontraktor itu kita ambil maklum dan kita akan turun untuk sedia apa ini mengenal pasti ke daerah-daerah tersebut. Terima kasih Tuan Speaker.
0: Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kalau boleh kasih cepat sikit, bertahun lama sudah ditunggu.
2: Boleh, nanti kita turun di lapangan.
1: Seterusnya, saya menjemput Yang Berhormat dari Sri Tanjung.
4: Ya, Datuk Speaker, soalan nombor 10.
1: Silakan Menteri.
5: Terima kasih Datuk Speaker. Untuk maklumat Yang Berhormat N69 di Tanjung serta Dewan Yang Mulia ini, kementerian sedang meneliti dan mengkaji kebolehlaksanaan pembangunan jeti berkenaan, khusus dari aspek pemilihan lokasi serta kesesuaian untuk jangka masa panjang. Pada masa yang sama, kementerian juga telah mengemukakan permohonan kepada Kerajaan Persekutuan bagi menaik taraf jeti pelancongan sempurna yang sememangnya memerlukan penambahbaikan bagi menampung peningkatan permintaan pelancong ke pulau-pulau sekitar. Kementerian berharap permohonan ini akan mendapat pertimbangan dan kelulusan Kerajaan Persekutuan. Walaupun sebarang keperluan penaik tarafan jeti pelancong sama ada di daerah Tawau sempurna maupun kawasan Pantai Barat, sememangnya Kementerian sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan juga Jabatan Pelabuhan dan Dermaga berhubung isu-isu berkaitan jeti-jeti pelancongan ini. Sekian, terima kasih.
4: Soalan tambahan.
1: Masih mewakil, Pak?
4: Ya. Datuk Speaker, Yang Berhormat Menteri, penektarafan semua jeti pelabuhan produk pelancongan itu amat rakyat harapkan selaras dengan tahun melawat Sabah tahun 2027. Semua prasarana yang diharapkan itu kita mengharapkan ada peningkatan supaya kita dapat menarik pelancong. Saya ingin bertanya kepada Kementerian Pelancongan, apakah persiapan Kementerian untuk menarik pelancong datang ke negeri Sabah setakat ini, sebab bukan jauh lagi, tidak lama lagi, khususnya di kawasan Pantai Barat ataupun pusat bandar Kota Kinabalu, berkaitan juga tentang tiket penerbangan yang datang ke Sabah, Kuala Lumpur ataupun dari luar negara begitu tinggi sekali. So, apakah status persiapan Kementerian Pelancongan berhubung tentang perkara ini? Terima kasih.
5: Terima kasih Datuk Speaker. Memang Kementerian memang telah menyediakan rangka persediaan perancangan untuk menghadapi tahun melaut Sabah pada tahun 2027. Walaupun bagaimanapun saya tidak dapat memperincikan di sini sebab soalan itu adalah soalan yang ditanya adalah pasal jeti, tapi ini soal persediaan. Oleh bagaimanapun saya akan jawab secara bertulisan tentang rangka persiapan dan persediaan kita menghadapi tahun melawat Sabah pada tahun 2020. Berbagai jatuh kuasa telah kita tubuhkan dalam menyediakan agar negeri Sabah dapat memanfaatkan tahun melawat Sabah pada tahun 2007. Okey, terima kasih.
4: Datuk Speaker, termasuk tiket penerbangan yang tinggi itulah.
5: Saya akan
4: masuk.
1: Terima kasih. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat dari Pandai Manis.
6: Yang Berhormat Datuk Speaker, soalan saya nombor 11.
1: Sila jawab Menteri.
7: Datuk Speaker, untuk makluman ahli Yang Berhormat ADUN N29 Pantai Manis dan Dewan Yang Mulia ini, bagi meningkatkan keupayaan peralatan penangkapan ikan para nelayan Kementerian saya melalui Jabatan Perikanan Sabah telah melaksanakan tindakan-tindakan seperti berikut. Pertama, penggunaan peralatan penangkapan yang lebih berkesan dengan kualiti tinggi dan mengurangkan tangkapan sampingan serta penggunaan enjin bot yang lebih cekap. Kedua, menaik taraf bot-bot nelayan dengan peralatan mekanisasi yang lebih baik. Ketiga, menggunakan aplikasi teknologi moden bagi mengesan ikan dan sistem komunikasi yang lebih baik. Keempat, menyediakan kemudahan pengendalian hasil tangkapan untuk mengekalkan kualiti ikan. Kelima, meningkatkan kemahiran nelayan dalam penggunaan teknologi moden dan pengendalian bot dan enjin. Dan keenam, menyediakan kawasan untuk mengumpul ikan. Di samping itu, Kerajaan Negeri menyediakan beberapa inisiatif insentif kepada para nelayan melalui program-program seperti berikut. Pertama, pengukuhan pendapatan nelayan setempat. Program ini menyediakan insentif bagi mengganti atau menambahbaik peralatan perikanan sedia ada, termasuklah bantuan bot-bot perikanan yang lebih kukuh dan tahan. Kedua, inisiatif ekonomi biru perikanan dan pemerkasaan produktiviti hasil tangkapan ikan. Program ini membantu nelayan untuk menaik taraf mekanisasi peralatan seperti genset, refrigerator, pengesan ikan serta pembinaan tukun, payau dan unjam bagi mengumpul ikan-ikan. Ketiga, transformasi sosioekonomi nelayan B40. Melalui program ini, nelayan-nelayan dalam kategori B40 menerima inisiatif insentif pakej lengkap kemudahan menangkap ikan, bot, peralatan, tong ikan, jaket, menaik taraf jeti-jeti nelayan kecil, termasuk juga nelayan darat, iaitu nelayan di kawasan sungai. Program latihan nelayan membantu memantapkan kemahiran para nelayan, terutama sekali dalam membaiki kerosakan enjin. Selain itu, Kementerian melalui Kor Nelayan turut menyediakan peralatan penangkapan ikan seperti enjin 15 hingga 40 kuasa kuda, perahu fiberglass, pukat, tong ais dan peralatan teknologi moden. Peralatan ini disediakan dalam bentuk mikrokredit di bawah program peningkatan pendapatan. Nelayan sepenuh masa boleh memohon untuk menjadi peserta skim bantuan nelayan iNelayan melalui Pejabat Kor Nelayan Wilayah Pantai Barat di daerah Papar. Penggunaan teknologi seperti aplikasi dan peranti satelit e-smart juga diperkenalkan bagi meningkatkan kecekapan penangkapan ikan dan mengurangkan kos bahan api. Kor Nelayan juga melaksanakan program bantuan pembangunan asas perkampungan nelayan, iInfra, untuk memudahkan pendaratan hasil perikanan para nelayan selain menjadi tempat untuk menyelenggara peralatan menangkap ikan serta jeti tambatan bot. Program ini telah mendapat kelulusan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia RM500,000 pada tahun 2026 untuk pembinaan baru atau menaik taraf jeti perikanan di perkampungan nelayan seluruh Sabah termasuk di daerah Papar. Terima kasih.
8: Baik, demikian tadi telah pun kita ikuti sambung siar menerusi hari keempat mesyuarat kedua, penggal kedua Dewan Undangan Negeri yang ke-17.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat turun sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Hari anda bermula

0: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
3: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
2: Yang mengusik jiwa.
3: Hayalan menjelma ketika fikiran.
2: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
4: Jam yang kedua, Ekspresi Inspirasiku hari ini 23 Julai 2026 masih lagi di setia bersama dengan anda dengan lagu. Menu playlist hari ini lagu temanya lagu berkumpulan. Okey, jadi apapun sambil-sambil kita layan lagu-lagu hiburan kita, sambil-sambil juga editing sahabat rakan-rakan kita, antaranya kita ada Emma, katanya hi DJ, selamat pagi, selamat bertugas, selamat pagi juga. Katanya ada juga menu playlist diselitkan. Okey, apapun Sabah FM bagus. Wah, terima kasih Emma. Lagi kita ada Zafira, selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Selamat bertugas, hadir dari Sandakan. Pagi ini ada mau hantarkan permintaan lagu hari ini, ha? Menu playlist lagu tema berkumpulan. Terima kasih DJ, terima kasih juga untuk anda. Lagi kita ada rakan kita Abang Mood, ha? Apapun terima kasih Abang Mood. Juga kita ada rakan kita, kita ada si Nor. Hi DJ, selamat pagi, selamat pagi juga Nor. Terus layan sampai FM sambil masak-masak di dapur. Okay, apapun terima kasih DJ, jadi penuman setia setiap hari. Terima kasih juga untuk anda pilih sampai FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, apapun masih kita bersama menerusi jam yang kedua. Nanti kita akan kembali lagi untuk bacakan kiriman ucapan dan juga kongsikan info dari semasa ke semasa. Apapun, jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: membendung berita palsu. 3 langkah mudah, tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Secara prinsipnya, anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang anda sebarkan. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Guys, Merry Christmas. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma Sabah FM. Bagus.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega. Remu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
1: Hari Hepatitis Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan hati. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati dan sering tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan kerosakan hati yang serius. Lindungi diri anda dengan mendapatkan vaksinasi, mengamalkan kebersihan diri, mengelakkan perkongsian jarum serta menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pengasanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Hati sehat, hidup hebat. Cegah hepatitis bermula hari ini. Ikhlas daripada RTM, teman setia anda.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: 11.26 minit pagi ketika ini masih lagi di setia bersama dengan anda. Sambil-sambil sebenarnya kita ingin kongsikan sedikit peringatan mesra untuk kita semua yang mana sentiasa kita waspada dengan scam ataupun ialah mereka yang menyamar menggunakan talian rasmi STR ataupun talian rasmi SARA. Yang mana kita sebenarnya kena tahu terdapat pihak tidak bertanggungjawab yang menyamar sebagai pegawai sumbangan tunai Rahma STR atau sumbangan asas Rahma SARA dengan menggunakan nombor telefon yang menyerupai talian rasmi bagi memperdaya orang awam, yang mana MOF tidak membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk menggunakan nombor talian telefon rasmi MOF dan juga pegawai MOF tidak dibenarkan untuk mengutip bayaran dari orang ramai bagi sebarang tujuan. Jadi orang ramai masih lagi boleh menghubungi talian bantuan sumbangan tunai Rahma, sumbangan asas Rahma MOF, iaitu di talian 03-88-882-4565 untuk sebarang pertanyaan berkenaan kedua-dua bantuan tersebut. Jadi jangan mudah terpedaya bagi mereka pihak skamer ataupun skamer yang menyamar menggunakan talian rasmi STR dan SARA kononnya untuk bagi tujuan sebarang bayaran dari orang ramai. Okay? Jadi jangan sekali-kali kongsi nombor MyCard, nombor akaun bank, nombor TAC, OTP dan kata laluan ataupun PIN perbankan dan jangan sesekali kongsi maklumat peribadi dan kewangan.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Membendung berita palsu. Tiga langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Secara prinsipnya, anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang anda sebarkan. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: FM bagus bang.
1: Ya, ekspresi inspirasiku 11.41 minit pagi ketika ini. Selamat pagi untuk anda. Salam hari ini hari Khamis. Okey, jadi apapun terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Sabah FM yang juga dengarkan kami menerusi RTM Klik. Terima kasih untuk anda. Sambil-sambil juga kita layan rakan-rakan kita. Terima kasih kita ada James Pengiran. Ini pula menerusi ruangan Facebook Sabah FM. Selamat pagi DJ. Selamat pagi juga kita ada Omar, juga kita ada Senis Laus, juga kita ada Muhammad Yusof, kita ada Ahran Ahram, juga kita ada Fatimah Haris hadir katanya dari Sepitang, terima kasih. Juga kita ada Samuel Mudin dan juga kita ada Hasna Has, terima kasih untuk anda. Okey, jadi lebih kurang berbaki 19 minit dari sekarang kita akan beralih pula di jam yang seterusnya, jam yang ketiga. Jadi pastikan anda yang belum hantarkan mini playlist, hantarkan mulai sekarang sebab kalau ikutkan mini playlist kita hari ini temanya kumpulan dan sudah ramai rakan kita hantarkan permintaan lagu. Tapi masih ada ruang dan peluang, mungkin hari ini nasib anda, terus hantarkan di ruangan WhatsApp Konti Sabah FM 019 4904848.

0: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
2: Di antara gadis-gadis seluruh dunia
1: yang mengusik jiwa.
2: Hayalan menjelma ketika fikiran.
1: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.

0: 30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tu sudah ada orang queue, bah, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus dah.
2: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.

0: Goosebumps.
1: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami...
2: Hello.
1: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

Someone. Jam yang ketiga ekspresi inspirasiku. Selamat tengah hari untuk anda dan juga pastinya untuk ketika ini sebentar sahaja nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.24 minit tengah hari.

0: Assalamualaikum semua. Hai, saya Azri Flywings dari Singapura. Jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah. Tapi apakan
1: daya. Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Sabah Berselawat 2026, 13 hari lagi.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر La ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: 30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang kesemua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberikan jalan kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: Setia Tawau 95.7 FM.
1: Jumpa Zero Punya pukul 12.41 minit tengah hari. Ketika ini, selamat tengah hari untuk anda. Selamat menjamu selera untuk anda. Selamat beristirahat dan juga untuk anda dalam pemanduan. Selamat mendengarkan kami di Sabah FM dan juga untuk anda pandulah pada halajuan bersesuaian dan juga didoakan agar anda selamat sampai di destinasi anda. Okay, dan kita akan nantikan juga memasuki di pusingan yang terakhir, jam yang keempat. Kita akan nantikan juga tepat pada pukul 1 tengah hari nanti. Kita akan beri laluan menerusi utama 1 tengah hari.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus lah.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, bah janganlah bah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.

0: Kerajaan bersedia mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH bagi membolehkan rakyat meneliti dawaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, pendedahan sana pada hari ini atau minggu hadapan bergantung kepada keperluan merujuk perkara itu kepada Jemaah Menteri.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana Tabung Haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya. Dan kalau kita lakukan terlalu awal, mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Tiada kempen atau operasi khas dijalankan bagi mewajibkan rakyat mengemaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan, pemilik MyCard hanya digalakkan mengemaskini maklumat sekiranya berpindah ke alamat baharu yang kekal dengan fee penggantian kad pengenalan sebanyak RM10. JPN turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai dakwaan tular kononnya kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau akan mengambil tindakan terhadap mereka yang belum mengemaskini alamat. Nilai tambah keluaran dalam negara kasar sektor pembuatan meningkat 5.9% kepada RM101.3 bilion pada suku pertama 2026 berbanding RM95.7 bilion yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata peningkatan RM5.6 bilion itu membuktikan pelaksanaan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 berada di landasan tepat dalam memperkukuh daya tahan serta produktiviti sektor perindustrian negara.
2: Sektor elektrikal dan elektronik terus menjadi pemacu utama pertumbuhan disokong oleh kitaran peningkatan permintaan teknologi global serta peningkatan pengeluaran semiconductor. Selain itu, subsektor produk petroleum bertapis turut mencatat sumbangan nilai ditambah kedua tertinggi berikutan kadar penggunaan kapasiti yang lebih tinggi, manakala segmen bahan kimia dan produk kimia berkembang selaras dengan pengukuhan permintaan industri.
0: Sim Zee Sin berkata demikian di Dewan Negara. Persidangan di Dewan Negara turut menyentuh mengenai persediaan Malaysia mendepani status negara tua. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, pihaknya menyasar untuk melahirkan 50,000 penjaga warga emas berkemahiran menjelang 2030. Sasaran itu dirangka bahawa

pusingan 16 terakhir hari ini. Regu lelaki Gozife Nur Izzedin Rumsani dijadual menentang pasangan Denmark Daniel Langard, Mats Vestergaard petang ini. Seterusnya, gandingan Man Wei Chong Sohwu Yik bertemu wakil Jepun Kenya Kumagai Hiroki Nishi. Satu lagi wakil regu lelaki Tan Wee Kiong Nur Muhammad Azrin Ayub bakal berjumpa gandingan Korea Selatan Seong Suje Kim Won Ho. Dalam acara bergu wanita pula, pasangan pelitan M. Tinah akan berdepan wakil Ukraine Polina Buhrova Yevhenia Kantemir.

0: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Selamat tengah hari dan kita kini berada di jam yang terakhir, jam yang keempat ini bersama dengan anda. Dan pastinya selama sejam dari pukul 1 tengah hari ini sehingga pukul 2 petang, kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita dengan tema lagu berkumpulan. Jadi semoga anda terhibur dengan pilihan anda. Dan sementara itu kita akan nantikan juga seketika waktu nanti pada pukul 1.30 minit tengah hari, kita akan bersama menerusi berita Sabah FM.

Rita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Eh, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini, 2026, ada konser Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes.
0: Mm-mm.
1: Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia. Lani Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?

0: adalah percuma.
1: Woi nak, ndak aku mau ketinggalan ni kak. Datang aku ni.
0: Datanglah kau Zul, berkampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres kak.
0: Ingat tak, masuk adalah percuma. Okay.

Ekspresi Inspirasiku, kita sudah pun berada di jam yang terakhir. Dan apapun selama sejam, semoga anda terhibur dengan pemilihan lagu rakan-rakan kita dengan lagu tema berkumpulan. Okey, dan apapun untuk anda yang tidak berkesempatan, jangan risau. Besok masih lagi ada, besok temanya bebas, hari Jumaat. Jadi bolehlah anda mula cari-cari lagu kan. Dan paling penting simpan save nombor kami Konti Sabah FM 019-490-4848. Baik, dan jangan ke mana-mana. Sebab lepas ni kamu akan bersama dengan rakan penyampai seterusnya menerusi Bangam Latu Janji Dangar, akan bersama dengan anda di ruang udara selepas ini. Dan nampaknya jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda DJ Edith mengundur diri di ruang udara. Bye.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial. Tidak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, ok? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Bang.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon.
0: Zul.
1: Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingatkah dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
0: Iya, dia lah ni, Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Nggak aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Okey.

0: Bapak Ngamlatu
1: bersama dengan Marlene Fan Rahsia Hati. Yeah. Assalamualaikum. Selamat petang untuk kamu semua.
2: Baiklah, hari ini Kak Lang sama Azian. Hari ini hari Kamis.
1: Kamis 23 Julai 2026. Macam biasa Bah Ngamlatu. Waktu ini sampailah 6 petang nanti.
2: Ya, moga baik-baik ya. Cuaca di luar sana redup-redup dari kemarin lagi. Macam bikin
1: kemarin hujan lebat.
2: Itulah, lagilah bikin mengantuk. Nah, sebaik Kak Lang off kemarin Azian.
1: Syukurlah.
2: Sebab di tempat kami ada satu jalan tu banjir.
1: Okay.
2: Menyebabkan kesesakan yang
1: luar biasa.
2: Sangat-sangat luar biasa.
1: Okay, apapun untuk kamu yang tengah memandu tu, hati-hati. Okay, terima kasih juga terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih untuk kawan kita Idit yang sudah pun kasih kawan kamu semua dari 10 pagi tadi sampailah 2 petang.
2: Baiklah, seterusnya kami buka kelas bahasa etnik kita. Senang-senang saja kata-katanya supaya senang kami membaca.
1: Apa kata-katanya?
2: Membeli kamu ya, aku jual nasi lemak ikan bilis.
1: Oh, membeli kamu ya. Ini bukan paksaan, bukan menekan-nekan. Cuma mempromosi.
2: Mempromosi. Ya, kami dua ini tidaklah menjual. Kami tidak pandai mama bikin nasi lemak. Tapi Min-Min kamilah. Membeli kamu ya, dia bilang. Aku jual nasi lemak ikan bilis.
1: Baiklah Min-Min. Ya, jadi macam biasa untuk kamu, terus lagilah komen di Facebook kami, Sabah FM Bagus Bah. Ataupun hantar WhatsApp di nombor
2: 019-490-4848.
1: Sabah FM Bagus Bah.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sabah FM bagus bang. Yeah. 2:18 minit petang.
1: Baiklah.
0: Belajar bahasa etnik untuk ini hari.
1: Kejap mana sudah tadi. Membeli kamu ya, aku jual nasi lemak ikan bilis. Kita okay. Ada setiap sah. Bahasa bisa bofat lah. Dia bilang momolih okau ya. Aku badagang da intait lama. Kiaun bilis.
0: Oh.
1: Kiaun.
0: Badagang
1: ah, berjualan.
0: Okey, lagi kawan-kawan kita ada si Hasna Nawa, dia bilang meli ko ya. Ia maballu, nanre malunra bale lure. Lure.
1: Jadi oh, meli ko ya.
0: Meli ko ya.
1: Jadi oh. Meli ko ya. Meli. Okey, kita ada si siapa ni? Jap, mana nama dia? Wati Bajau Ubian. Mana sudah dia? Mali, dia tambah masin lagi tu. Mali kam ah. Magdagang aku nasi lemak ikan bilis.
0: Oh, mali kam ah begitu. Mali kam ah.
1: Bukan ikan masin, ikan bilis.
0: Oh,
1: dia punya Melayu lah.
0: Magdagang aku nasi ikan bilis.
1: Nasi lemak ikan bilis.
0: Oh.
1: Malikam ah. Wow, apa ini?
0: Okey, ketam si Norzita.
1: Oh, ketam
0: wow,
1: udang.
0: Ini untuk besok.
1: Oh, lusa.
0: Mantap.
1: Awal lo kena kasih sedia. Oh, ini ketam kegemaran Azian nih.
0: Iya.
1: Ketam bakau kan? Betina okay. Lagi tuh Azian.
0: Iya, meh.
1: Iya.
0: How you know? Coba awak tahu. Dia bukan terbalik. Kalau dia terbalik, saya tahulah dia ketam betina atau jantan.
1: Kan.
0: Apa?
1: Sebab apa? Sebelum ni Norzita dah beritahu aku, dia akan cari bilangnya betina ketam betina
0: oh.
1: untuk kau makan. Jadi aku tak ingat itu. Aduh dia... Norzita kena smash aku. Dia ada betul juga. Nah nampaklah betina. Ya. Kalau betina dia banyak mesti... telur kah?
0: Hah?
1: Dia banyak telur?
0: Bukan banyak telur. Betina memang bertelur. Jantan yang tidak telur.
1: Tak macam mana mau tahu ah?
0: Kasih terbalik tu ketam.
1: Lepas tu apa yang kita nampak?
0: Kalau macam dia bulat, itu betina. Oh. Kalau dia tajam, bentuk
1: coba,
0: dia punya belakang.
1: Coba Norzita tolong gambar lagi sekali dari belakang, dari bawah.
0: Keliru bah pendengar. Apa bah dong cerita
1: ya, ini? Ya bukan. Ceritanya Norzita ni mau bagi kami makan ketam sama udang. Ini okay. Ini boleh makan. Bukan udang galah.
0: Oh, udang galah pun nak boleh kah?
1: Tidak. Okey, bisa ya bofot daripada si Norzita. Momboli oko ya. Badagang aku inait lunuk.
0: Bilis.
1: Oh. Badagang oku inait lunuk. Bilis, lunuk.
0: Oh, badagang aku lunuk. Inait lunuk bilis. Ikan.
1: Betul ya, ikan.
0: Okey.
1: Oh, lunuk bilis.
0: Si...
1: Lunuk bilis.
0: Rosie William, dia bilang momoli dokoyukio. Yoku papa dagang takano lunok sama bilis.
1: Susah juga sikit lah bahasa dusun nih.
0: Okay, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca. Yeah. Kita mau dengar lagu ini sama FM.
1: Bagus banget.

0: Bah ngam lah tu.
1: Baik, belajar bahasa etnik untuk ini hari. Menjual aku.
2: Membeli kamu nasi lemak ikan bilis. Kita ada si Emma.
1: Dia hantar voice note macam biasa, kita dengar.
2: Alamak, kejap, mana suara dia ni?
1: Oh, itu.
3: DJ, kejap,
2: kita ulang balik. Kita
3: tema, Assalamualaikum DJ Kak Lang.
2: Assalamualaikum.
3: Ya. Etnik saya bohot DJ. Memoli oko ya. Aku berdagang antai lamak jan kiaun bilis.
1: Oh. Kiaun bilis.
2: Okay. Kiaun bilis. Okay.
3: Bye.
2: Okay. Oh, si Norzia, di si Norzia tadi ada gambar Zian. Dia sudah kasih terbalik. Tapi dia tanya kau, ini betina kan ya Zian? Dia
1: itu
2: bilang,
1: ketam jantan.
2: Banyak betina nih, dia bilang. Oh, Norzita jantan lah tu.
1: Yang apa tu, V tu? Macam dia punya apa di belakang tu tajam?
2: Dia belakangnya dia,
1: tu? Ketam jantan.
2: Oh, kalau bulat?
1: Kalau betina. Bulat, itu betina.
2: Nah, tolong. Paksa kau pergi pasar balik.
1: Oh, enggak apa, jangan susah-susah.
2: Jangan
1: susah-susah.
2: Betul, kami orang baik-baik mah. Okay, si Jipanis. Bahasa Tatana.
1: Pamali kawo badagang aku do kanon lunok kana pusu.
2: Okey, psikologi pun ada juga ni hari dusun norokot-rokot. Pemuli kono. Nah, yoko papa dagang takano telunok sambal sada bilis.
1: Baiklah, itu dusun norokot-rokot. Di Facebook ada kakak.
2: Cuaca panas di sana. Kita ada si Azimi Kawasa.
1: Pemulih kau Nokio. Papa dagang aku nasi lemak tikan bilik.
2: Oh, tikan bilik ya. Okay. Dusun Kundasang Ranau. Rupanya apa tu ikan bilis dia tikan bilik.
1: Iya.
2: Si Jesse pula dusun rojak. Ay?
1: Dusun
2: dari
1: campur-campur.
2: Kecil memang kami begini cakap, dia bilang.
1: Macam mana?
2: Pemulih kau, padagang oku nasi lemak migaul bilis. Migaul bilis. Okey juga tu. Sama juga macam yang lain tu.
1: Okey, si Fians ini dalam bahasa Brunei.
2: Okey.
1: Mambalitah kamu, kadi aku bajual nasi lemak pusu.
2: Pusu. Oh.
1: Oh, dang haja. Wang haji. Mambalitah kamu nasi lemak pusu ke dia aku berjual.
2: Aku nak perasan tiba-tiba Azian bilang, oh dah ngajak. Akhir rupanya ada pula di situ.
1: Satu lagi?
2: Satu lagi ya, bah. Singgatah habis kita membalik mambalitah. Habis tah? Singgatah habis kita mambalitah. Kadi aku berjual nasi lemak pusu.
1: Okey,
2: tapi saya suka yang nomor dua tu. Dah ngaji.
1: Ada haji.
2: Dah ngaja.
1: Sama hajah. Okeylah, kamu boleh terus komen-komen lagi, nanti kami baca, kita mendengar lagu ini. Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Bah-bah Ngamlatu
1: bersama dengan Datuk Francis Landong. Aha. Fikir dulu.
2: Betul, itu memang sebaik-baiknya lah. Baik, kita sambung kita punya kelas bahasa etnik. Kita ada si Ben. Dusun Tagaroh lah ni rasanya kan, daripada Kota Marudu. Dia bilang Pomoliko Pojual Oku Takanu Olono Kisadabilis. Kisadabilis.
1: Okey. Okay. Lagi kawan-kawan kita si Emma Fatima Abi Bisaik Boffert, momoli ikau dan nasi lemak campur bilis. Aku berjual.
2: Oh, ni dia kasih terbaliklah. Membeli kau, aku berjual. Dia bilang, "Okey, kita ke Facebook Sabah FM. Kita ada siapa? Si Saj Sauja. Bahasa ini kedaian Beaufort. Bah, membeli tak kamu? Ah, aku berjualan nasi lamak bacampo.
1: Nadi lamak.
2: Oh, nadi salah.
1: Nadi lamak bacampo.
2: Bah, membeli tak kamu aku? Ah, membeli kamu tak? Eh, bah, membeli tak kamu? Aku berjualan nadi lamak bacampo bilis.
1: Okey, si Rian bilang, "Mamali kau so jualan ko situ."
2: Huh, punya sanang.
1: Mana bilisnya?
2: Bilisnya. Udah tahu nasi lemak pun di mana sudah nih. Yang ku tahu di sini membeli kau berjualan aku di situ. Rasanya lah. Okey, si Rina murut wafat dia bilang membeli kau dah kalu bah santan sambal pahit budok.
1: Sambal pahit budok. Okey, Jihad Bakar membeli kami ya. Aku oh malih nakam ha. Aku mak dah gang nasi lemak maka ikan bilis. Malih nakam ah.
2: Ya, malih nakam. Okey, si Zander.
1: Zander.
2: Meliji Musa. Ai, ngam ke ni ah?
1: Meliji Musa jai beli bubur lamak puta bilis.
2: Bahasa apa ni ya?
1: Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca, kita mau dengar lagu ini. Sabah FM.
2: Bagus, Bang.

0: 53 minit petang.
1: Baik, pusingan terakhir sudah. Kita punya belajar bahasa etnik. Kita ada si Amizan Abdin. Bajau Kota Belud. Bajau sama Kota Belud. Bah, melikam nasi lemak bilis. Dia bilang, ini campuran bahasa Melayu. Nasi lemak, tetap nama dia nasi lemak. Tidak pernah orang Bajau sama sebut buas lemak.
0: Okey. Okay, si Wudik bilang, pomoli kono kio, papa dagang oku takano, tolunok om sambal sada bilis.
1: Ya, bahasa dusun. Si Jo, JM, momoli aku ya. Aku berdagang intait lona kia un bilis. Ini Bisaya Beaufort.
0: Si X Rolina, pomoli ko kio yo, mo ngejual aku takano lemak sada bilis.
1: Si Izin, bahasa murut keningau mamali kau am. Aku mantaran lamut molomok pait bilis.
0: Okey,
1: rasanya habis sudah tu.
0: Kawan-kawan kita yang berkongsi belajar bahasa etnik untuk ini hari, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Macam biasa juga, kalau kamu mau baca-baca, mau belajar, kamu pergi je Facebook rasmi kami Sabah FM Bagus Ba.
1: Siapa ni si Hanafi ni? Dah sempat lah ni, sudah kau hantar bahasa Jawa. Dari dia tanya apa kita punya bahasa etnik ni hari. Dia mau terjemah dalam bahasa Jawa.
0: Dah sempat lah. Tapi tak apa, nanti mungkin kalau ada kesempatan, jam yang seterusnya akan kongsi. Okay? Okay. Kamu terus setia bersama kami. Kita mau layan lagu ini Sabah FM
1: Bagus Ba.

0: Goosebumps.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
2: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
1: Amir Yukes,
3: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
1: The Musafir, Santiana Ramli, Norfas.
4: Dongkam di nau, pesorang jodi.
1: Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, ya. Kita santai sampai 6 petang.
2: Baiklah,
1: nanti.
2: Terima kasih kamu tadi yang kelas bahasa etnik. Kelas baru ada si Hanafi mengantar bahasa Jawa lah. Aku baca aja lah. Aku adol sego lemak iwak bilis kue tuku iyo. Oh, Hanafi di Kampung Contoh Putatan. Dia ada dua, satu lagi dia bilang lagi halus bahasanya.
1: Ah, macam mana tu? Sehalus
2: Kulo
1: macam mana?
2: Sade sekol lemak iwak bilis panjenengan tumbas ngeh.
1: Okey, terima kasih untuk Hanafi di Kampung Contoh Putatan.
2: Maaf ya kalau ini, salah.
1: Betul, ini jam yang kedua untuk Bah Ngam Latu. Sudah 3-6 minit petang.
2: Baiklah, cerita pasal gaji lah kita pula ni.
1: Gaji?
2: Ya, sab kan nyari kan gaji.
1: Ui, untunglah.
2: Kita cerita pasal gaji lah. Okey, kalau lah kamu dikasih pilihan, kerja tu ikut minat kah ataupun gaji yang lumayan?
1: Gaji yang lumayan kalau saya.
2: Kalau kau pilih gaji yang lumayan ya. Tapi tak minat kau kerja tu.
1: Dia minat tu boleh dipupuk.
2: Oh, okey. Boleh dipupuk ya.
1: Minat tu kita boleh pupuk.
2: Aku ni memikir juga ya. Kalau aku tak minat macam mana ya? Nanti aku jadi malas-malas buat kerja
1: sebab
2: tu.
1: Sebab kakak secara terus teranglah untuk jadi penyampai radio ni
2: Bukan
1: pilihan, bukan minat. Tapi itulah, minat boleh dipupuk sampailah sekarang.
2: Tanpa disangka-sangka sekarang jadi penyampai radio pula kan. Boleh juga diterima. Jadi kamu pula punya pendapat macam mana? Kamu kerja ni mau ikut minat kah atau gaji lumayan?
1: Okay,
2: gaji lumayan pun boleh tahan juga.
1: Gaji yang lumayan ialah.
2: Tapi aku nak minat kerja tu. Aduh, tapi macam mana tu ya, takut tiada motor mau pergi kerja hari-hari.
1: Fikirkan gaji yang bakal kita terima mampu menggembirakan hati kita, boleh beli itu, beli ini.
2: Kan?
1: Kalau saya lah.
2: Kalau ikut minat ni, tapi kalau gajinya cukup-cukup, bukan juga cukup-cukup makan lah. Boleh lah bilang orang. Boleh lah bayar hutang, beli apa yang kita mau. Tak lumayan, tapi kita happy kerja kita. Kita
1: yang
2: minat.
1: Cukup.
2: Cukup.
1: Kamu macam mana? Kamu komen di Facebook kami, Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar WhatsApp
2: di 019-490-4848.
1: Kerja ikut minat ataupun gaji yang lumayan. Oh, serius juga topik kita ni petang ni.
2: Serius, sehari gaji kan memang begitu. Kita serius dulu. Kasih panas-panas dulu kita di bank.
1: Okey, kita mau layan lagu ini Sabah FM
2: Bagus Bah.

0: Papa Ngam Latu
1: bersama dengan Hello Papa mantan.
2: Iya, okeylah, mungkin anda juga ada mantan tempat kerja, maksudnya mantan kerja lah, berhenti kerja sudah, kerja baru sudah kan. Jadi ni hari kita cerita tentang tajuk kita, langsiazan serius tajuk kita ni hari.
1: Serius.
2: Kerja ikut minat atau gaji yang lumayan, mana pilihan kamu?
1: Okey, kalau dikasih peluang untuk kamu pilih, pilihlah yang terbaik, fikir bagus-bagus.
2: Saya rasa ramai orang akan pilih gaji lumayan kan? Ya, so sebab kau bilang tadi minat boleh dipupuk.
1: Sebab gaji yang lumayan tu penting, boleh membeli kegembiraan kita.
2: Siapa tidak mau kan? Contohlah kalau aku pun, aku dibagi 10,000 gajiku.
1: 10,000? Tapi kerjamu keraslah kakak.
2: Keraslah. Lepas keras. Tu kau tidak minat. Terpaksa lah kau apa ni memujuk hatimu.
1: Kejap. Hari-hari gaji. Kira tidak lama. Satu minggu lagi aku akan terima gaji bersih RM12,000.
2: Sedap juga bunyinya kan.
1: Di situlah kita akan orang bilang dengan izin reward diri kita. Aku kan? Sudah penat kerja keras.
2: Tak apalah, 5 hari aku bersabar je lah. Aku pelan-pelan je buat. Nah, lama-lama mungkin nanti adalah tu dia punya apa ni, keminatan dia timbul.
1: Okey, kita ada kawan kita yang sudah komen si macam Syarayal. Si Syarayal, saya pilih gaji lumayan. Dia ada dan tiada tekanan kerja.
2: Adakah?
1: Cuti senang mohon. Kami cuma bagi itu saja.
2: Iya.
1: Tak ada tu tekanan kerja. Semua kerja pun ada tekanan tersendiri.
2: Maksudnya sekarang ni Azian, dia bilang macam kerjanya sekarang lah.
1: Bestnya.
2: Dia gaji lumayan dan tiada ketekanan kerja. Cuti pun senang mohon.
1: Bos, besok saya mau cuti. Pergi je lah.
2: Bagus tu kalau begitu.
1: Si Mayani bilang gaji yang lumayan.
2: Okey, itu diorang. Kalau kamu pula macam mana, terus komen-komen di Facebook dan juga boleh hantar ke WhatsApp kami. Okey,
1: 019-490-4848. Sekarang ni kamu fikir-fikirlah. Gaji yang lumayan kah atau minat?
2: Ya, tadi aku mula-mula mau pilih minat, tapi bila si Azian bilang
1: bertukar
2: gaji lumayan dan kerja tu minat tu boleh dipupuk, macam berubah pula pikiran sudah. Nasib baik kami minat kerja kami sekarang.
1: Alhamdulillah. Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi apapun, kita mau layan lagu ini. Sabah FM.
2: Bagus bang.

0: Sabah Ngamlatu.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
2: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ini masalah kita ni.
1: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
1: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahma Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Ahmad Mega.
2: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
1: Amir Yukes.
3: Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
1: Remu Safir. Santiana Ramli. Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

Baik, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Hari ini hari Kamis 23 Julai 2026 dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya petang ini adalah pada pukul 3.47 minit petang. Terus bersama kami, Sabah FM Bagus Bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah SAW.

0: pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.

0: POV bersama dengan Hani dan Zoo.
1: Hani dan Zoo,
0: iya.
1: Ya? Okey, kami ada dua kawan nama kami.
0: Hani.
1: Hani sama si Zoo. Zoo Raini atau Zuaira.
0: Betul lah. Okey, apapun terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM, Bagus Bah. Jam yang ketiga, sudah
1: betul,
0: kakak.
1: Betul, dan hari ini kita bersembang-sembang pasal gaji. Gaji yang lumayan ataupun minat kerja kamu tu. Kita ada si Lydia daripada Semporna. Dia bilang kan, wow, dari Semporna, sesuai dengan topik kita petang ini, dia bilang, saya pilih gaji yang lumayan. Nah, dia macam Azian, sebab dia bilang minat itu otomatik akan hadir. Kemudian bila kita rasa bayaran yang kita terima tu berbaloi.
0: Betul.
1: Betul juga kan. Lambat laun, kerja yang kita lakukan tu hari-hari, kalau sudah terbiasa, lama-lama akan minat juga tu. Bila sudah jadi kebiasaan. Janji, gajinya lumayan.
0: Benar,
1: betul juga ya. Kalau kita terasa sudah tu duit, oh seronok pula ni. Ya, kerjalah aku bagus-bagus.
0: Kerjalah bulan pertama dapat begini, bulan kedua makin banyak kau buat kerja, makin ada, bertambah gaji kau.
1: Ada OT lagi, oi, makin banyak lagi. Oh, gaji basic client, ada lagi allowance dia, ada lagi OT dia.
0: Betul. Lepas tu kau ada, kita ada misi sudah. Okey, saya akan kerja di sini dalam masa begini-begini tahun. Cukup duit, resign.
1: Betul kan? Ya.
0: Perancangan.
1: Umur 50 saya mau pension sudah. Saya sudah kumpul duit, saya sudah banyak, ada rumah, ada kereta, apalagi
0: simpanan sudah banyak?
1: Banyak sudahlah, sudah pergi haji, sudah pergi umrah. Oh, dapat bahagiakan keluarga. Okey, santai-santai
0: tinggal
1: melancung. Tapi
0: itu belum dapat, kita boleh cakaplah.
1: Iyalah, mudah-mudahan impiankan. Okeylah, 4:30 macam biasa kita ada berita utama Sabah FM, dan kamu terus saja komen-komen tajuk kita hari ini. Anda pilih gaji lumayan ataupun kerja ikut minat.
0: Baiklah, apapun kita mau layan lagu ini Sabah FM.
1: Bagus bang.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
5: Halo, orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni, bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
6: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
7: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM, Pak.

0: Cidangar. Sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Dua RUU diluluskan DUN Sabah. Kerajaan Negeri laksana langkah jangka pendek dan panjang tangani kesesakan lalu lintas di Ranau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Ramhanizan Jahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. DUN Sabah meluluskan RUU Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pensuastaan Pindaan 2026 selepas dibacakan kali ketiga. RUU dibentang Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Ewan Benedict, diluluskan Timbalan Speaker DUN Sabah, Datuk Alhambra Tun Juhar, selepas dibahas 6 adun. RUU bertujuan meminda enactment Pelabuhan-Pelabuhan Sabah 1981 bagi menyelaras tanggungjawab berkaitan hal ehwal pelabuhan dengan penstrukturan semula portfolio Kementerian Negeri berkuat kuasa 3 Disember 2025. Sementara itu, RUU Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung 2026 diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahaskan 12 adun. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, RUU itu memberi asas perundangan jelas, moden dan tersusun bagi memperkukuh institusi berkenaan. Datuk Arifin berkata, dengan adanya peruntukan jelas, pelaksanaan tugas dapat diselaraskan di seluruh negeri, selain menjadi reformasi institusi anak negeri yang sedang dilaksanakan Kerajaan Negeri. Sementara itu, Kerajaan Negeri melaksanakan langkah jangka pendek dan panjang bagi menangani kesesakan lalu lintas di Ranau dan Kundasang. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, langkah itu termasuk menyediakan laluan alternatif serta membina lorong memotong dan mendaki.
2: Membina lorong memotong di antara Pekan Ranau ke Kundasang Ranau. Kerajaan turut merancang pembinaan lorong memotong di beberapa lokasi strategik bagi memudahkan pergerakan trafik, khususnya apabila terdapat kenderaan berat yang bergerak perlahan di laluan berbukit.
1: Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Antara yang dinaik taraf, Jalan Kampung Mohimboyon Lipantai Pahu yang kini hampir 70% siap serta Jalan Tambiau Sarapong. Bagi jangka panjang, kerajaan meluluskan cadangan Jalan Ranau Bypass sepanjang 30 km dari Bundu Tuhan ke Kilimu serta naik taraf Jalan Kampung Mesilau, Kampung Lipasu di bawah RMK 13. Beliau menjawab soalan adun paginatan Datuk Rusdin Riman. Sementara itu, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, MAFI, akan menambah bantuan peralatan menangkap ikan kepada nelayan Sipitang dan Sindumin menerusi program peningkatan pendapatan nelayan. Menterinya, Datuk Jamawi Jaafar berkata, bantuan itu bertujuan meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos operasi nelayan. Antara bantuan disediakan termasuk enjin bot, perahu gentian kaca, pukat, tong ais, alat pengesan ikan dan peralatan keselamatan. Kerajaan turut memperkenalkan teknologi satelit dan aplikasi pintar bagi membantu nelayan mengesan ikan dengan lebih cekap, selain memperuntukkan RM500,000 untuk pembinaan dan naik taraf jeti nelayan di Sabah tahun ini. Beliau menjawab soalan adun Pantai Manis, Datuk Pengiran Saifuddin, Pengiran Tahir. Dalam pada itu, Kerajaan Sabah terus memperkukuh pelancongan berasaskan komuniti dengan agro pelancongan di Keningau, Tenom dan Nabawan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jafri Arifin berkata, usaha itu bertujuan mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Strategi dilaksanakan termasuk menambah baik kemudahan, latihan pembangunan kapasiti serta pembangunan pakej pelancongan. Sementara itu, pakej baharu pelancongan berasaskan komuniti dan agro pelancongan di pedalaman Sabah kini dipromosikan menerusi beberapa platform antarabangsa. Pakej itu dihasilkan susulan program lawatan Suai Kenal melibatkan Keningau dan Tenom. Program berkenaan dilaksanakan dengan sokongan Lembaga Pelancongan Sabah bersama Malaysian Chinese Tourism Association bertujuan menarik lebih ramai pelancong ke kawasan pedalaman dan meningkatkan manfaat ekonomi kepada komuniti setempat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Projek sambungan kompleks Sukan Tongod dijangka bermula September ini dan mengambil masa 8 bulan untuk disiapkan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, surat tawaran sedang dikeluarkan kepada syarikat yang diluluskan Kementerian Kewangan.
4: Dan Kementerian saya berharap syarikat yang telah dilantik tersebut dapat menyiapkan kerja-kerja pembinaan kompleks Sukan Tongod itu siap mengikut jadual kontrak yang ditetapkan.
1: Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Kerajaan turut akan meneliti kemudahan tambahan yang tidak termasuk dalam kontrak semasa untuk dipertimbangkan pada fasa seterusnya. Beliau menjawab soalan Adun Kuamut, Datuk Masiung Bana. Sementara itu, Kerajaan Sabah memperuntukkan 24.3 juta ringgit bagi menaik taraf 18 ladang ternakan kerajaan di seluruh negeri di bawah RMK 13. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Hendrus Anding berkata, ia melibatkan 11 ladang ruminan besar, 5 ruminan kecil serta 2 ladang unggas dan itik. Menjelang 2030, pengeluaran daging ruminan besar dijangka meningkat 199% dan ruminan kecil 486%. Langkah itu turut menyasarkan peningkatan kadar sara diri daging lembu dan kerbau Sabah daripada 7.05 kepada 25% menjelang 2030. Beliau menjawab soalan Adun Bungawan, Dr. Daud Yusof. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah, KPLB, bersedia menyemak status projek pembangunan yang dirancang di Pulau Banggi Kudat. Menterinya, Datuk Rubin Balang berkata, maklumat terperinci diperlukan bagi memastikan penjelasan mengenai pelaksanaan dan tempoh siap projek adalah tepat. Menjawab soalan Adun Senalang, Datuk Rubin Balang berkata, KPLB akan meneliti sama ada projek berkenaan berkaitan peruntukan 30 juta ringgit yang diumumkan Perdana Menteri ketika lawatan ke Pulau Banggi. Menurutnya, semakan itu penting bagi memastikan maklumat kepada Dewan dan rakyat adalah sahih. Sementara itu, program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur kini memasuki fasa kedua tahun ini melibatkan 1.04 juta penerima. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Siza Mandela berkata, penerima di Dun Merotai meningkat kepada 1,624 ketua isi rumah KIR berbanding 993 tahun lalu. Di Parlimen Kelabakan pula, jumlah penerima meningkat kepada 5,263 KIR berbanding 3,254 tahun lalu. Beliau menjawab soalan Adun Merotai, Sarifuddin Hatta. Polis Sabah masih menjalankan siasatan berhubung dakwaan gangguan seksual di sebuah hospital di negeri ini yang tular di media sosial. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jautih Dikun berkata, laporan diterima pada Januari lalu membabitkan kejadian yang dipercayai berlaku Oktober tahun lalu. Datuk Jautih berkata demikian pada sidang media selepas perhimpunan bulanan di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah, Kota Kinabalu. Menurutnya, kertas siasatan telah dibuka dan kes disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Beliau meminta orang ramai tidak membuat spekulasi yang boleh mengganggu siasatan dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan selepas siasatan selesai. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Dua RUU diluluskan DUN Sabah. Kerajaan Negeri laksana langkah jangka pendek dan panjang tangani kesesakan lalu lintas di Ranau. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bah, ngam lah tu.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
4: Tuhan di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
3: Amir Yukes. Safir. Santiana Ramli.
5: Tersentap kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas.
3: Dan Norfas.
6: Dongkam di
3: jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: 30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: Sebentar.
1: Sebentar lagi Utama 5 Petang.
2: Belanjawan 2027 Perkasa Hidup Rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 5 Petang.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayan, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
5: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
6: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku. Babas.

0: Ngam lah tu.
1: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM bagus bah. Lagu tadi bersama dengan Ayu Damit, Aku Keliru.
2: Oh, lama nak dengar si Ayu ya. Business woman bah sudah.
1: Benar eh.
2: Berniaga lada kan, tanaman lada. Saya rasa masih lagi. Memang dia sukses. Itulah mungkin dia kurang dia menyanyi. Kan bisnes bah.
1: Okey, apapun ini jam yang terakhir untuk Bah Ngamlatu. Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM bagus bah.
2: Ya, hari ini santai-santai saja kita cerita tentang kerja kita ni ikut minat ataupun gaji lumayan. Mana satu yang kamu pilih? Tapi tadi ramai yang pilih gaji lumayan.
1: Okey.
2: Berbeza pula dengan si Fredo ni. Dia bilang saya pilih ikut minat. Pasal gaji tu bila-bila boleh cari. Nah, Zian.
1: Bila-bila boleh cari.
2: Yang penting kita kerja ikut minat dan hati kita senang masa bekerja. Bukan terpaksa gara-gara gaji besar.
1: Okey. Itu dia si ni, Fredo.
2: Dia ni hatinya tenang lah, Zian. Tak mau dia sakit hati.
1: Buat apa kerja? Buat apa gaji banyak tapi hati tak happy?
2: Kan?
1: Hati tak gembira.
2: Macam kau marung-marung saja. Tapi memikir. Berapa tahun ayo kerja di sini nih ya.
1: Tapi kau tunggu ya. Ujung bulan kebahagiaan akan muncul dengan uang yang masuk dalam akaunmu.
2: Kan kalau gaji yang lumayan lah. Si Hasna pun sama.
1: Ikut minat, senang kita pandai. Alhamdulillah cepatlah dapat gaji lumayan.
2: Senang kita pandai? Gimana tuh?
1: Kalau dia minat, kalau kita minat kerja tuh senanglah kita mau begitu. Pandai buat semuanya kakak.
2: Oh, okay.
1: Lama-lama gaji pun lumayan dia bilang.
2: Oh, okay.
1: Si Stanislaus pun ikut sama. Minat, tapi gaji patut setimpal juga. Walau gaji tidak lumayan, yang penting suasana kerja baik dan selamat.
2: Itulah saya cakap tadi Azian. Kerja ikut minat, tapi gaji tuh bukanlah yang ciput kan.
1: Betul.
2: Yang setimpal dengan kerja kita lah. Yang bilang orang cukup, semua keperluan.
1: Tidak kan, ada lagi. Apa lagi mau fikir?
2: Apa lagi mau difikir?
1: Lagipun mungkin kalau yang kita cari gaji yang lumayan, mungkin gaji iya, tapi mungkin mental kita tak sehat.
2: Nah, begitulah.
1: Dia ada pro and cons. Nanti kita akan simpulkan nanti.
2: Kalau orang yang kuat semangat, bolehlah Azian. Dia teguh dengan pendirian dia. Biarlah yang penting gaji ujung bulan.
1: Tapi sampai bila? Nanti
2: yang berapa tahun aku kerjanya?
1: Tapi nanti kak, yang last-last nanti kita akan, itulah kita kasih simpulkan. Iya, kan? Masing-masing ada pro dan dia punya cons. Oke. Kita mendengar lagu ini bersama dengan Fik, 3 Malam Tanpa Bintang. Sabah FM
2: baguslah.

0: Bapak ngamlah tu.
1: Kamu tahu?
2: Okay, babe. Wow. Kau tahu kan, saya suka perfume.
3: Saya pun suka, tapi kadang-kadang saya beli perfume kan yang kenapa apa ini? Baru satu jam hilang sudah wangi. Kadang-kadang saya beli sampai 5 jam begitu.
2: Itulah sebab dia, aku kena tahu. Di toilet, di cologne, di parfum. Apa
3: macam,
2: itu?
3: Macam orang Perancis tau kau kan. Itu saya tahu, itu yang macam parfum, EDT, EDP sama tu kan. Apa maksudnya itu semua tu?
2: Okay, kalau macam parfum, parfum ni dia punya dia punya kandungan tu, bahan pewangi dia tu antara 20% dan 30%. Jadi dia punya konsentrasi pewangi tinggi. Mestilah dia punya bau tu lebih tahan lama.
3: Dia tahan sampai 8 jam atau lebih.
2: Ya, 8 jam atau lebih. Ini yang saya suka beli ni.
3: Parfum mahal ni kan?
2: Parfum,
3: Parfum kan. Okay. Dan EDP tu pula.
2: Okay, EDP ni dia punya kandungan bahan pewangi dalam EDP ni biasanya 15 hingga 20%. Dia sikit daripada parfum.
3: Tapi masih tahan jugalah.
2: Ya, itulah dia punya betul. Dia punya ketahanan tu ndaklah macam anu, macam yang parfum tadi
3: tapi
2: tu.
3: Tapi lagi murah lah.
2: Ya, itulah.
3: Itu EDP. Kalau EDT, saya rasa saya beli EDT ni selalu.
2: EDT ni yang kurang juga saya beli sebab
3: dia tak tahan. Yang mampu milik.
2: Ya, itulah. Mampu milik. Lepas tu itulah dia punya konsentrasi pewangi dalam EDT ni lebih rendah daripada parfum dan juga EDP. Kira-kira 5% hingga 15% saja.
3: Tapi tinggallah kan kalau kau tempat yang berekon mungkin boleh tahan lama juga.
2: Boleh.
3: Sampai 6 jam pun boleh bertahan.
2: Ya, kalau kau di luar berpeluh-peluh lagi sudah bercampur tu guys. Jadi dia punya kadar konsentrasi ni lebih rendah lah dalam EDT.
3: Itulah. Dan seterusnya ada lagi.
2: Ya, ini ni Udi Cologne.
3: Macam mana sebut?
2: EDC.
3: Udi Cologne.
2: Udi Cologne. Dia bilang
3: Udi Cologne. Oh, gitu ah. Alright. Okay.
2: Okey, jadi ini minyak wangi yang paling rendah lah. Dia punya kandungan konsentrasi bahan pewangi kira-kira 2% hingga 4% saja. Kalau masih compare sama yang lain tu lah.
3: Ini mau pakai bila ni? Malam ke ni? Kalau begini mungkin, saja ni.
2: Mungkin yang kalau macam sebelum tidur.
3: Oh ya kan?
2: Lepas mandi.
3: Okey, faham.
2: Tidak mungkin mana-mana.
3: Okey.
2: Sebab dia tahan beberapa jam je. Di time tidur tu wangi lah kau.
3: Itulah jenis-jenis parfum. Saya tahu sudahlah saya mau beli yang mana satu kan. Tapi kan kemampuan juga kan.
2: Betul.
3: Lagi lagi kepekatan yang pekat lagi mahal lah kan.
2: Betul.
3: Okey, faham.
2: Okey.
3: Alright. Terima kasih ya.
2: Okey.
3: Pinjam parfum.
2: Baru kau tahu.
3: Pinjam parfum.
4: Oh, baru saya tahu. Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam lah tu. Janji dengar.

0: Ngam lah tu.
1: Macam biasa, Selasa dan Khamis. Yeah. Kita ada Biz On Air.
2: Betul. Dan kita kongsikan Biz On Air kita hari ini. Kalau kamu mencari-cari idea dog gift yang comel lah.
1: Comel.
2: Sedap.
1: Sesuai untuk bajet kita lah. Mm-hmm. Untuk majlis yang istimewa. Jadi boleh cuba cookies.
2: Daripada The Little Enfa kan ni?
1: The Little Enfa.
2: Bukan sejak rangup pasien cookies dia, tapi sedap. Itu yang penting tu, rangup dan sedap. Dan ada pelbagai pilihan pembungkusan yang cantik. Kalau ada tema atau rekaan tersendiri, kita pun boleh beritahu. Mengikut tempahan, ikut cita rasa kita lah.
1: Contohlah, tema hari jadi anak saya, dia
2: hitam.
1: Mau... Bukan, princess.
2: Oh.
1: Ada.
2: Okay.
1: Mau yang kereta-kereta.
2: Boleh.
1: Ada warna,
2: atau mau ikut warna hijau.
1: Biru
2: boleh.
1: Bagusnya.
2: Sesuai itu majlis perkahwinan, pertunangan, hari jadi, kenduri, acara korporat, family day dan macam-macam lagi lah.
1: Okey, yang mana dorang ni beroperasi di KK dan Papar, tapi dorang boleh hantar ke seluruh negeri Sabah.
2: Boleh tempah awal lah, supaya tak kecewa lah. Kamu boleh menghubungi Nana GHK.
1: Kamu boleh pergi je Facebook resmi kami Sabah FM Bagus Ba. Di sana kami ada letak gambar. Jadi kamu boleh carilah kan kakak.
2: Kalau kita tengok gambar ni pun, dia punya tema warna hitam. Ada nama pelanggan dia di sana. Majlis dia lah. Cantik. Ada ikat-ikat reben. Ada warna putih. Itu yang kita kongsikan untuk anda. Boleh tengok di page Sabah FM Biz On Air hari ini bersama dengan The Little Enfa.
1: Sabah FM
2: Bagus Man.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Bah, ngam lah tu.
1: Baiklah, bersama dengan Azlan and the typewriter. Hmm. Jangan hianati aku.
2: Okay, ha, jadi terima kasih untuk kamu. Berhati-hati juga di luar sana sebab kalau di kawasan Kepayan ni cuaca dia memang sekarang angin agak kuat, Azian. Hujan tidak juga turun lebat tapi renyai-renyai lah. Mm-hmm. Macam ada tanda-tanda dia kan.
1: Jadi hati-hati untuk kamu semua. Pastikan juga kamu sentiasa pantau keadaan cuaca di portal rasmi Met Malaysia, www.met.gov.my.
2: Ya, baik, kami bacalah beberapa lagi komen tentang tajuk kita hari ini. Kerja ikut minat atau gaji lumayan menjadi pilihan kamu. Macam si Badli Shah, kalau ditanya memang semua mau gaji lumayan. Betul lah. Tapi biasanya ia akan dimulai oleh minat, kemudian baru bergantung dengan kesanggupan atau kemampuan. Kemampuan macam contoh pengalaman, pendidikan, batin dan fizikal kita lah. Kalau sanggup dan mampu hadapi tugasan dan cabaran, bat rasa tak salah ambil level yang lebih tinggi untuk gaji yang lebih lumayan. Yang penting rajin, amanah, sabar. InsyaAllah. Boleh?
1: Boleh. Okey, Marsa Saleh, dia bilang dia pilih kerja yang berbaloi dengan bayaran gajinya. Mm-mm. Dan juga kerja tu memang saya minat. Baru okey buat kerja. Taklah memikir siap hari besok masih mau bekerja. Pendapat saya lah. Iyalah, dia bilang.
2: Betul juga kan Zian, dia nak minat tapi berpikir besok kerja lagi. Aduh, besok kerja lagi. Aduh,
1: besok menghadap lagi. Mau berhenti macam macam mana mau bayar komitmen semua
2: bayar
1: ni
2: komitmen.
1: Sabar je lah.
2: Dan si Safi bilangnya kalau boleh NASA gaji tinggi. Dia nak gaji tinggi. Dia pilih gaji yang lumayan lah tu.
1: Okey, kan? Jadi masing-masing ada pendapat masing-masing kan kakak. Apa yang paling penting, kerja yang kita dikasih tu kita buat betul-betul lah.
2: Ya, kan?
1: Kalau betul-betul nak minat sudah, nak bully sudah, daripada kesehatan mental kamu orang bilang bermasalah, carilah jalan penyelesaian. Berhenti itulah. Atau cari
2: betul.
1: Kerja lain.
2: Jadi kalau mau hati senang, kerja yang tenang-tenang sahaja saat kamu minat, ya, pilihlah yang kamu minat tapi dia punya gaji setimpal yang mencukupi lah. Orang-orang jangan juga gaji tak cukup macam mana juga. Itu kan pun boleh bikin stres juga sama kita
1: bikin
2: balik.
1: Bikin stres. Jadi sama-sama kita fikir kan? Pro dan cons dalam macam mana kan kakak?
2: Okeylah. Jadi kami berdua nak mengundur diri. Mm-hmm. Terima kasih banyak kamu yang bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini dan insyaAllah esok kita kembali bersama di Bangam lah itu.
1: Okey, macam biasa selepas ini kita akan bersama-sama dengan DJ Simfoni tetap di hati. Kita tunggu siapa?
2: Kakak Ci.
1: Iya. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Kita ada dua buah lagu. Lagu daripada Wahyu Slow, tapi sebelum itu bersama dengan Mega pasti. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

0: Kenapa tak jumpa? Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Terima kasih masih setia bersama Sabah FM Bagus Ba. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya Kak Lang dan juga Azian yang telah menemani anda dalam Bah Ngamlatu Janji Dengar. Kini tiba giliran Kak Haji pula menemani anda dalam Simfoni Tetap di Hati dari 6 petang hingga 9 malam. Jom kita mulakan hiburan petang ini dengan sebuah lagu yang cukup istimewa daripada Ratu Rock Tanah Air Ella. Inilah Layar Impian. Semoga terhibur.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Sahabat yang mulia, Allah Ta'ala bagi indikator perbezaan antara penghuni neraka dan penghuni syurga, ataupun dibilang ashabun nar dan ashabul jannah. Apa bezanya antara penduduk-penduduk neraka dan penduduk-penduduk syurga? Allah bilang apa dalam surah Al-Hasyr ayat 20? A'udzubillah minasyaitanir rajim. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah memberikan indikator, ya, penanda siapa yang ahli syurga, siapa yang ahli neraka. Allah bilang apa? Ndak sama. Ndak sama, ya. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni syurga. Ndak sama orang-orang yang masuk neraka dan orang-orang yang masuk syurga, itu ndak sama, kata Allah. Macam mana mau tahu, sahabat yang mulia? Bukan saya cakap, bukan siapa-siapa cakap ini, ampun maaf. Yang bagi tahu ini Allah Azza wa Jalla. Allah bilang apa? Ashabul jannah.

0: dunia ini, apakah itu menjadi ukuran ataukah menjadi ukuran ketinggian ilmu, kebijaksanaan, ya, keterampilan dan seumpamanya. Apakah itu yang menjadi ukuran kepada orang yang berjaya? Sahabat yang dimuliakan Allah, orang yang berjaya itu siapa dia? Adalah orang yang berjaya mempersiapkan dirinya, mempersiapkan bekal-bekalnya nanti bila pulang sama Allah Subhanahu wa taala. Bilang istilah orang memancing, ndak kilar kita. Pulang kita bawa bekal, pulang kita bawa persiapan, pulang kita bawa segala kenikmatan-kenikmatan hasil amal-amal kita yang ikhlas dan mukhlas sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ukuran orang yang berjaya. Jadi kalau ada harta, ya infak. Jangan ditapuk harta itu, jangan bekepuk-kepuk dia, jangan kedekut, jangan bakhil, jangan luki kata orang. Kalau mau jadi orang berjaya, kalau ada harta, share sama orang, bagi-bagi rezeki sama orang. Kalau Allah berikan pangkat, sejahterakan orang yang berada di bawah kita. Jangan biarkan mereka menderita. Kita punya pangkat, punya kenikmatan, orang di bawah kita derita. Itu bukan ciri orang berjaya. Pemimpin berjaya itu bila orang di bawahnya merasa nyaman dan aman di bawah kepimpinannya. Itu pemimpin yang sukses di akhirat insyaallah. Kalau dibagi ilmu, ilmu bukan bikin menyumbung, bikin menembirang sama orang. Dengan ilmu yang Allah kasih pinjam sama kita itu, ajak manusia seramai mungkin untuk kenal sama Allah. Ajak manusia seramai mungkin untuk tunduk di hadapan Allah. Bukannya tunduk sama keilmuan kita kononnya. Kita tidak ada ilmu, sahabat yang mulia. Allah Ta'ala itu kaunuhu aliman. Allah Ta'ala itu sifatnya sumber segala ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu, itu perasaan kita saja. Kita tidak ada ilmu, Allah kasih pinjam saja sama kita. Jadi asbab itu bawa manusia untuk ramai-ramai kenal sama Allah, agar manusia senantiasa kagum dengan kekuasaan dan kebesaran Allah, sehingga semua kita manusia jadi hamba yang tulus di hadapan Allah. Kalau kita lagi punya kelebihan-kelebihan yang lain, gunakan itu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dia asbab untuk taqarrub ila Allah, bukan jadi asbab untuk kita bermegah-megah dan kita menyombong diri di dunia yang fana ini. Sahabat yang mulia, seandainya sebaliknya pun begitu juga. Kalau kita kurang harta, jangan disebabkan kekurangan harta itu membuatkan kita terhumban ke dalam kekufuran. Yakinlah, setiap yang hidup, yang melata di atas muka bumi Allah ini, ada rezekinya. Kerja kita berusaha saja, insya Allah, Allah Ta'ala dekat selalu memberikan kepada orang yang sungguh-sungguh berusaha insya Allah. Tapi kuncinya apa? Jangan lupa tawakal sama Allah. Inilah antara ciri orang yang al-faizun. Mudah-mudahan semua kita yang mendengar pada petang ini tergolong dalam golongan al-faizun dan nanti jadi ashabul jannah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan sekilas renungan bersama-sama Ustaz Rafai Muhammad Inarji setiap Isnin hingga Jumaat 6.05 petang hanya di Sabah FM.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Tawau
3: 95.7 FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merana.

0: Hari Hepatitis Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan hati. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati dan sering tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan kerosakan hati yang serius. Lindungi diri anda dengan mendapatkan vaksinasi, mengamalkan kebersihan diri, mengelakkan perkongsian jarum serta menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pengasanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Hati sehat, hidup hebat. Cegah hepatitis bermula hari ini. Ikhlas daripada RTM, teman setia anda.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sama. Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Muratalil Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zuhaidi Haji Kuanting. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga 83.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Allah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.

0: Simfoni tetap hati-hati buat anda yang masih memandu. Lebih-lebih lagi kalau kawasan anda sedang hujan, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Kurangkan sedikit kelajuan, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan pastikan lampu utama dihidupkan supaya anda lebih mudah dilihat. Kalau hujan terlalu lebat, tidak salah berhenti rehat seketika di tempat yang selamat. Yang penting, biar lambat asalkan selamat. Selepas ini, kita ikuti berita 7.30 malam.
1: Masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: akhirnya sempurna.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Simfoni Tetap di Hati, baik 7.45 malam ini kita akan dapat ikuti laporan DUN dan sebagai panduan rakan Muslim waktu solat fardu Isya malam ini ialah pada pukul 7.49 minit malam.
1: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kepada anda yang santai-santai mendengar Sabah FM. Lepas malam ini kita akan dengarkan ulangan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM dan Hafina akan menemani anda dalam varia lebih lagu lebih santai 9 malam hingga 12:30 malam nanti.

0: Sinfoni. Sinfoni.
1: Tetap di hati.
0: Dari Masjid Nurul Ihsan Ketiapu Datan, RTM dengan bangganya membawakan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM.
2: Forum Anjung At-Taqwa, Anjung At-Taqwa.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
0: Bersama moderator anda, Ustaz Muhammad Ridwan Kapli.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad fil ardi ismuhu Muhammad. Allahumma salli ala ruh sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qadrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan rahmatnya, dengan maghfirahnya, maka pada malam ini diizinkan lagi kita untuk bertemu dengan majlis ilmu Raudhatun min Riyadil Jannah, satu majlis ilmu yang tidak asing lagi di negeri Sabah, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk makluman yang berada di sini, yang berada sedang menonton live Facebook Sabah FM dan juga yang sedang mendengar radio Sabah FM pada malam ini, untuk makluman Sabah FM Forum Anjung At-Taqwa pada malam ini bersiaran langsung di Masjid Nurul Ihsan Kampung Ketiau Putatan. Apa kabar jemaah masjid Kampung Ketiau? Sehat semuanya? Sehat zahirnya? Sehat batinnya? Sehat dompetnya? Insyaallah semuanya dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengalu-alukan juga kehadiran kita punya ulama, umara kita yang berhormat Dato' Sapawi Haji Ahmad, yang dipertua usia Sabah, juga penaung masjid ini. Tak lupa juga Datuk Saiful Zaman yang merupakan penasihat Masjid Kampung Ketiau, yang juga merupakan bekas bos saya, mantan pengarah Jahin. Mudah-mudahan kedua umara ini senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk makluman, program forum kita pada malam ini dianjurkan dengan kerjasama RTM Sabah dengan Masjid Ketiau Nurul Ihsan, dan juga dengan kerjasama usia negeri Sabah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tajuk, alhamdulillah, tajuk yang kita akan bawakan kita pada malam ini, tajuk forum yang kita akan bahaskan, yang akan kita bicarakan pada malam ini, tajuk yang sangat dekat dengan kita, lebih-lebih lagi mereka yang bergelar ibu bapa. Tajuk kita pada malam ini, Baiti Jannati, keluarga bahagia, masyarakat sejahtera. Insyaallah, tapi bukan saya akan membicarakan, kita hadirkan dua panel yang kita jemput khas pada malam ini untuk bersama-sama jemaah Masjid Ketiau. Sebelum itu, kita perkenalkan dulu siapa panel yang bersama kita pada malam ini. Di sebelah kiri saya perkenalkan Ustaz Hafiz, Datuk Dr. Hamzah Al-Hafiz, yang merupakan pensyarah Fakulti Pengajian Islam University Malaysia Sabah, UMS. Assalamualaikum Ustaz. Sihat?
5: Alhamdulillah.
4: Masya Allah. Dengar kabar baru balik dari KL?
5: Alhamdulillah.
4: Masya Allah. Diberikan kekuatan untuk bersama kita pada malam ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Ustaz. Alhamdulillah. Di sebelah kanan beliau, orang bilang selalu Ustaz bersama kumbang, tapi hari ini ada sekuntum bunga bersama kita. Masya Allah, manis orangnya, tapi sudah berpunya. Jangan macam-macam kamu. Okay, alhamdulillah, bersama kita orang tidak lain tidak bukan, orang bilang yang selalu berhadapan dengan orang-orang dalam menyampaikan dakwahnya, tidak lain tidak bukan Al-Fadilah Ustazah Fatin adalah pegawai dakwah MUIS. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
4: Sehat, Masya Allah. Tambah berseri Ustaz.
1: Alhamdulillah.
4: Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah tanpa membuang masa Ustaz, kita akan teruskan dengan soalan yang pertama kita. Sesuai dengan tajuk pada malam ini, keluarga sejahtera masyarakat, insyaallah masyarakatnya juga sejahtera, keluarga bahagia, masyarakat sejahtera. Okey Ustaz, soalan yang pertama Ustaz, bila kita lihat ada juga hadisnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi Ustaz, bila kita lihat dalam era modern yang serba mencabar hari ini dengan digitalnya, orang bilang dunia yang di hujung jari, kita tekan saja apa pun kita jumpa macam-macam Ustaz. Bila kita lihat ramai keluarga menghadapi tekanan hidup, kekangan masa dan pengaruh media sosial yang sibuk dengan gadget-gadget sekarang ini Ustaz. Dari pandangan Ustaz Hafizlah, apakah faktor utama yang menggugat kebahagiaan, keharmonian dalam sebuah institusi rumah tangga, khususnya kita yang beragama Islam ni Ustaz? Tafadhal Ustaz, silakan.
5: Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Rizwan selaku moderator forum kita pada malam ini. Yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Haji Syapawi, dan juga yang berbahagia Datuk Saiful Zaman, dan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita ketahui, dalam era moden ini tidak ada yang boleh terlepas dengan fitnah kan, gadget dan sebagainya. Maksudnya fitnah ni bukan juga satu benda yang buruk, tetapi juga satu benda yang baik. Sebab fitnah ni ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diberikan fitnah dan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam kita pendekatan kita pada zaman ataupun era moden ataupun era AI sekarang ini. Jadi pendekatan yang paling penting yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita menyantuni keluarga kita dalam era moden yang ada pada hari ini. Ada dua perkara sebenarnya yang kalau kita amati dan perhatikan yang melemahkan, menggugat kebahagiaan dan keharmonian keluarga Muslim pada masa kini. Dua perkara, yaitu kelemahan hubungan spiritual dan komunikasi di kalangan keluarga Muslim pada hari ini. Kenapa perkara ini tidak berlaku pada zaman Gen X kan, Gen Y kan, tapi berlaku pada zaman Gen Z dan Gen Alpha? Kerana era AI ini hanya berlaku pada zaman Gen Z dan Alpha. Jadi kita perlu lihat pendekatan dan penerapan konsep spiritual itu melalui sistem AI. Itu kenapa kalau kita lihat hari ini bukan sahaja industri

0: dan serantau manasik haji pada tahun ini, bagaimana menyantuni para jemaah ini pada era AI pada hari ini. Kita tahu jemaah haji pada tahun ini ada timbul isu jemaah haji ini lebih mengikut AI berbanding petugas haji. Jadi lebih menjadi rujukan daripada manusia ataupun yang orang yang alim, yang berilmu. Maka apabila kita tidak mengambil tempat ataupun mengambil peluang mengisi era AI pada hari ini dengan menerapkan AI yang ada Al-Qurannya, yang boleh memantau bacaan anak-anak, dan bila ini tidak kita isi, kita wujudkan, adakan, maka benda-benda yang negatif akan masuk seperti game dan sebagainya. Dan disebabkan aplikasi AI seperti Al-Quran ini tidak ada tarikan, maka pentingnya para pendakwah, pentingnya para ibu bapa kan, memantau anak-anak ini agar apa yang dilakukan itu dapat menerapkan konsep spiritual yang membantu anak-anak. Kita lihat dalam aplikasi yang ada pada hari ini, sama ada iOS-nya ataupun Android-nya, ada aplikasi seperti yang dinamakan Quranly. Quranly ini dia akan memberikan notifikasi untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita konsisten di dalam membaca terjemahan Al-Quran. Dia ada target pula tu. Ada 1 bulan, ada 6 bulan, ada 1 tahun. Kita yang pilih untuk kita khatam. Jadi aplikasi-aplikasi seperti ini, kita tidak boleh elak anak kita, kita tidak boleh rampas telefon anak dan sebagainya ini, mereka akan memberontak. Tetapi sebaliknya, pendekatan di dalam keluarga kita pada hari ini yang tidak lepas daripada telefon ini, kita perlu aplikasi AI yang ada unsur-unsur kerohanian spiritual yang kuat, agar yang timbul daripada diri anak-anak ini adalah benda yang positif. Kita tahu kalau game yang melalaikan, yang mengejar macam-macam ni, level dan sebagainya, akan menjadikan anak-anak ini agresif dan berubah perangai jadi negatif. So why, kenapa kita tidak mengambil aplikasi ataupun pengisian AI yang menjurus kepada positif? Maknanya kita memberikan option. Bila kita larang anak kita, maka kita kena berikan dia satu alternatif yang lain. Kalau tidak, maka akan berlaku kelemahan ataupun kucar-kacir di dalam keluarga, khususnya dari sudut komunikasi. Maka daripada teknologi yang ada hari ini, apabila diterapkan unsur yang positif, maka lahir juga sikap yang positif di kalangan anak-anak. Itu dari kelemahan hubungan spiritual yang perlu kita tangani. Pastikan ada gadget aplikasi yang canggih di dalam telefon anak kita berkenaan dengan Al-Quran. Ini kita tidak biar saja. Dan begitu juga dengan komunikasi. Maka bila adanya pendidikan rohani yang baik dan berterusan, ini akan menyebabkan komunikasinya itu akan semakin baik. Maka kesimpulannya, apa yang perlu kita lihat, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya rumah menjadi kosong daripada barakah, kerana apabila kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa rumah tidak dihidupkan, rumah yang tidak dihidupkan dengan zikir dan bacaan Al-Quran akan menjadi seperti kubur. Maka penyelesaiannya ialah mengembalikan roh iman dan kasih sayang berteraskan agama dalam setiap rumah berdasarkan pendekatan kecerdasan buatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya persilakan kepada
1: moderator. Masyaallah. Begitu mantap apa yang disampaikan, perbahasan yang kita bicarakan. Maksudnya Ustaz, teknologi itu bergantung bagaimana kita menggunakannya. Ibarat pisau, kalau pisau kita pakai untuk motong memang hasilnya bagus, tapi kalau kita guna pisau untuk menikam, jadi hasilnya tidak bagus. Begitulah teknologi. Maka gunakan teknologi sebaik mungkin. Alhamdulillah. Kita teruskan dengan soalan yang kedua kepada al-fadilah kita Ustaz Fatin. Dalam keislaman, dalam keluarga Islam itu sendiri dijelaskan bahwa anak-anak ataupun ibu bapa itu merupakan cerminan kepada kehidupan anak. Okey, bila kita lihat dalam bina keluarga bahagia, sejauh mana Ustazah pentingnya peranan kedua orang tua ini untuk menjadi kudwah hasanah, menjadi orang bilang sebagai ikutan akhlak

0: yang terbaik, contoh teladan kepada anak-anak, khususnya ketika dunia luar kini yang banyak sekali mempengaruhi nilai-nilai dan akhlak mereka. Tafadhal Ustaz, silakan.
1: Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Datuk Haji Safawi, yang saya hormati Datuk Saiful Zaman bin Sanggul, dan juga para jemaah yang sudah bertungkus lumus menyiapkan program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka saya untuk membuka dengan satu dalil Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh teladan yang baik buat kamu. Kalau kita mau cerita contoh teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sebenarnya terlalu banyak. Perlu ada masa, satu masa untuk kita bedah kitab. Tapi seperti yang kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suami ketua keluarga yang terbaik. Antaranya apabila istrinya Sofiyah binti Huyai dikeji kerana dia adalah keturunan Yahudi, maka Nabi bangkit membela istrinya. Nabi sendiri diceritakan membaiki baju, membaiki kasutnya, membantu kerja-kerja di rumah dan membantu istri. Nabi juga diceritakan sangat memuliakan istrinya Sayyidatina Aisyah, sehinggakan Nabi mengajak istrinya berlumba lari dan minum daripada bekas yang sama. Tapi saya tidak mau cerita secara panjang berkenaan ini, itu tentang Nabi. Kita sudah maklum. Tetapi cuma kita tanya diri kita, sebagai seorang ketua keluarga, sebagai seorang suami, sejauh manakah kita mempelajari kuduah Nabi kita dalam memimpin keluarga? Ibu bapa adalah guru pertama buat anak-anak. Bukan guru tadika, bukan. Bukan guru taska, bukan guru sekolah rendah, bukan guru sekolah menengah. Kerana sebelum anak-anak itu masuk ke tadika, anak-anak itu belajar daripada kita dulu. Saya bagi analogi. Ada satu baldi berisi air dan juga minyak. Sekiranya kita letakkan span ke dalam baldi itu, adakah span itu hanya akan menyerap air sahaja? Tidak kan? Span itu akan menyerap kedua-duanya. Begitu juga kita sebagai ibu bapa. Kebaikan kita, keburukan kita akan diamati oleh anak-anak kita dan akan dijadikan karakter yang mereka pegang. Maka sangat penting untuk ibu bapa teruskan belajar. Itu tidak payah belajarlah kan? Itu tugas guru. Hantar pergi sekolah saja. Macam mana? Kan? Ini bahaya kerana anak-anak akan mencari figur-figur yang mereka boleh contohi. Kalau zaman kami milenial, kan? Tuan moderator milenial. Milenial. Kan? Sekarang ni Gen Z dan akan yang datang Alpha, kan? Zaman kami hanya belajar daripada televisyen. Adalah kartun-kartun tertentu, berita-berita tertentu. Tetapi anak-anak zaman sekarang tidak. Zaman kami, kami tidak boleh memilih media apa yang kami suap ke dalam kepala kami. Tapi zaman sekarang terlalu banyak pilihan. Anak-anak boleh mencari mengikut cita rasa. Saya tertarik dengan kata-kata Ustaz tadi tentang AI. Bayangkan anak perempuan di dalam bilik, dia cuba ubah mukanya dari yang bertudung, tukarkan aku menjadi ikan duyung. Boleh. Tiba-tiba daripada ikan duyung tukar lagi jadi putri. Tiba-tiba jadi pari-pari. Bayangkan tertanggal sudah tudungnya. Bagus-bagus cantik sudah bertudung tertanggal. Ini semua berlaku di mana? Di mana? Di hujung jari saja. Bayangkan, anak-anak sekarang lagi banyak pilihan. Sekarang ini, lelaki semakin hilang sifat qawam, kepimpinan. Manakala perempuan semakin hilang sifat malu. Yang saya risaukan budaya sekarang ini wujudnya satu golongan lelaki yang feminin. Mereka lebih memikirkan tentang gaya, fashion berbanding kepimpinan diri, berbanding qudwah mengikuti Rasulullah SAW seperti yang kita sebut tadi adalah uswatun hasanah. Kita takut anak-anak kita ni tidak kenal pun Nabi. Mereka hanya dengar, oh tahu itu Nabi yang terakhir. Tapi mereka tidak tahu pun bagaimana karakter Nabi, ciri-ciri Nabi dan apa misi yang Nabi bawa. Ini sangat-sangat berbahaya. Jadi kita patut pantau insyaAllah iklim di rumah kita. Iklim, cuaca di rumah kita. Perlu kita jaga dengan iman. Dari bayi sehingga 6 tahun, anak-anak dimanjakan. Ini adalah mengikut ajaran Islam. Dimanjakan, ditatang dan disayang. Masuk umur 7 tahun sehingga 14 tahun didisiplinkan. Oleh kerana itulah anak-anak ini perlu diajar solat. Perlu didisiplinkan, perlu dilatih berpuasa. Kerana pada 15 tahun hingga 21 tahun, tahap ketiga ini adalah tahap yang sangat-sangat berbahaya. Mengikut Islam, anak-anak ini perlu dibawa berkawan. Tetapi jangan terlalu berkawan. Perlu jaga juga karakter kita sebagai ibu bapa. Kerana anak-anak ini mencari identiti. Kalau zaman kami, kita dulu ada pengaruh black metal. Macam-macam lah kan pengaruh. Zaman kini lagi banyak serangan-serangan pemikiran daripada barat. Dan yang paling kita takuti adalah LGBT. Anak-anak sekarang tidak malu mengaku bahawa mereka itu ada kecenderungan gender yang berbeza dan minat yang berbeza. Antara yang kita boleh perhatikan daripada media sosial, ada simbol-simbol tertentu seperti pelangi, ada pengenalan tertentu seperti him, his, her. Tidak apa, saya tidak perlu jelaskan di sini, tapi bayangkan terlalu banyak. Ajar anak solat dan baca Quran. Sekolah agama hanya berperanan untuk mendidik agama kepada anak-anak dan akademik. Tetapi didikan pertama adalah bermula daripada ibu bapa. Tidak apalah, saya serahkan pada sekolah agama saja. Nanti ustaz-ustazalah ajar anakku mengaji, solat. Sebenarnya ibu bapa pun perlu teruskan belajar. Kenapa? Anak-anak ini walaupun dia dewasa, dia tetap memerlukan kuduah daripada ibu bapa. Anak-anak bila tertekan menghadapi kehidupan dewasa, anak-anak akan memikirkan bagaimana ibu bapaku menguruskan krisis sewaktu mereka menghadapi alam dewasa. Begitu juga anak-anak akan mengikuti cara ibu bapa berumah tangga. Bagaimana seorang istri melayani suami dengan senyuman, berkata sopan. Bagaimana seorang suami memimpin keluarga, menjadi kuduah, mengajak ahli keluarga bermesyuarah. Jadi marilah sama-sama kita menjadi qudwah hasanah kepada anak-anak kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Untuk mendapatkan baiti jannati, puncanya adalah bergantung bagaimana orang tua-tua. Jadi jangan heran kalau anak kita sekarang kuat memaki, kuat macam-macam, kuat berbohong, tengoklah keluarganya. InsyaAllah anak-anak sini semuanya soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. MasyaAllah. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin maklumkan bahawa pada malam ini kita bersiaran langsung secara live di Masjid Nurul Ihsan, Kampung Ketiau Putatan, yang insyaAllah pada malam ini kita dihadirkan dengan lebih kurang 500 orang hadirin hadirat yang bersama-sama kita. Alhamdulillah bersama-sama malaikat, bukan kamu saja, insyaAllah. Alhamdulillah, kita teruskan lagi dengan soalan yang ketiga. Okey Ustaz, bila kita lihat zaman sekarang Ustaz, parahlah Ustaz, memang parah, terutama sekali anak-anak, bukan lagi anak-anak tapi ibu bapa, terlalu sibuk dengan handphone. Betul Ustaz. Bangun tidur bukan melihat muka bininya dulu, handphone dulu diambilnya. Bininya pun sama juga. Nah, yang mau melihat muka lakinya, handphonenya juga. Melihat dulu Ustaz, ada ke Shopee baru ting, ada. Lepas tu anak-anak lagi Ustaz, time makan pun main handphone, time bercakap dengan bapa pun main handphone. Kadang-kadang anak tanya bapa, "Macam mana ni?" "Nantilah nak masih lagi main handphone. Ini sangat orang kata Ustaz, dari segi komunikasi sangat renggang Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz, kita mau mengharapkan agar komunikasi, contoh handphone inilah, nak kira lah Android kah, iPhone kah, barang ini akan menjadi teknologi sebuah media yang orang bilang menjadi yang bawa keberkatan kepada kita, bahkan membawa kebaikan dalam keluarga kita, supaya benda-benda ini, handphone ini tidak terlalu merosakkan dalam kehidupan berkeluarga. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Islam mengajar kita agar menggunakan teknologi dengan hikmah dan adab. Bukan hanya pada teknologi, tetapi semua perkara. Berdakwah kita perlu dengan hikmah dan beradab. Begitu juga dengan teknologi yang ada hari ini, perlu kita pilih secara berhikmah. Jadi sebelum saya sentuh ataupun menjawab soalan saya tadi, ada bagi menambah dan mengulas sedikit berkenaan dengan budaya dalam keluarga Muslim pada hari ini. Yang kita lihat, solat berjemaah sudah semakin hilang, sama ada solat subuhnya, jangan cerita solat zuhur dengan solat asar. Solat maghrib hari ini pun kadang-kadang sudah sampai rumah habis, mau habis waktu, tinggal 5 minit. Nah, jadi berteraburan dari segi solat jemaahnya, apatah lagi zikirnya sudah ditinggalkan, jangan di rumah. Kadang-kadang kita di masjid pun kita shortcut, kadang-kadang terus doa. Jadi sebenarnya yang main peranan penting dalam keluarga yang bahagia ini adalah solat jemaahnya, zikirnya, doanya, bacaan Al-Qur'annya. Jadi insyaAllah kalau empat perkara ini dijaga di dalam institusi keluarga ini, maka apabila datang cabaran, fitnah dan sebagainya, insyaAllah akan kuat. Masalahnya kita bila datang ujian seperti yang ada pada hari ini, teknologi yang begitu canggih, perlu dihadapi dengan hikmah dan adab. Sedangkan cara untuk membina hikmah dan adab itu tidak ada. Untuk mendapatkan hikmah dan adab itu, perlu solatnya sentiasa berjemaah, dipimpin oleh ayahnya dan ibunya. Begitu juga dengan zikirnya. Zikir, kita balik kepada soalan pertama tadi yang menyentuh tentang spiritual, akan meningkatkan kekuatan spiritual anak-anak. Jadi saya sendirilah kan dalam membimbing anak-anak dan keluarga, walaupun kita tidak dapat kontrol dari segi main telefonnya, internetnya, macam-macam game dan sebagainya, tetapi saya tidak tinggalkan solat berjemaah subuh, maghrib dan isyaknya itu berjemaah, diikuti dengan berzikir pula. Jadi lepas habis solat, orang tidak terus boleh main telefon, tetap duduk berzikir. Ini saya dapati daripada ayah dan ibu saya yang membawa untuk solat jemaah maghrib, isyaknya, selagi belum habis berzikir, tidak boleh ke mana-mana. Walaupun pengantukkah, kita kena paksa. Sebab inilah yang akan membina hikmah dan adab anak-anak kita, yang lahirnya sebagai generasi yang maju, yang ada pada hari ini, era AI ini, yang hilangnya adalah hikmah dan adab. Dan ini tidak boleh didapati dalam AI, kerana AI ini hanya memberikan panduan dan gambaran. Tetapi yang kita hilang sebenarnya, sehingga kan anak kita ini agresif dan sifat negatif, kerana solat jemaahnya sudah tidak ada, dan dia punya zikirnya, disiplin di dalam berzikir tidak dilatih oleh ibu bapaknya, tidak ada disiplin, suka-suka mau zikir, tidak berzikir, silakan. Sedangkan kalau kita tengok ibu bapak yang dahulu kan, tidak boleh anaknya itu berdiri selagi bapaknya tidak bangun. Hari ini anak-anak berbeza. Jadi peranan untuk melahirkan generasi yang boleh berhadapan dengan teknologi ini dengan penuh hikmah dan adab, kita kena banyak bergantung kepada amalan solat jemaah, amalan berzikir, walaupun 6 minit, 5 minit, doanya jangan tinggal, dan pembacaan Al-Quran yang diajar oleh ibu dan ayahnya. Jadi ibu bapa ini kena saling tolong menolong. Maknanya ada, kalau kita tidak ada jadual, maka anak-anak ini akan sibuk dengan teknologi. Dengan telefonnya main game. Tapi bila kita tetapkan lepas maghrib kena baca Al-Quran dengan ibunya, satu muka surat satu hari dan sebagainya. Jadi itu kena ada rutin yang wajib bagi anak. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menghasilkan generasi yang ada hikmah dan adab dalam menghadapi cabaran hidup mereka. Sekiranya tidak ada, maka anak-anak kita ini akan terjerumus di dalam bermacam-macam masalah sosial. Alhamdulillah, pengalaman saya sendiri, walaupun anak sentiasa dengan gadget dan sebagainya, tetapi mungkin sebab istiqamahnya membawa solat berjemaah tidak putus, dan berzikir juga tidak putus, dan berdoa dan pembacaan Al-Quran, belajar Al-Quran itu berterusan. Kerana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sebagai penutup, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama, sebaik-baik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maknanya kalau sudah terbaik itu, insyaallah yang lainnya juga akan ikut baik. Wabillahi taufik wal hidayah.
3: Masyaallah, terima kasih atas perbahasan, perkongsian, perbicaraan kita tentang jawaban-jawaban ini. Berikan maksudnya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, selamatkanlah ahli keluargamu daripada bahan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang tua, kitalah yang memantau kehidupan diorang. Boleh bagi handphone sana, tapi kita pantau, jangan sampai handphone itu sudah menjadi kebiasaannya, rutinnya, sampai kita lupa. Dia lupa untuk kenal Tuhannya, dia lupa untuk kenal ibu bapanya, dia lupa untuk kenal Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Insyaallah, teruskan lagi kepada soalan yang keempat, kepada Al-Fadilah Ustaz Fatin. Okey Ustaz, Ustazah, kita lihat sekarang ni maklum, semua jemaah juga maklum sekarang kehidupan kita penuh persaingan Ustaz. Lebih kurang lagi pun saya dulu pernah ada di Sepitang Ustaz, di, pernah memegang jawatan sebagai pegawai NCR, pegawai nikah cerai dan rujuk. Kita lihat di sana banyak sekali berlakunya penceraian disebabkan masalah kewangan Ustaz. Ini ujian yang sangat hebat di zaman sekarang. Semua kita pasti diuji, nak kiralah ujian kewangan kah, ujian apakah, tapi yang paling utama bila saya lihat kebanyakan adalah masalah kewangan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Jadi Ustaz, bagaimana cara apalagi dalam sebuah keluarga yang Islam mengatur ataupun menangani masalah ini dengan sabar dan bijaksana, khususnya lah dalam masalah kewangan ini Ustaz, silakan.
1: InsyaAllah, terima kasih Tuan Moderator atas soalannya. Marilah sama-sama kita renungi surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengeluarkannya daripada kesusahan yang menimpa dirinya dan akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebenarnya ayat ini sangat popular. Kalau kita perasan, inilah yang disebut orang sebagai ayat 1000 dinar. Ayat yang selalu digantung dalam perhiasan emas, diletakkan dalam kereta, diletakkan dalam kedai, ada yang diletakkan dalam rumah. Sayang sekali masyarakat mempercayai untuk pelaris, menarik duit. Sebenarnya Allah turunkan ayat ini untuk kita renungi. Yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan, surah At-Talaq ini banyak menyebut tentang hal-hal rumah tangga, tentang nafkah, tentang iddah, tentang cerai dalam surah At-Talaq. Apa maksudnya? Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa, Allah akan bebaskannya daripada kesusahan. Coba kita renungi, sebagai seorang pencari nafkah, ketua keluarga, ayat ini boleh jadi semangat kan? Ayat ini sebenarnya boleh jadi semangat. Daripada kita gantung dan hias, adalah lebih baik untuk kita tadabur, kita zikirkan, kita jadikan penguat kita waktu kita susah. Kunci pintu rezeki salah satunya adalah takwa. Apa maksud takwa? Beriman kepada Allah, melakukan segala perintah dan meninggalkan larangan. Ada guru saya pernah pesan, kami orang muda, kami fahamlah orang yang baru membangunkan keluarga ni, masalah duit ni memang selalulah, kan? Ha, itu biasa. Mungkin rata-rata di sini pun pernah merasa. Guru saya pesan, kalau tiada duit, jangan sebut tiada duit. Bang, boleh belikan beras? Tiada duit. Jangan. Bang, anak mau belikan lampin lah? Tiada duit. Guru saya pesan tukar kepada belum ada duit. Kerana apa? Kerana kita risau, keluhan-keluhan kita tu tiada duit, tiada duit, tiada duit, risau jadi doa. Dan bila kita tiada duit, akan membuatkan kita lupa bersyukur nikmat yang kita ada. Mungkin tiada duit, tapi masih ada kesehatan yang baik. Ha. Jadi guru saya pesan tukar kepada belum ada duit, insyaAllah lepas ni mungkin ada duit. Usaha ada duit. Guru saya pesan, jangan doa, ya Allah tolonglah berikan aku rezeki yang banyak melimpah, ya Allah. Kerana rezeki yang banyak melimpah itu boleh jadi ujian. Tapi doa apa? Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang lapang. Maksudnya apa? Rezeki yang boleh membantu ibadah kita kepada akhirat. Kerana rezeki yang lapang, insya Allah akan beranak pinak. Insya Allah akan beranak pinak. Kerana rezeki yang berkat tu dia berkembang. Kerana itulah kita cuba ubah mindset kita, ubah cara fikir kita berkenaan rezeki. Rezeki bukan hanya duit. Rezeki itu boleh jadi kesihatan, anak yang mendengar kata, rumah yang alhamdulillah selesa, ibu bapa yang masih ada bersama, ilmu yang senang untuk kita pelajari. Alhamdulillah kita datang sini pun hari ini sebenarnya rezeki. Kerana di Gaza kita punya saudara di sana tiada ruang yang selesa untuk bermajlis ilmu begini, apatah lagi berforum. Kan? Alhamdulillah kita ada tempat yang selesa. Kan? Alhamdulillah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Hidup ini ujian. Tiada duit, ujian. Anak sakit, ujian. Istri tidak dengar kata, ujian. Suami susah dipujuk, ujian kah? Bang belikan emas, ujian. Nah, jadi macam-macam ujian kan. Jadi hidup ini memang kita akan diuji. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kekayaan itu kayanya harta, tetapi kekayaan itu adalah kayanya jiwa. InsyaAllah. Saya bagi analogi seperti kapal. Di dalam kapal ada kapten dan ada pramugari, betul? Begitulah rumah tangga. Suami memandu kapal supaya sampai ke destinasi, yaitu akhirat dan dunia alhamdulillah selamat. Manakala istri memastikan ahli-ahli di dalam kapal terjaga kebajikan dan keperluannya. Bayangkan kalau kapten dengan pramugari bergaduh saja. Pramugari pesan begini-gini, kapten pula begini-begini. Tidak. Mesti sentiasa bermusyawarah, berbincang, berpakat. Istikharah, mengambil keputusan-keputusan yang besar. Belajar untuk qanaah. Belajar dengan apa yang ada. Elaklah mengejar standard yang terlampau tinggi. Kabinet mesti mahal 13,000. Terimalah apa yang ada, syukurilah apa yang suami kita berikan. Dan suami pastikan kebersihan rezeki dalam pendapatan. Jangan lupa tunaikan zakat dan juga sedekah. InsyaAllah. Wallahu'alam.
3: Masya Allah, itulah bait-bait mutiara yang disampaikan, nasihat-nasihat. Yang penting, Bu, sabar dan banyak bersyukur. Bersyukur dalam apa segala yang diberikan oleh Allah kepada dirimu. Jangan sampai kita ini tidak pandai bersyukur dalam kehidupan. Okay? InsyaAllah kita teruskan lagi dengan soalan. Tapi kali ini soalan daripada jemaah masjid Kampung Ketiau. Jadi kita silakanlah, kita dahulukan dulu laki-laki untuk memberikan soalan kepada panel. Silakan.
4: Soalan kepada panel pertama, iaitu soalan yang kelima, bertajuk peranan masyarakat. Saya Awang Sulaiman bin Saleh, ya, jemaah Masjid Nurisan Kampung Ketiau. Kepada panel pertama kita, Ustaz Hafiz, soalan saya Ustaz berbunyi, keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang bahagia, melahirkan masyarakat yang sejahtera. Bagaimana masyarakat sekeliling jiran, masjid dan institusi komuniti boleh memainkan peranan dalam membantu, membina dan menjaga keluarga-keluarga Islam agar kekal harmoni? Terima kasih Ustaz.
3: Okey, sudah jelas ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang kita biasa dengar, yang maksudnya tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mau mewujudkan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh mencintai saudara kita seperti mana kita mencintai diri kita sendiri. Ini tidak mudah. Dia perlu kepada latihan. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melalui latihan-latihan. Apatah lagi kita lebih lagi patut untuk memproses diri kita untuk menjadi seorang yang mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Macam mana para alim ulama mengajarkan kita berbagai panduan dan kaedah, khususnya ulama dalam tasawuf mengajarkan agar kita ni menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mampu menjaga hubungan kita dengan manusia. Itu yang disebut di dalam surah Ali Imran, hablum minallah wa hablum minan nas. Kerana hubungan dengan Allah ini ada kaitannya dengan hubungan dengan manusia. Kerana manusia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana seorang yang tidak kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala boleh kuat hubungannya, menjaga hubungannya ataupun mencintai seseorang yang Islam, sama-sama Muslim, melainkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala juga kuat. Maka para ulama sufi mengajarkan agar kita menguatkan kalbu kita. Macam mana menguatkan kalbu? Banyak kaedah. Tapi kebanyakan para alim ulama mengajarkan agar banyaknya kita berzikir la ilaha illallah. Tapi malangnya tuan-tuan, zikir ini yang paling kurang diamalkan di masjid-masjid. Kalau kita tengok lepas solat, kan? Biasa lepas subuh, adalah zikir la ilaha illallah. Dulu satu ketika di masjid negeri, kalau lepas maghrib dulu ada zikir la ilaha illallah. Sekarang tidak ada sudah. Dan sampailah kepada hari ini, zikir la ilaha illallah ini kalau majlis tahlil saja. Dan kalau kita tengok para alim ulama dahulu, kenapa ulama-ulama dahulu boleh sampai terjun dalam masyarakat, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, walaupun diorang sibuk dengan ibadahnya tapi tetap menyantuni masyarakat? Kerana mereka kuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan hidayah dan taufik dalam bersosial dengan masyarakat ini, diberikan kita petunjuk, diberikan kita hidayah. Jadi bila ini tidak ada, kita berjumpa dengan masyarakat, dengan manusia, jiran dan sebagainya, seolah-olah kita tidak tahu mau buat apa. Macam tidak diberi hidayah petunjuk. Kerana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu terputus. Ibarat kalau internet, wifi-nya tidak ada ataupun
2: belum bayar bil dan sebagainya. Nah, jadi kenapa ini berlaku? Nah, karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Jadi sebenarnya ibadah yang kita kerjakan, salat, puasa, zakat, haji, hatta mengucap dua kalimat syahadat itu sebenarnya adalah digunakan untuk kita berhubungan sosial dengan masyarakat. Jadi kita ingat, kita solat, berzikir, baca Quran ni, kita akan mengumpulkan satu kekuatan. Maka kekuatan inilah yang akan digunakan untuk kita menyantuni masyarakat, komuniti kita, agar lebih menjadi seorang yang betul-betul prihatin dengan komuniti yang ada pada hari ini. Maka akan timbul, bila sudah ada kekuatan hubungan dengan Allah, semangat untuk beraktiviti, bermasyarakat itu ada. Tapi kalau tidak ada kekuatan hubungan dengan Allah, malaslah aku duduk sejak aku di rumah. Jadi nafsu untuk melakukan kebaikan ni datang daripada ibadah yang kita lakukan. Itu kita lihat para alim ulama, para wali-wali Allah, kan? Diorang ni hubungan dengan masyarakat begitu dekat sehingga akan menjadi panutan kepada masyarakat untuk mengikut akhlak dan contohnya mereka, para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah.
3: Hanya keluarga yang bahagia yang diterapkan dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, insyaAllah dia keluar akan jadi masyarakat yang menyantuni semua dengan akhlak yang terbaik. Saya ingat satu pesan dulu daripada, teruskan dengan soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6 ini daripada jemaah wanita. Sudah bersedia? Okey, silakan.
6: Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Siti Salmia dari Kampung Ketiau Putatan. Ingin mengajukan soalan kepada panel kedua, yaitu Ustazah Fatin. Soalan saya berbunyi begini, Ustazah. Apakah amalan dan nilai asas yang perlu dihidupkan semula dalam setiap keluarga Muslim agar rumah tangga benar-benar menjadi baiti jannati, yakni rumahku syurgaku, sekaligus membentuk masyarakat Islam yang sejahtera dan diberkati Allah? Terima kasih.
3: Boleh saya?
1: Terima kasih atas soalannya, Puan. InsyaAllah, baiti jannati, rumahku syurgaku. Bagaimana mahu menjadikan rumah itu syurga? Sudah tentulah tidak sekadar cinta romantis antara suami isteri. Dia memerlukan banyak pengorbanan, usaha berterusan yang konsisten, insyaAllah. Kunci yang pertama, nilai yang utama adalah tauhid. Rumah itu mestilah dibina kerana Allah Subhanahu wa taala, rutinnya kerana Allah, dihias kerana Allah, aktivitinya kerana Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, hadis riwayat Muslim. Rumah mesti bergema dengan zikir, mesti bergema dengan Al-Quran. Jangan jadikan rumah sunyi seperti kubur. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bahri mengulas, jangan jadikan rumah kamu sebagai tempat tidur sahaja. Tiada zikir, tiada Al-Quran. Tidur itu saudara kematian. Dan orang yang mati tidak membaca Quran, tidak solat dan tidak berdoa. Hanya orang yang hidup saja beribadah. Jangan jadikan rumah kita macam hotel. Jangan jadikan istri kita seperti pelayan di kaunter. Minum, makan, baju mana? Jangan. Jadikanlah rumah itu ada tiga elemen. Elemen ini selalu diucap oleh orang waktu awal kahwin dulu, ramai orang ucapkan barakallahu lakuma, semoga sakinah mawaddah rahmah. ramai orang sebut macam tu, taib kan, cantik kan, macam macam Arab cantik. Sebenarnya kita fahamkah maksud sakinah, mawaddah, rahmah? Sakinah adalah ketenangan. Suami merasa tenang dengan kita kerana akhlak kita, dan kita pun merasa tenang dengan kepimpinan suami, dan anak-anak rasa tenang apabila melihat ibu bapanya berkasih sayang. Anak-anak rasa tenang. Tahukah apa hadiah terbaik buat anak-anak? Adakah tanah? Adakah duit beratus-ratus ribu? Adakah duit pencen KWSP kita? Atau simpanan emas si mama? Tidak. Ke dalam hati anak, hadiah terbaik buat anak adalah ibu bapanya berkasih sayang, hormat menghormati, dan bergaul dalam akhlak yang baik. Itu kebahagiaan. Kerana apa? Itu menjamin kesehatan mental. Itu menjamin karakternya. Kerana apabila dia dewasa nanti, aku mau jadi macam mama bapakku, dan aku mesti cari isteri macam mamaku. Baik layan suami, tutup aurat, ibadahnya bagus, suka pergi Masjid Nurul Ihsan Ketiau. Contoh, contoh. Dan yang kedua, elemen mawaddah, kasih sayang. Kena ada kasih sayang. Istri bila bercakap dengan bos di pejabat, ya bos, ya, ya bos, ya, ya bos, mau saya bawakan fail tu bos. Bos sudah minum. Woi, kalau dengan suami yang buatkan air, pergilah kau buat sendiri. Itu pun malaskah? Dengan bos, ya bos, manis-manis, jangan. Wujudkan elemen kasih sayang. Cinta itu mesti selalu diperbaharui, barulah ada aura baiti jannati. Dan yang ketiga, rahmah, belas ihsan. Apabila suami tiada duit, istri jangan kutuk, itulah kau, gaji kau sikit. Jangan. Macam apa saya pesan tadi, insyaallah bang belum ada duit. Nanti insyaallah ada duit. Sabar bang, sabar kerja ya. Begitu. Barulah ada tiga elemen tu. Kita mesti jaga ni elemen-elemen ni. Cinta mesti selalu diperbaharui. Suami isteri mesti sentiasa berkenalan. Kerana apa? Syaitan dasim sentiasa memerhati untuk memecah belahkan rumah tangga. Syaitan dasim ini paling suka kalau suami isteri bergaduh. Dan syaitan dasim inilah yang memecahkan hubungan silaturahim antara keluarga. Jaga. Jaga betul-betul. Budaya syukur perlu ada, perlu ada. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Orang yang tidak menghargai nikmat-nikmat kecil tidak akan perasa nikmat-nikmat besar. Hari ini tiada duit, tapi alhamdulillah ada nikmat lain. Anak-anak masih sehat, hargai nikmat-nikmat kecil. Kemudian barulah kita akan lagi menghargai nikmat-nikmat yang besar. Ajar anak-anak untuk fahami kesusahan orang. Ajar anak-anak datang masjid. Ajar anak-anak dekati asnaf. Ajar anak-anak dengan dakwah. Jangan jadi keluarga yang pentingkan diri, yang hanya beribadah sesama sahaja. Tapi ajar anak-anak. Mudah-mudahan wujudnya keluarga Islami, masyarakat Islami, negara Islami, semuanya bermula daripada apa? Tauhid di dalam baiti jannati.
3: Masya Allah, baiti jannati. Maka jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Jadikan rumahmu baiti jannati. Isikan ia dengan Al-Quran. Insya Allah. Ini kenapa nak kau balik ke rumahmu? Malas kunya baitin nari-nya. Rumahku neraka akunya. Nau balik cam kiamat rasanya. Nauzubillah. Insya Allah. Kita ada soalan Facebook di sini. Mungkin saya bagi soalan kepada Al-Hafil Ustaz untuk menjawabnya. Kita ada sahabat daripada Mayani Emma. Insya Allah. Daripada Beaufort. Soalannya Ustaz, bagaimana mahu membentuk sesebuah keluarga itu diberkati dan dirahmati oleh Allah? Tafadhal Ustaz, 3 minit Ustaz, insyaAllah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Fumilanya Rasulullah SAW menyebutkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka yang perlu kita ikuti pada hari ini, bagaimana kehidupannya para alim ulama. Apatah lagi kalau dia seorang wali Allah yang benar-benar wali lah, kan, bukannya wali yang dibuat-buat, wali yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka bagaimana menjadikan keluarga yang penuh keberkatan? Kalau ikut pengalaman ataupun
2: daripada ayah saya, datuk, kan, semuanya menekankan kepada pentingnya berzikir di dalam kalangan keluarga. Diingatkan khususnya zikir la ilaha illallah. Kenapa kena zikir la ilaha illallah, tidak zikir yang lain? Kerana zikir la ilaha illallah ini dapat menghilangkan, kata para alim ulama dalam kitab-kitab tasawuf, menghilangkan sifat-sifat mazmumah, menghilangkan sifat-sifat yang buruk dalam diri kita. Dan bila sudah hilang, apabila kita baca Al-Quran, kita dengar nasihat, maka itu akan dapat menghiasi kalbu kita, sehinggakan kita menjadi keluarga. Keluarga kita itu menjadi keluarga yang diberkati dan bahagia. Jadi konsepnya, jawabannya adalah perbanyakkan, budayakan zikir dalam keluarga. Jadi kesimpulannya, kalau boleh saya berikan kesimpulan terus ya. Ataupun belum lagi ya. Okay. Jadi kesimpulannya itulah yang saya sebutkan tadi kepada jawaban kawan yang dalam Facebook tuh, untuk kita membudayakan zikir dalam keluarga. Wabillahi taufik wal hidayah.
3: Dapat menjawab soalan daripada sahabat Facebook kita. Alhamdulillah, kita doakan sahabat Facebook kita juga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Baiklah, kita akan teruskan dengan kesimpulan dari kedua panel kita pada malam ini. Silakan Ustaz.
2: Kesimpulannya, kalau boleh saya ambil daripada lagu kumpulan Hijaz, tapi saya tidak menyanyilah. Tapi kita ambil dia punya intipati lah kan, berkenaan dengan rumahku surgaku. Katanya suami perlukan belayan dari istri yang penyayang, yang dapat melayani dan menghiburkannya, serta pandai mengurus rumah tangga. Itulah harapan suami. Istri juga sangat mengharapkan suami yang penyayang, bertanggung jawab dan berhikmah dalam mendidik. Anak-anak akan bahagia dan tenang apabila ibunya berkasih sayang, bertanggung jawab, mengasuh dan mendidik. Ibu bapa bahagia kalau anak-anaknya menyayangi, mentaati dan memuliakan mereka. Rasa kasih murni antara suami istri boleh rosak jika masing-masing tidak berakhlak. Cinta murni antara anak-anak dengan ibu bapaknya diikat kuat oleh cinta tabii, yang semula jadi akan punah jika tidak disuburkan. Cinta suci akan subur apabila ada iman akhlak yang mulia. Iman dan akhlak mulialah yang menjadi penyebab membentuk keluarga yang bahagia dan berkasih sayang, sehingga lahirlah masyarakat penyayang dan negara makmur, hasil daripada keistimewaan kasih sayang dalam rumah tangga. Jadi kesimpulan kepada itu, budayakan zikir dalam keluarga kita, jadikan dia satu disiplin dalam kehidupan kita.
3: Silakan Ustaz Fatin, silakan.
1: Okay, bismillah. InsyaAllah saya mahu kita sama-sama membawa satu dalil Al-Quran ini sebagai penguat kita insyaAllah. Dalam surah Al-A'raf ayat 8, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maksudnya, maka sesiapa yang berat timbangan amalnya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Perkahwinan ini adalah ladang pahala kita. Jadi insya Allah untuk menghasilkan tanaman yang subur, yang enak, di akhirat nanti kita perlu bersabar. Bersabar, perkahwinan ini ujian. Waktu awal-awal kahwin mungkin semua manis-manis saja. Tapi insya Allah bila kita sabar, mudah-mudahan insya Allah manisnya di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Alhamdulillah, terima kasih kepada panel dengan segala apa perbahasan, dengan mutiara-mutiara ilmu tadi disampaikan, mudah-mudahan memberikan kita manfaat. Ada ibrah, ada yang kita ambil bawa pulang untuk kita jadikan sebagai panduan dan pedoman dalam kita menjalankan kehidupan, apalagi dalam berkeluarga. Apapun, terima kasih segala perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita paham, bahwa rumah tangga itu bukan hanya sekadar tempat berteduh, tapi rumah tangga itu adalah tempat madrasah rasa terlahirnya cinta dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang bahagia itu bukanlah keluarga, Bu, yang bebas daripada ujian dalam berumah tangga, tapi keluarga yang bahagia adalah bila mana menjadikan Allah sebagai tujuan utamanya, mardhatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lelahnya, kalau amarahnya itu, kata Ustaz tadi, tukar kepada zikrullah. Kalau tadi ujiannya itu, apapun penatnya itu, ditukar kepada doa dan munajat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan dirimu terlalu sibuk menuntut anakmu untuk menjadi anak yang terbaik, tapi sehingga kan kau lupa untuk menuntun dirimu untuk menjadi ibu bapa yang terbaik. InsyaAllah, hadir kalam daripada saya, mudah-mudahan ada masa kita bertemu lagi di waktu yang sama, mungkin tempat yang berbeza. Teruskan bersama Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
9: Sabah FM, Kuzbah.

Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahma Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percobaan.

Varial Milagro lebih santai slot kuasa tiga. Assalamualaikum, selamat malam di masa kamu berada ketika ini. Terima kasih kerana mendengarkan Sabah FM dan terima kasih yang telah pun bersama dengan anda semua DJ Kakachi dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, Hafrina akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi di mana saja kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Bagus bah.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus pak.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Punya sejuk nekon hari ini, kok tiada rasa sejuk kah?
0: Sejuk juga lah.
4: Gigil yo saya.
0: Ya, sejuk juga. Saya pun gigil juga ni. Sampai macam memakai stokin. Tapi, kau tahu kah? Benua Antartika paling sejuk di dunia.
4: Tidak tahu.
0: Baru kau tahu.
4: Tapi kau tahu kah? Benua yang paling panas di dunia.
0: Di mana?
4: Afrika.
0: Iya.
4: Baru kau tahu.
0: Baru saya tahu.
1: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

Bagi kamu pendengar yang baharu yang tidak tahu cara untuk minta lagu di Sabah FM, sekarang ini untuk slot kuasa 3, lagu-lagu adalah lagu pilihan pendengar di luar sana, okey. Ada dua cara. Satu, melalui Facebook Sabah FM, di mana ada gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen minta apa lagu yang kamu mahu. Dan juga lagi salah satu cara di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jadi kamu boleh hantar sana permintaan lagu kamu, apa lagu yang kamu mahu dengar. Seperti biasa pesan Hafrina, elakkan lagu yang kerap sangat diminta. Tukar-tukar juga lagu dan juga penyanyi dia, okey. Jadi kita sama-sama terhibur dengan pilihan rakan-rakan kita. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Seperti biasa tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM, dan selepas itu kita kembali lagi, kita akan layan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih sampai.

0: Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Bagus, Bas, Kabar FM.

Mari lebih lagu, lebih santai di jam yang kedua. Okey, bagaimana keadaan cuaca di tempat kamu sekarang? Adakah masih hujan ataupun baru saja hujan atau baru berhenti hujan? Boleh ke apa pula lidah pula malam-malam ni? Boleh kongsikan. Nah, itulah ayatnya yang mau dicakap tu. Okey, boleh kongsikan bersama dengan Hafrina melalui Facebook ataupun WhatsApp Sabah FM. Okey, baiklah kepada anda semua yang sekarang ni sedang mendengarkan Sabah FM, yang baru saja waktu Piala Dunia tu dia install RTM Click. Dia mau turun RTM Click. Lepas tu habis sudah Piala Dunia, kita delete lah. Jangan. Yakin betul kan mau pas sudah ni menginstall, orang bilang kan. Jangan lupa sebab apa, kita juga akan nanti dapat anda saksikan liputan eksklusif hanya di saluran Sukan dan di RTM Click untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okay, kamu boleh nanti saksikan nanti di RTM Click. Jadi jangan dulu padam, biarpun Piala Dunia sudah habis, tapi kamu boleh saksikan, ada siaran juga setiap hari. Dan anda juga boleh, selain daripada tengok TV, anda juga boleh mendengarkan radio negeri. Okay, kalau di Sabah ni ada beberapa stesen RTM yang kamu boleh dengarkan. Dan juga kalau RTM ni semuanya ada 34 stesen, dari 34 stesen tu semua kamu boleh dengar. Okay, baiklah kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM di slot kuasa 3 varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
1: Tuhan, gimana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Kiana Ramli.
3: Tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulang.
0: Dan Norfas.
4: Dongkam di now, pesona jati.
0: Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
5: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Pernah kau dengar pepatah buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali? Pepatah tu sekarang tu kan, orang bilang kan itu pepatah dahulu kan, sekarang ni masih lagi boleh digunakan dan orang bilang kan macam sesuai betul dengan keadaan kita sekarang ni. Pasal apa? Sekarang ni kan banyak orang bilang sindiket kedai dada, sindiket antarabangsa semakin licik. Okay, jadi berhati-hati. Ini terutamanya bagi anda yang mungkin mau pergi ke luar negara kan. Kadang-kadang adalah yang macam bikin kesian, dia berkata tumpanglah beg, pasal dia terlebih sudah tidak dapat, sudah kalau mau bayar tidak ada duit. Jadi dia bilang terlebih sudah berapa kilo, dia cakap tolong bawa boleh, dia cakap kita satu flight juga. Jangan, mau buat baik boleh, tapi itu jangan. Okey, pasal apa? Kita tidak tahu kadang-kadang kan apa ada dalam beg tu. Pasal itulah kita digalakkan untuk, orang bilang kalau kita mau pergi ke mana-mana dengan siapapun kita, pastikan kita sendiri yang mengemas beg kita tu, kita yang masukkan apa-apa barang dalam beg kita tu supaya kita tahu apa yang ada dalam beg tersebut. Okey, sebab apa? Sindiket penyeludupan dada antarabangsa ni kini ni semakin licik, memperdaya orang awam untuk dijadikan kedai dada melalui tawaran peluang pekerjaan palsu, paket percutian percuma dan juga ganjaran kewangan lumayan. Dan itulah yang macam Marfina beritahu tadi, dia minta tumpang bawakan beg dia saja. Okey, jadi kita kena lebih berhati-hatilah, sebab sekarang ni semuanya pun semakin dicek, skema ke kedai dada ke, semua pun sama. Tapi kalau setakat 50, sekarang ni 50 individu disyaki menjadi kedai dada telah ditahan di KLIA dalam tempoh 2025 hingga April 2026. Kalau warga negara Malaysia sendiri adalah 19 orang dan yang lain tu adalah 8 orang, 5 orang, 4 orang, tapi paling tinggi warga negara Malaysia 19 orang. Jadi kena berhati-hati, okey. Baiklah kepada semua, teruskan bersama kita dengarkan, ini dia lagu permintaan daripada rakan kita di WhatsApp Sabah FM, Cinta Sampai Mati.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bagus bah, Sabah FM.

Untuk perkongsian kita bersama, info kita bersama, yang mana kita perlu tahu bahawa tidak semua sebenarnya individu dibenarkan memeriksa kad pengenalan milik orang lain. Ini kena ingat selalu sebab kadang-kadang ada yang keliru kan. Tetapi sebenarnya pegawai yang diberi kuasa memeriksa kad pengenalan orang lain ialah pegawai pendaftaran, pegawai custom, pegawai awam yang diberi kuasa oleh ketua pengarah, dan pegawai polis, anggota tentera, itu pun yang bertugas menjaga dan mengawas. Okey, itu adalah di bawah peraturan 7 peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Jadi setiap orang yang dikeluarkan kad pengenalan ni, macam kita ni, bertanggungjawab atas kad pengenalan tersebut. Pasal itulah kalau hilang kita kena buat report semua, buat baru lagi. Okey. Kad pengenalan ni adalah tanggungjawab kita. Terutama lagi sekarang ni dengan kita mau beli minyak kan, kalau bagi anda yang ada lesen memandu mau pergi beli minyak kereta kamu, kita perlukan kad pengenalan untuk menggunakan, orang-orang mendapatkan subsidi budi. Jadi kepada semua, hati-hati, jaga kad pengenalan kamu. Kalau hilang, buat laporan dengan segera. Okay? Jangan pula diam-diam sejak anda pergi buat baru. Jangan, kena buat baru. Sebab apapun urusan kita hari ini sangat memerlukan kad pengenalan. Okay? Jangan bagi kad pengenalan anda dengan orang lain yang tidak ada kuasa untuk memeriksa kad pengenalan kita. Okay? Baiklah, kepada anda semua, teruskan ada bersama. Seperti biasa, tepat pukul 11 malam nanti kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Dan selepas tu kita akan kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai.

0: sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Kerajaan sedia dedahkan laporan RCI tabung haji. Tidak itiraf Israel bukan dasar baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Kerajaan sedia dedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH kepada umum. Jelas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, kesediaan tersebut selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil, sekaligus memulihkan rakyat meneliti dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Namun kata Perdana Menteri, sebelum laporan tersebut didedahkan, beliau perlu merujuk kepada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar terlebih dahulu. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memaklumkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentang pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tabir urus dan pembangunan negara. Katanya, meski berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas tersebut, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju pembangunan negara.
2: In next month or so, I'm going to grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I've not lost sight of this fundamental question that we capture in the Madani framework. That the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat dengan menyatakan pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob, selepas dipanggil Jabatan Negara itu.
3: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syahrul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru, kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia. Kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku recognize Israel, rezim Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
0: Semalam Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Sementara itu, Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni menegaskan kerajaan telah mengarahkan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR menghentikan sementara semua pendaftaran pelarian bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian. Telah memastikan pengurusan dan pendaftaran pelarian di negara ini dilaksanakan secara lebih teratur di bawah kawal selia kerajaan. Pelaksanaan program Desa Lestari akan distruktur semula bertujuan bagi meningkatkan keberkesanan program serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program yang dilaksana sejak 10 tahun lalu itu bukan sekadar melalui penjenamaan semula, malah kandungan dan kaedah pelaksanaannya akan diubah bagi memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
4: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan daripada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membanteras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguasaan di pintu masuk utama negara serta menjalankan pemeriksaan bersepadu di premis yang disyaki menjual produk tidak mematuhi piawaian. Pada masa sama, memperketat pematuhan terhadap isyarat import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, 226 permit kempen diluluskan dengan 7 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya dari 18 hingga 22 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, sepanjang proses serta kempen pilihan raya pula, situasi keselamatan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Tambah beliau, PDRM akan terus mempertingkat kesiapsiagaan dan penguasaan sepanjang tempoh berkenaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan penyebaran maklumat di media sosial sepanjang tempoh berkempen masih terkawal. Tambahnya, MCMC menerima 16 aduan sejak kempen bermula dengan 14 aduan daripadanya berkaitan rangkaian telekomunikasi, manakala 2 lagi mabitkan akaun palsu. Kesemua aduan sedang diuruskan MCMC. Pada masa sama, PH Negeri Sembilan memberi penekanan kepada 3 keutamaan dalam manifesto bagi PRN kali ini. Setiausaha DAP Negeri Sembilan, Cha Ki Chin berkata, ia merangkumi peluang pekerjaan bergaji tinggi, perumahan mempemilik dan kebajikan rakyat. Selain menggariskan hala tuju pembangunan Negeri Sembilan.
5: Yang pertamanya, janji kami untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi. Pakatan Harapan mahu memastikan lebih ramai anak Negeri Sembilan mendapat pekerjaan berkualiti tanpa perlu berhijrah ke negeri lain. Pelaburan yang berjaya dibawa masuk mesti diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat.
0: 2 lagi keutamaan yang diketengahkan termasuk penyediaan 20,000 rumah mempemilik serta pemerkasaan skim sejahtera rakyat. Luar negara, 2 maut manakala 11 yang lain cedera dalam serangan Amerika Syarikat yang menyasarkan lintasan sempadan antara Iran dan Iraq. Timbalan Gubernur bagi Keselamatan dan Penguasaan Undang-Undang di wilayah Khuzestan, Valiola Hayati mengesahkan lokasi sekitar terminal penumpang di lintasan sempadan berkenaan menjadi sasaran serangan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika menyatakan operasi diteruskan bagi melemahkan keupayaan Iran di perairan serantau. Dalam pada itu, Iran memberi amaran sedia melaksanakan strategi baharu sekiranya Amerika terus melancarkan serangan infrastruktur di selatan negara itu. Jurucakap tentera Iran menegaskan tindakan berkenaan akan diambil bagi memastikan pasukan penceroboh tidak dapat meneruskan peperangan. Sementara itu, tentera laut Korea Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa Selat Hormuz yang kini berada di bawah kawalannya ditutup sepenuhnya selagi tindakan ketenteraan Amerika Syarikat berterusan. Sukan, Barcelona berjaya mendapatkan himat penyerang Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund dengan nilai perpindahan dilaporkan mencecah 29 juta euro. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi pemain kedua dibawa masuk ke Camp Nou selepas kelab itu berjaya mendapatkan pemain antarabangsa England Anthony Gordon dari Newcastle United. Hajime Moriyasu telah menandatangani kontrak baharu untuk mengemudi Jepun mengharungi kejohanan Piala Asia 2027 selepas membawa skuad samurai biru ke peringkat kalah mati Piala Dunia FIFA 2026.

Riset Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah

Varia lebih lagu, lebih santai di jam yang terakhir ketika ini. Ini adalah untuk info kita bersama. Hafrina pun tahu perkara ni, penyakit ini. Waktu Hafrina tingkatan berapa tu ah? Dua ke satu ke dua macam tu. Disebabkan ibu saya sendiri pun menghadapi penyakit ini. Yang mana SLE atau Systemic Lupus Erythematosus ialah penyakit autoimun yang kronik apabila sistem pertahanan badan tersalah menyerang sel dan organ sendiri. Selalunya sistem pertahanan kita tu mempertahankan kita daripada apa-apa penyakit kan. Tapi ini tidak, terbalik, dia serang pula. Dan ini boleh melibatkan kulit, sendi, darah, paru-paru, jantung, otak dan juga buah pinggang lah. Yang kalau dilihat di seluruh dunia sekarang ni, SLE dianggarkan sekitar 43 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Namun angka sebenar berbeza mengikut negara, etnik dan juga kaedah diagnosis lah. Dan apa yang paling ketara penyakit ni, perbezaan antara wanita dan lelaki ialah sekitar 90% pesakit SLE ialah wanita. Dan wanita juga mempunyai risiko kira-kira 9 kali ganda lebih tinggi untuk menghidap SLE berbanding lelaki, terutama dalam lingkungan usia reproduktif. Jadi kenapa SLE ini lebih banyak berlaku pada wanita? Pertama pasal pengaruh hormon, faktor kromosom, yang kedua kromosom X, dan juga yang ketiga sistem imun wanita secara semula jadi lebih responsif, dan keempat faktor genetik dan persekitaran. Dan SLE ini sebenarnya dia tidak berlaku kerana satu punca saja, jadi ia melibatkan gabungan kecenderungan genetik dengan pencetus seperti cahaya matahari berlebihan, jangkitan tertentu, merokok, perubahan hormon dan juga setengah ubat lah. Jadi SLE ini mungkin kadang-kadang tidak kelihatan dari luar, seorang tu boleh nampak sehat tetapi dalam tubuhnya sedang berlaku keradangan yang menyerang sendi, darah ataupun organ penting. Okey. Jadi bilang 9 daripada 10 wanita mungkin wanita, pesakit ni mungkin wanita, tetapi setiap pesakit membawa perjuangan yang berbeza. SLE ini sebenarnya tidak ada ubat, orang bagi tahu. Dan tidak boleh dicegah sepenuhnya, tetapi ia boleh dikawal saja dengan diagnosis awal dan rawatan berkala dan juga pemantauan rapi. Hafrina tahu kenapa ibu Hafrina pun menghadapinya. Dia bukan yang daripada lahir ada lagi. Dia selepas melahirkan anak keempat dan berapa tahun selepas tu barulah di diagnosis ada SLE. Terkejut jugalah. Waktu tu lagi SLE ni perkara yang baru kita dengar kan. Jadi waktu tu tahun, kalau tidak silap, tahun 2001 macam tu lah. Doktor lagi dia beritahu lah penyakit tu macam, oh, itu waktu serius tau waktu dengar tu. Tapi itulah orang bilangkan, yang penting kita tahu awal, kita buat rawatan berkala dan juga pemantauan rapi lah. Okay. Dan ada juga pendengar Sabah FM, dia ada beritahu dia pun ada SLE tapi dia jenis yang kulit punya. Okay. Tapi apapun, pergilah dapatkan, orang bilang, pemeriksaan secara setiap tahun. Jadikan sambutan hari jadi kita itu adalah hari kita membuat pemeriksaan kesihatan. Panjang sikit kita pasal kesihatan, okay? Baiklah, baiklah semua, teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

Baik, kepada anda semua yang sedang memandu ketika ini untuk pergi kerja, selamat memulakan tugasan anda. Mungkin shift tengah malam masuk kan. Dan bagi anda yang baru balik kerja, okay, selamat berehat, hati-hati memandu. Dan bagi yang sedang beristirahat, mau tutup mata, sudah mau tidur pasal besok mau bangun awal lagi, cepat-cepatlah tutup mata tu tidur. Berhentilah tengok telefon, okay? Dan kita akan bersama lagi pada hari berapa Hafrina akan bersama dengan kamu. Mungkin pada minggu minggu depan Hafrina tidak ada. Satu minggu tu tidak ada, anda akan ditemani rakan kita DJ Ozil. Dan lagi Hafrina akan kembali pada macam mungkin hari Khamis ataupun pada Isnin depan lagi Hafrina akan bersama dengan anda semua, okay? Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama Sabah FM, tidak kira masa dan di mana kamu berada. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Bagus bah, Sabah FM.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

Persembahan Bon Jovi memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda Nasional Malam bersama dengan lagu

26 9 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera, sihat-sihat dan tenang. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Ada juga yang belum dapatkan rawatan, pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan ya. Periksa badan anda. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Termasuklah dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro 869, RTM Click di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Untuk tengah malam ini, manakah geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu telah pun bersiap sedia belum? Untuk kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil itu saya memberikan informasi dari semasa ke semasa, informasi yang mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Dan pastinya informasi itu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami kongsikan untuk anda. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live TikTok seketika nanti bertemankan dengan saya ya. Okey semua, kita doakan juga, sebelum itu kita doakan juga untuk atlet-atlet negara kita yang akan bertanding menyertai Sukan Commonwealth yang berlangsung di Glasgow, bermulanya hari ini, bermulanya semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Semoga mereka dapat mengharumkan nama Malaysia, membawa seberapa banyak pingat, dan semoga lagu negaraku berkumandang di bumi Glasgow. Kita doakan sama-sama. Dan seperti biasa, RTM Radio Televisyen Malaysia menjadi penyiar rasmi bagi Temasya Sukan Commonwealth 2026 yang berlangsungnya pada semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Dan ini sebenarnya menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang tamat Isnin yang lalu ya. Kita nak bagi semangat dekat atlet-atlet negara kita. Mana tahu dia mendengarkan menerusi RTM Klik kan. Semangat dengan lagu apa? Dengan lagu ini, persembahan daripada Ella, Standing in the Eyes of the World.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Engkau boleh. Pastinya kita boleh kan. Boleh apa saja. Kita boleh menghadapi cabaran dengan lebih berani. Kena beranilah. Kena berani melangkah. Kerana setiap langkah anda ke hadapan akan membawa lebih dekat kepada kejayaan. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM terus berjaya dalam hidup. Tak kira walau apa situasinya, kita kena berani menghadapinya ya. Yang sedang mencari kejayaan, mudah-mudahan berjaya. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Mudah-mudahan kerja keikhlasan anda dalam tugasan anda membawa kejayaan kepada kerjaya anda, career anda. Galas amanah dan juga tanggungjawab dengan penuh integriti. Laksanakan kerja. Jangan main-main ya. Yang paling penting, jangan mengular. Siapa yang mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya tengok dalam mangkuk ajaib nanti. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia juga, sering kita ingatkan. Saya akan terus sering mengingatkan kepada pemandu-pemandu, terus ikut peraturan jalan raya. Saya tahu, saya nampak tu ada yang sedang memecut dengan laju tu. Ya, saya tahu. Lebuh raya, lebuh raya utama di seluruh negara agak lancar ketika ini. Tapi itu bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Oh, laju sangat tu bang. Ui, 180 km sejam, macam nak terbang kereta. Nak ke mana tu? Slow sikit lah, slow. Ikutlah peraturan jalan raya. Senang. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, kita percaya dan kita yakin kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan, saya tak boleh katakan tak ada kemalangan, kerana malang itu tidak berbau. Tapi kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Okey. 12.29 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya, laporkan diri anda? Dekat mana? Dekat Facebook, dekat live TikTok. Saya nak tengok berapa ramai geng-geng buruhantu yang hadir. Saya percaya jutaan pendengar di seluruh negara, di seantero dunia. Tapi yang lapor pada diri saya, oh tak ramai pun. Belum ramai lagi. Ataupun belum ramai, kita terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Rusty Blade dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Bumi Putera Rockers dengan Dajjal. Dajjal. Dari segi bahasa bermaksud penipu ataupun pembohong ya, yang menutup kebenaran. Itu dari segi istilah agama Islam pula. Dajjal ialah seorang lelaki cacat sebelah mata yang mengaku Tuhan, dan beliau akan muncul pada akhir zaman membawa fitnah besar dan juga menyesatkan manusia sebelum kiamat. Jadi berhati-hatilah eh. Kita pun takut juga bila Dajjal muncul. Takut keimanan kita terpesong. Selama ini kita jaga keimanan kita. Tapi apabila Dajjal muncul, kita takut terpesong. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Game Buruh Hantu. Baik, bagi penumpang-penumpang ataupun yang mahu menggunakan perkhidmatan Air Borneo Airways Senyum Berhad ataupun Air Borneo lah eh. Syarikat itu sebenarnya juga mengingatkan orang ramai supaya membuat pembelian tiket penerbangan hanya melalui saluran jualan rasmi saja bagi memastikan urusan tempahan lebih selamat dan juga terjamin. Dan syarikat penerbangan milik Sarawak itu memaklumkan juga sejak beberapa bulan kebelakangan ini pihaknya mengesan kes penjualan semula tiket secara tidak sah oleh pihak tertentu menerusi platform dalam talian. Jadi pembelian tiket sedemikian boleh menyebabkan penumpang berdepan pelbagai kesulitan selepas membuat tempahan, termasuklah dikenakan harga lebih tinggi, cas pentadbiran tidak dibenarkan, kelewatan ataupun kegagalan pengesahan tempatan tempahan, serta kesukaran mendapatkan bayaran balik ataupun bantuan tempahan semula sekiranya berlaku gangguan penerbangan. Jadi jangan beli daripada pihak ketiga. Terus je pergi ke Air Borneo ataupun kalau nak naik Asia, Asia. Naik emas, emas. Dia bukan macam zaman-zaman dulu kan. Kita masih ingat lagi zaman-zaman dulu. Ada pihak ketiga terutamanya yang menggunakan bas ekspres. Siapa masih ingat lagi ulat tiket? Istilah yang kita panggil sebagai ulat tiket. Beli dengan orang ketiga, rupanya tiba-tiba nak naik bas, bas tak ada. Bas tu tak wujud tau. Ataupun bas tu wujud tapi tiket kita tak sah, tak laku. Bukan macam zaman dulu. Zaman ulat tiket sudah pun berlalu. Siapa pernah terkena dengan ulat tiket? Saya pernah terkena tau. Terkena pula tu nak balik raya pula tu. Saya juga pernah terkena. Kita masih ingat lagi kan? Tanyalah orang-orang lama, mereka yang berada dekat Pudu terutamanya, dekat bastian-bastian, stesen-stesen bas kan? Zaman-zaman ulat tiket dahulu. Okey, ramai yang melaporkan diri. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Bancik, Jawa, Alus, Ajib, Ajam dari Kelapa Sawit, Johor. Ada juga Muhammad Yusof hadir dari Terengganu, Abang JJ Gemas, lagi siapa? Muhammad Rabli Jaafar, Muhammad Muhaimin, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang, Anak Anton dari Kudat Sabah, Nenek Ani, Ita Cot dari Ipoh, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Rang Rodong, pasti gudang panas malam ni tak ada angin, Razak Balangi, Ramli Lee, Tantari Mas Merah, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Litan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Jasmina Jonit ataupun Waknah dari Pariyani, Nolia Ramli Lia, hadir dari mana Nolia? Dari Temerloh Pahang, Zainal Marina. Kita ada Princess Su, Noraini Norjis, Marfua Parlan, Janet Zah, Indra Angkasa, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong. Ada juga Ros Merah, Nor Isa, Nor Diana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Nazri Yahya, Elbiana Rosiliana dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak. Zaino Ngah, Kuala Terengganu. Hasna Asrani, Muhammad Jasni Mon, Jama Aloha, Nes Ais pun hadir dari Layang-Layang, Raj Zarina dari Seberang Perai, Dahlan, ada Apu Arminang. Itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM.
lagu daripada ciptaan Klausman, Rudolf Shanka, Scorpion dengan Blackout. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Ekspedisi dengan Senapang Patah. Lagu ini membawa kita ke jam yang kedua. Waktu sekarang sudah pun 1.05 minit pagi. Tadi tengah malam, ni dah masuk pagi dah. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi untuk geng-geng buruh hantu. Luncur terus . Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi, okay? Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya ramai yang baru bangun tidur. Dia tertidur awal tadi lepas isyak, menunggu geng buruh hantu. Dia baru bangun tidur. Bangun tidur lapar pula. Macam biasalah, bangun tidur lapar kan. Makan, makan. Ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja tu, bang. Saya baru balik kerja ni, bang. Baru sampai rumah, perut pun lapar. Isi perut dulu. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang paling penting. Terima kasih untuk warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang semua bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Sedap makannya. Baik, kita sebenarnya rasa bangga jugalah dengan negara kita. Sebab apa? Sebab Malaysia sebenarnya kekal dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia tau. Apabila menduduki tempat ketujuh dalam indeks pasport Henley 2026 dengan pemegang pasport Malaysia menikmati akses tanpa visa ataupun visa semasa ketibaan ke 183 destinasi. Tempat pertama Singapura mengungguli kedudukan itu dengan akses tanpa visa ke 192 destinasi, diikuti Jepun, Korea Selatan, UAE yang berkongsi di tempat yang kedua, manakala Sweden berada di tempat yang ketiga. Ya, kita berada di tempat yang ketujuh. Pemegang-pemegang pasport Malaysia, ada pasport yang dah tamat tempoh ke? Pergi buat pasport baru. Sekarang pasport baru berwajah baru tau. Begitu juga dengan MyCard juga berwajah baru. Ada yang dah tukar, ada yang belum tukar. Tapi jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru untuk menukar. Sebab kita tak nak kaunter-kaunter jam tau. Ada masa lagi untuk tukar. Relax-relax, tenang-tenang. Mungkin ada yang kehilangan MyCard tu, dah boleh buat dah MyCard yang baru ya. Selamat pagi Ayai PHY Parit Buntar hadir mantap. Azlan Wahid, kita ada Puteri Lilin, ada Yati, ada Manja Itu Setia, Adi Mahamad. Siapa lagi? Fiza Riza, Kio Kusanagi, I Am For You, Nolia Ramli, Alifa Imani, Asmadi dari Alor Gajah Perak, Alor Gajah Melaka Perak pula. Kita ada siapa lagi? Nisa Jerantul, Fikri 92, Caramel Latte, Roslani Ani, Salam Jaafar dari Sabah, Yusran Zainal, Mek Sara, Syirah GBH, Cik Sadia, Virginia Vanessa, Syed Azhar. Habis berada dekat hospital Kuala Kerai katanya. Selamat bertugas Syed. Farah Manih, Azura Bakri, Roslan, Cik Lan kita, Wang Spawi, Rita Razi 84, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Suilah 79, Aid Hartana, Miss Kayoi. Ada juga Street Omomon. Mantap. Terima kasih lah Dia kalau pilot-pilot darat nampak saya, mesti dia bagi horn punya. Kasih horn pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebab ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bar semua. Cik Zah, saya baru siap ke master. Ui, mantap. Awak baru siap ke master. Yang saya nak tengok dalam mangkuk ajaib ni, ada yang tengah gosok baju sekolah anak lagi. Lavender Girl, Tupai 25. Lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Kak Liza saya nampak tepi-tepi like. Dia kasih luncur kalau mereka yang berada dekat live TikTok ni. Tepi-tepi like-nya kasih laju. Kasih turbo satu kali. Andi 83. Fisabilillah. Wahab Adam, kasut dah buruk, luncur ke Kuantan. Virus Genki, E-Hailing luncur.
Yang tengah bekerja, bekerja juga. Tapi yang duduk rumah tu saya nampak tu tengah termenung jauh. Bukan termenung jauh, tengah berangan-angan ni bang. Berangan-angan sebab apa? Cari kejayaan. Atau berangan-angan nak jadi orang kaya. Bukan bang, berangan-angan nak cari pasangan. Almaklumlah, bujang dah lama. Ya ke? Carilah, carilah yang sepadan dengan anda ya. Angan-angan tu tak salah. Berangan tu tak salah, tak kena bayar pun. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu inilah. Lagu daripada Persembahan Raja Emma, Angan-angan. Ada sedang berangan nak cari pasangan tu ah. Pasangan macam mana yang dimahukan? Nak yang cantik, yang handsome? Terpulang kepada diri anda. Tepuk dada, tanya selera.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Ini lagu ciptaan Anan Milin, lirik oleh Samir. Paduan suara Abhijit bersama dengan Arka Yanik menerusi lagunya Curi Curi Siapa No Main. 1.29 minit pagi. Dia diam tak diam, masa cepat betul berlalu kan. Saya rasa belanjawan 2026 baru macam baru je dibentangkan oleh Perdana Menteri pada Ogos tahun lepas. Dah nak belanjawan baru lagi bulan Oktober nanti kan. Dan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dan juga pembangunan negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan di sini, meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran dan juga tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani. Dan prinsip Malaysia Madani terus menjadi panduan dalam rangka dasar dan juga hala tuju pembangunan negara dan belanjawan pertumbuhan ekonomi, strategi semikonduktor, peralihan tenaga dan juga transformasi digital mesti mengembalikan nilai moral dalam tadbir urus. Nilai Madani perlu diterjemahkan melalui dasar institusi dan juga tingkah laku, bukan sekadar slogan saja. Jadi pembangunan mesti seimbang, mampan dan juga inklusif, memelihara alam serta memastikan manfaat untuk generasi akan datang. Dan ramai yang mahu belanjawan secara menyeluruh sebenarnya, dan segala apa cadangan boleh dicadangkan kepada kementerian-kementerian yang berwajib kan. Gunakan saluran yang betul. Jangan pula bawa fitnah, macam-macam fitnah kerajaan, fitnah itu, fitnah ini, di media sosial, di Facebook, di TikTok. Sekarang kecerdasan buatan AI, macam-macam ya, bila saya buka media sosial itu. Fitnah-fitnah merusi kecerdasan buatan ataupun AI ni. AI ni bagus sebenarnya kalau kita gunakan perkara yang positif. Tapi sebabkan kita selalu gunakan perkara-perkara yang negatif, itu yang jadi negatif je penerimaan orang. Jadi gunakanlah AI ni untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif. Itu kan lebih baik. Cowboy Melaya Burger. Mantap melaburkan diri ya. Cowboy Remy 78, Nuraini, Cik Ya, Wina Jem dari Labuan, adakah Hajah Ipoh, Suhaila, Nizam, Zana, Nusafa Marwah, ada Syahrul Ipoh, siapa lagi, Gazebo Negeri 9, Rohatun, Pak Tam, Jajah Kiut, Uncle Fadil, Herma Wahid, Zalina Zek, Farid Abdullah, Nur Cahaya Berlis, Jamal Kedah, Tiger Aini, Lady 9577, Aisyah Umairah, ada Nuris 28, Salina Syarif, Rozilah Ramli, Lin GK, Jek Johari, Jek Jam Segamat, ada siapa lagi? Wagina, Lady Heda, Aman Hashim, ada F, Azaz Noh, Suzana Ahmad tengah buat kerja kata ni bang. Ada, ada Hadziah juga, Awin juga, Ben, okay. Ramai, Hafizah Ibrahim menghadirkan diri. Bogeyman hadir apa manis. Mantap. Yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, tolong laporkan diri. Saya tahu ramai yang sedang mendengar ni tapi tak laporkan diri bersama dengan saya. Linda Kitchen pun hadir, Acik 8189, Gerobo Kak Ngah, Koleksi Bank Express Kelantan, Dahan Reput, pam-pam-pam, Udah Apis, okay, Jajah 83, siapa lagi? Caramel Latte, Junaida Kamarin. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam tadi tau, sampailah lagu Hindustan tu kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita, mood lagu-lagu kenangan anda, lagu terimbau kenangan manis, kenangan pahit yang memberikan pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. Tentunya meninggalkan beribu kenangan. Kenangan menjadi satu pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Kita dah banyak belajar dalam kehidupan. Mudah-mudahan kesilapan semalam, kesilapan yang lalu tidak kita ulangi lagi. Mudah-mudahan kita akan lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.
Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Ajai, persembahan Ajai dan juga Nurul, menerusi lagu pada tahun 1998, Aku Cinta, Aku Rindu. Terus dengarkan Nasrul Gemburuh Hantu di Nasional FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 Rindu. Jangan main-main tau dengan rindu ni. Rindu ni boleh menyeksakan jiwa kita, boleh menyakitkan hati kita. Jangan main-main dengan rindu. Kalau kita sebut pasal rindu saja, nampak macam senang je, nampak macam ringan je perkataan tu kan, bila kita ungkapkan ala rindu gitu kan. Tapi di sebalik itu, hakikatnya, hakikat yang sebenarnya apa? Ia adalah berat bagi seseorang yang menanggung ya. Dia macam pilot-pilot darat lah, abang-abang lori terutamanya. Berat muatan yang ku bawa, berat berat lagi rinduku padamu. Ah gitu. Okey, 21 minit pagi. Kita berada di jam yang ketiga. Oh, kejap je rasa masa berlalu. Dah memasuki jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mizi 85 katanya rindu itu sakit ya. Mr. Lobo katanya sama bertugas abang lori tanker Mambau. Jangan lupa donga GBH, bagi tahu dia orang kena dengar GBH. Diamond 85 GBH pam pam pam. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Lina Marina, Bonda Sejati, Wan Abdul Muiz, Queen of Smoking, Suana Angah dari Terengganu, Kupu-Kupu Beracun, Bunga Kebangsaan, Putri Farisha, Hasma Lini, Aimi Filani. Kita ada Dan 6979, Nora, Senur Pineng, Fainiza Yayang, Dorohan Awang, Abang Bas Kosmik, Junaida Ilya, Cikgu Ati, siapa lagi? Atidal, Ati 80, ada Hida juga, ada Ma, ada Mizi 85, Maznan 646, Nek Tong, Suhaimi, Grab Negeri 9, Indo Yasha, Mr. Lobo, Mrs. Sarafa, Mami Jeng, Wawani, Rinova, Su, ET 90, Parsi, Parsi Indah, Mak Tok, Muhammad Nazmi, Lucila Gemilang, Fear of Invisible. Mantap semua. Baik, kita sebuah negara yang berdaulat. Di atas dasar kedaulatan itulah kita hanya mengiktiraf negara yang berdaulat saja. Negara-negara yang haram seperti Israel memang kita tidak akan mengiktirafnya sebagai negara. Pada kita itu adalah penjajah. Dan Malaysia telah pun mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat bahawa pendirian tidak mengiktiraf Israel bukan dasar yang baru. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menyatakan perkara itu disampaikan oleh Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob selepas dipanggil oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat. Jadi memang menjadi dasar Malaysia, dasar imigresen kita tidak memperakui negara Israel dan juga rejim Zionis. Ini sudah lama, bukan baru kan. Jadi perkara itu sudah pun sedang diuruskan dengan baik oleh Malaysia melalui saluran diplomatik, dan isu berkenaan timbul selepas selepas seorang individu yang mempunyai dua kewarganegaraan memasuki Malaysia menggunakan pasport Amerika Syarikat. Dia asalnya adalah orang Israel kan. Jadi kita memang tak terima pun. Sebab itu kalau kita kita tengok dekat pasport kita kan, dekat pasport Malaysia, semua negara kita boleh pergi kecuali Israel. Memang kita tak itirah pun. Boya concok dia. Selamat pagi Boya. Thejuita.com. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai tu, ramai tu. Jangan lupa luncur tepi-tepi lightnya. Kasih turbo, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Kita sambung lagi beribor menerusi lagu ini, lagu persembahan Aisyah. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini kan. Lagu pada tahun 1995. Tajuk lagu ini adalah Cinta Beralih Arah. Tapi cinta anda, sayang anda kepada Nasional FM, jangan beralih pula. Jangan tukar frekuensi anda. Terus layan Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun.

lagu lama tapi masih terus diminati. Lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nur Hayati, Bumi Putera Rokes dengan aku Hanya Serangga. 2.30 minit pagi. Baik, bermulanya 1 Ogos nanti. Ini dah 24 Julai kan, kurang lebih seminggu lagi memasuki 1 Ogos. Dan penjawat awam layak kerja 3 hari di pejabat, 2 hari boleh buat BDR ataupun bekerja dari rumah mulai 1 Ogos 2026. Jadi menerusi dasar hari bekerja hybrid sebagai norma kerja baru dalam perkhidmatan awam, jadi pegawai boleh bekerja di rumah ataupun lokasi lain yang telah diluluskan oleh ketua jabatan. Tempoh waktu bekerja kekal, masih lagi kekal 9 jam sehari termasuklah waktu rehat. Jadi pelaksanaan untuk waktu bekerja hybrid ni, hadir ke pejabat 3 hari seminggu, 2 hari boleh bekerja dari rumah. Ini untuk sektor-sektor yang tertentu saja. Macam sektor yang lain, keselamatan, kesihatan, sektor apa lagi yang duduk dekat kaunter-kaunter, itu tak boleh bekerja dari rumah. Dia hanya pegawai yang layak saja yang boleh bekerja dari rumah, yang telah pun diluluskan oleh ketua jabatan. Ini untuk penjawat awam. Tapi saya percaya bekerja dari rumah telah pun banyak juga dilaksanakan oleh bukan sahaja kerajaan tapi swasta. Dalam kita menangani krisis tenaga global pada waktu ini, dan di Asia Barat juga sedang memuncak sebenarnya selepas genjatan senjata berakhir kan. Kini ketegangan kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan Selat Hormuz kembali ditutup sebenarnya. Dan kita mengharapkan semoga segala konflik yang berlaku di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta untuk menjamin keselamatan, keamanan dunia sebenarnya. Fly Sungai Besar, Bang Manis kata dah report. Okay, kita ada Zul Muhammad, ada Ayu, ada NSY, Azkid, Rugila, Mrs. Vario juga hadir menerusi live TikTok. Zam 67, Muhammad Yusof, Zulaika Azurin, Ani Sarbini, ada Syazila, Takdir Ilahi, Suka Tidur, Din dari Batang Kali. Suka Tidur ke? Nama TikTok dia Suka Tidur. Siapa lagi? Fik Lin, mantap. Mastura, Ban SB, Abang Lori, pam pam pam. Saya seronok sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Encik Pon Amin juga turut hadir. Kak Ai dari geng-geng berhantu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Dan geng-geng berhantu di seluruh negara seantero dunia sangat-sangat ramai sebenarnya. Pak E ataupun Pakcik Donat Gebu hadir. San-san, tawa hujan lebat. Alhamdulillah, Man Legacy. Salam host Game Pilot, Nino Melaka hadir. Nino. Julina Amali, Abang Rico. Okey, itu antara yang hadir lah yang sempat saya tengok dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Terima kasih banyak kerana terus kekal. Semuanya geng-geng berhantu setiap malam sebenarnya menantikan detik 12 malam sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Selain daripada itu, informasi yang dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini sebuah lagu ciptaan Sari Amri, Kak G ataupun Zian Azin, melusi lagunya Mada Berhela. Jadi terus dengarkan Nasional Kimburuhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Sukses dengan Kejam. Ada yang kata dengan saya, cinta itu kejam. Cinta itu tidak kejam. Jangan salahkan cinta, salahkan diri kita. Kita yang bermain dengan cinta, kita yang jatuh cinta. Tapi kadang-kadang cinta itu tak perlu dipaksa sebenarnya. Cinta itu hadir secara tiba-tiba tau. Dia boleh datang secara tiba-tiba, dia boleh pergi juga secara tiba-tiba, secara mengejutnya. Datang membawa bahagia, membawa senyuman, pergi membawa kedukaan, pergi membawa kekecewaan. Dan kalau kita lihatkan hubungan, hubungan itu seperti gelas kaca lah. Kadang-kadang lebih baik kata orang tu meninggalkan gelas itu pecah daripada menyakiti diri kita sendiri kerana menyatukannya. Patah tumbuh hilang berganti. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu itu membawa kita ke, kita tepat jam 3 pagi. Alhamdulillah dah sampai 3 pagi dah. 24 Julai 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa anda 1000 kebahagiaan. Ada yang bertanya, Abang Manis kan, bang, hari lahir abang bila? Abang lagi 2 hari tau. Ini 24 Julai, abang 26 Julai. Abang Manis 26 Julai. Standby geng-geng berhantu. Abang Manis nak tuntut hadiah, boleh tak? Baik, kepada pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat di Sabah, boleh menarik nafas lega ya. Apabila persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sabah telah pun meluluskan rang undang-undang pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat pindaan 2026 dan antara lain menaikkan kadar gaji pokok pimpinan itu daripada RM1,500 kepada RM2,000 sebulan. Dan pembantu menteri di Jabatan Ketua Menteri Dato' Cesar Mandela Malakun menyatakan penyelarasan itu sebenarnya munasabah dan juga tepat pada masanya untuk memandangkan kadar asal yang termaktub dalam enakmen itu tidak pernah disemak sejak 45 tahun yang lepas. Ui, lama tu. Jadi tanggungjawab pemimpin pembangunan masyarakat kalau kita lihatkan pada ketika ini semakin meluas sebenarnya. Dan juga kritikal sebagai nadi utama sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan di peringkat akar umbi. Jadi bagi pemimpin-pemimpin masyarakat, pembangunan di Sabah boleh menarik nafas lega. Alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Asfazullah, siapa lagi yang merapukan diri? Wawah Sharmiza saya nampak tadi. Kita ada Indra Putra, Yong Iza, Syafiq Tengah juga, Linda Rizkullah, Muhammad Ali, Sweet September, Yuswan Yusof, ada Azhar, ada Wani, Boss Billy, Rasara Raiz, Rentap Official, Azila MTJ, Su Azizan, Mael, Rina, ada Nama, Siti, Zampilot. Semuanya merapukan diri. Rin Nohara juga. Saya seronok tau bila ramai-ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Ini bermakna saya tahu saya tidak kesorangan. Saya tidak kesorangan sebab geng-geng berhantu ramai di seluruh negara, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan. Dekat Australia pun ada, dekat Oman pada waktu ini, di kedutaan London juga mendengarkan. Sahabat saya baru menyapa saya, dia kata sedang mendengarkan GBH ni. Alhamdulillah, GBH mendunia namanya. Nasional FM mendunia, next level. Semua okey, geng-geng berhantu. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, ada yang tengah masak nasi lemak, buat kuih kari pam, ada yang tengah buat kuih seri muka, kuih koci, kuih apa lagi, kuih apam. Seronok saya tengok orang pandai buat kuih kan. Ada Daddy Key, ada Cek. Terima kasih hadir. Okey, jom terus berhibur lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Pula, menerusi lagu dan lirik ciptaan Moro, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Ini lagu pada tahun 1990 ya. Tiada tangis lagi. Terus dengarkan Nasional Kimburantu di Nasional FM.

Komposernya adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita terima apa saja dalam hidup kita, sama ada kita bersedia ataupun tidak untuk menerimanya. Tetapi sekiranya berlaku sesuatu perkara yang kita tidak ingini ataupun kita tidak mahu kan, tetapi ianya tetap berlaku, jadi kita kena terima saja. Terima dengan ketentuan ilahi, redha dengan apa yang berlaku, ikhlaskan apa yang terjadi, sabar melalui ujian. Mudah-mudahan hati anda semua bertambah-tambah tenang ya. 3:33 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud. Ramai yang bangun solat tahajud. Ramai juga yang dah selepas solat tahajud terus layan game buruh hantu. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Bukan saja mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki kan, tapi dekat rumah pun tengah mencari rezeki. Nak jual kuih pagi-pagi nanti. Siapkan kuih, siapkan tempahan, siapkan nasi lemak, siapkan nasi berlauk. Dia kalau sebelah pantai timur biasanya nasi berlauk kan, nasi dagang. Sedap betul nasi dagang ni. Pagi nanti lepas habis ke udara, saya nak pergi cari nasi dagang lah eh. Saya kalau pergi ke mana-mana, kalau pergi ke negeri orang lah, saya tak suka pergi membeli belah. Kalau diri saya tak suka membeli belah. Setengah-setengah orang dia suka shopping kan, suka membeli belah. Saya tak suka membeli belah. Tetapi saya suka mencari makanan-makanan tradisional yang melambangkan negeri itu. Kalau pergi Kedah, apa yang best? Laksa Kedah, kita dapat rasa laksa Kedah eh. Penang, nasi kandar. Kalau di sebelah pantai timur, di Terengganu nasi dagang, nasi berlauk, nasi kerabu di Kelantan, mi kolok di Sarawak, jangan lupa tau. Jadi jom kita sama-sama kita semarakkan cuti-cuti Malaysia. Kita berada dalam tahun Melawat Malaysia 2026. Tapi yang paling penting, bila anda pergi bercuti ke mana saja, jaga disiplin anda, iaitu apa dia, jangan buang sampah merata-rata ya. Jaga negara kita. Kalau bukan kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga negara kita? Kita nak jadikan negara kita bersih, supaya pelancong-pelancong yang datang, dia balik ke negara dia orang, dia nak datang lagi ke Malaysia, ataupun dia cerita dengan kawan-kawan dia, dia cerita dengan saudara mara dia, eh datang Malaysia lah, bagus. Sebab apa bagus? Bersih, rakyatnya peramah, rakyatnya baik-baik. Meskipun mereka hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbilang bangsa, berbilang kaum, berbagai agama, tapi Malaysia sangat-sangat bagus, sangat-sangat aman, rakyatnya bersatu padu. Itu yang kita mahukan. Selamat pagi untuk Cik Pari-Pari melaporkan diri bersama dengan saya, Encik Azmi, Aini 67, Liza 2Z, Malah Acik, ada Yusri di Kepong tengah buat kerja waktu ini bang, katanya. Selamat bekerja lah. Jamila Ahmad juga ada. Ada Izan, Mo'iti, Nur Suhaila, Putri Fiona, Wangi, Fauzia Osman. Siapa lagi? Azaila Rose, Norizan Roha, Riza, Najib 77, Zuumi, Purnama Merindu. Ada Lina Adam, Ija, Lina Azlina, Ati Azuriati, Iris Chome, Juwita Zaketin, Ejen White Gruta Hoss, dan ramai lagi. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika lah untuk menangis tapi wujud kata, sebab kita nak beri laluan. Ini pun lagu kenangan juga, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu lah, kerana yang indah itu adalah pertemuan, yang manis itu adalah kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan sebenarnya, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Dan untuk lagu koleksi 80-an, hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Hanan Han, lirik oleh Syed Harun, Wheels dalam kenangan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah,

0: Jangan buli, sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Rentak 46

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Remu Safir, Santiana Ramli, Nurfaz. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar yang mulia, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat setia, puji syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Zat yang Maha Agung, yang Maha Hidup lagi menghidupkan kita. Dialah itu Al-Hayyu yang Maha Hidup, Al-Muhyi yang Maha Memberikan Kehidupan. Tanpa Allah, sahabat yang mulia, kita tidak hidup. Kita manusia tidak memiliki kehidupan kita sendiri. Kita ini hidup sebab Allah yang hidupkan kita. Dan satu saat nanti, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai waktunya nanti, ajal masa kita tiba, maka kita akan pulang kepada Allah. Tidak akan lewat sesaat, tidak akan awal sesaat, ngam-ngam timingnya kalau Allah mau ambil. Makanya mari kita sedar apa yang mau dibangga, apa yang mau dikejar sangat, ya. Ketika Allah berikan amanah, laksanakan amanah itu sebaik yang mungkin. Tapi kalau kita mengejar sesuatu selain daripada Allah, maka kita hanya akan berujung dengan kecewa. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hati kita ini kuat untuk terus berjalan menuju cinta hakiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita lanjut. Santai-santai. Ya, sambil-sambil ada yang tengah bertukang, tengah ibu-ibu di dapur menyiapkan apalah kan. Nah, hati-hati. Dan jangan lupa selawat sama Nabi. Sambil-sambil dengar sekilas renungan kita insyaAllah. Baik, kita lanjut. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran. Ya, cinta hakiki itu lahir dari kesedaran. Saya ulang ya. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: karena harta, mungkin beramal karena takut rugi, ya, mungkin beramal karena mau untung, mungkin beramal karena mau naik pangkat, mungkin beramal macam-macam lah, ya, pokoknya selain daripada Allah. Makanya ulama-ulama sufi itu mengajarkan kita, orang yang sibuk muraqabah itu melaksanakan konsep berintai-intai dengan Tuhannya yang Maha Pengasih itu, maka dia tidak ada masa sudah mau beramal untuk selain daripada Allah, melainkan amal ibadahnya itu hanya untuk Allah. Dia beramal untuk Allah saja. Ya, dalam suka, dalam duka, senang atau tidak senang, kaya atau miskin, diuji dengan kebaikan, diuji dengan musibah, dia tetap maintain saja lillahi ta'ala, itu saja yang dipegangnya, nada sudah yang lain. Ya, makanya ketika dia sibuk beramal apa saja, dari sekecil-kecil amal sampai sebesar-besar amal, dia terus memperhatikan itu. Ya, Allahu Akbar diperhatikan, ya. Maha besarnya Allah itu terasa kita kerdil. Bila kerdil itu terasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Maka konsep pertamanya itu, orang yang berjalan dengan pandangan ihsan itu, amalnya bukan karena manusia. Yang keduanya apa? Dia tidak beramal semata-mata karena pahala. Nah, ini agak berat sikit, ampun, maaf. Ya, ayah-ayah, paci-paci, yang kau, jangan marah. Ini kalau kita mau meningkatkan rohani kita, meningkatkan perjalanan kita menuju kepada Allah, ini harus kita pertimbangkan semula. Apakah kita beramal semata-mata karena pahala? Tidak salah. Pahala itu memang Allah janji. Pasti kita akan dapat dengan izin Allah kalau kita beramal dengan ikhlas. Makanya orang-orang sufi itu mengajar, janganlah itu semata-mata kerana pahala. Buatlah semata-mata kerana Allah. Sebab bila buat kerana Allah, pahala itu akan mengikut. Pasti tidak akan kurang, insya Allah. Yang ketiganya apa? Ini yang paling siok nih sahabat pendengar yang mulia. Apa dia beramal kerana malu? Malu sama Allah. Beramal sebab sedar bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu bagi kita. Malu kita sahabat yang mulia, baru buat dosa tiba-tiba kita sholat, iya Allah malu, malu semua Allah Ta'ala. Maka akhirnya bila sifat malu itu mendasari amal ibadahnya karena rasa diperhatikan oleh Allah, maka itu bermula percikan-percikan ihsan mulai sudah marak dalam diri kita, insya Allah. Tapi itu pun kita mintalah bantuan Allah, bimbingan Allah Ta'ala, supaya kita ini boleh istiqamah. Ya, kadang-kadang sumbu kita ini pandai terang, kadang-kadang pandai malap, nah kadang-kadang mati terus bah dia punya api. Makanya untuk menghidupkan ya sumbu pelita dalam hati kita itu, berjalanlah atas ihsan kepada Allah. Dengan nilai ihsan maksud saya, supaya jangan lagi beramal kerana manusia. Jangan semata-mata kerana pahala. Jangan risau, pahala pasti akan dapat dengan izin Allah. Dan yang paling penting, beramal kerana malu, sebab sedar kita ini sedang dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, untuk hari ini sampai sini dulu, kita sambung di lain waktu insyaAllah. Teruskan bersama kita hanya di Sabah FM Bagus Ba, dalam ruangan Sekilas Renungan. Terima kasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Yasin.
5: Yasin.

Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah seorang rasul dari rasul-rasul yang telah diutus, yang tetap di atas jalan yang lurus, yakni agama Islam.

supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran. Sebab itulah mereka lalai.

Sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkatkan dagu mereka, lalu menjadikan mereka terdongak.

dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada di hadapan mereka, dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada di belakang mereka pada hari kiamat. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar.

Dan dengan sebab itu, sama sahaja kepada mereka, engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya, mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran, serta ia takut melanggar perintah Allah semasa ia tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Oleh itu berilah kepadanya berita yang menggembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan, serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah, tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab yang jelas nyata.

Ketika kami mengutus kepada mereka dua orang rasul, lalu mereka mendustakannya, kemudian kami kuatkan kedua rasul itu dengan rasul yang ketiga. Lalu rasul-rasul itu berkata, sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kamu.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Sabah FM.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Bukan membuli batu. Main-main saja batu.
2: Ya, memang betul. Buli boleh bermula dengan sekadar ejekan atau menakut-nakutkan. Tetapi boleh berkembang menjadi penderaan fizikal atau psikologi yang serius hingga menyebabkan kecederaan atau kematian. Di Malaysia, perbuatan buli boleh dihukum di bawah beberapa undang-undang sedia ada mengikut kes berlaku di sekolah, tempat kerja dan di tempat awam. Anda yang menjadi mangsa atau melihat perbuatan buli perlu segera melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak polis.

0: Terima kasih.
1: Kotomadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Magsuko.
6: Paring kuanangan.
7: Ponsikau.
8: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

Wasta. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih kerana terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda. Segar Sabah FM bersama dengan Rafiq dan juga Ikhle.
2: Assalamualaikum semuanya. Salam jumat pengulu segala hari kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM. Seperti biasa, soal pukul 6 pagi ini sehingga pukul 10 pagi bersama kami berdua hari ini.
1: Betul. Jadi semestinya dalam segar ini banyak pengisian yang menarik seperti info trafik, info cuaca, info-info terbaru dalam dan juga luar negara. Jadi pastikan anda terus layan Segar Sabah FM.
2: Ya betul, kita mulakan Segar pagi ini dengan lagu ini dahulu.
1: Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Info cuaca hari ini. Baik, sekarang ini kita kongsikan info cuaca untuk hari ini 24 Julai 2026 bersama dengan Rafiq sekarang ini. Kita kongsikan pagi, petang dan juga malam.
1: Ya, betul. So, pagi ini di Sabah secara khususnya ribut petir di beberapa tempat untuk kawasan Tawau serta Kudat, manakala hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan pantai barat. Berangin pula sebelah pagi disendakan serta wilayah Persekutuan Labuan dijangkakan sebelah pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat. Semalam pun hujan sekejap di Kota Kinabalu di sebelah petang.
0: Okey, kalau sebelah petang pula untuk pedalaman dan sandakan ribut petir di beberapa tempat. Kalau di pantai barat, Tawau dan juga Kudat, hujan di beberapa tempat. Di wilayah Persekutuan Labuan, berangin sahaja.
1: Itu ramalan sebelah petang. Kita tinjau pula ramalan sebelah malam untuk hari ini. Ribut petir di beberapa tempat untuk Tawau serta sandakan. Untuk kawasan pedalaman dan pantai barat, hujan di beberapa tempat dan berangin pula sebelah malam nanti untuk di daerah Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan.
0: Okey, itu ramalan cuaca dan ianya akan berubah dari semasa ke semasa. Kami akan kongsikan jika ada kemaskini daripada Met Malaysia, tapi kamu boleh terus layari metmalaysia.met.gov.my ataupun boleh dapatkan aplikasi My Cuaca.
1: Jangan risau, percuma saja. Kita kan suka percuma.
0: Okey, banyak yang percuma kami akan kongsikan selepas ini. Yang penting kamu terus layan Segar Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Info cuaca hari ini.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Info trafik untuk anda pagi ini 6.15 pagi. Kita tinjau dahulu untuk laluan Jalan Tuaran Bypass pagi ini mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda diperlukan untuk menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu, dan kita beralih pula ke Jalan Bertingkat UMS sehingga ke Taman Awam Teluk Likas, lebih kurang 3 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dan seterusnya kita tinjau pula untuk Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah sehingga ke Pusingan Bulatan Politeknik Kota Kinabalu, lebih kurang 5 minit diperlukan masa pemanduan anda. Dan kita beralih pula ke Jalan Berungis menuju ke Hospital Tuaran pagi ini, lebih kurang 14 hingga ke 20 minit masa pemanduan anda. Hati-hati memandu ketika ini. Dan kita tinjau pula untuk laluan jalan lintas pagi ini, lebih kurang 3 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan kita beralih pula ke Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang pagi ini, 4 minit masa pemanduan anda. Dan Jalan Penampang Papar Lama menuju ke Penampang, 4 minit. Dan seterusnya kita kongsikan juga Jalan Meruntu menuju ke Jalan Putatan pagi ini, 6 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dan seterusnya yang terakhir dikongsikan untuk jalan di Jalan Bunga Raja Kayu menuju ke Kota Kinabalu berdekatan dengan Sekolah KK High School pagi ini, lebih kurang 6 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda. Hati-hati memandu ketika ini. Kami akan kongsikan lagi info trafik untuk anda di jam yang seterusnya dalam segmen Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
3: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ethericle Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri sedia meneliti setiap cadangan dan pandangan yang dikemukakan ahli dewan sepanjang persidangan DUN Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, langkah berkenaan penting sebagai input penambahbaikan pentadbiran dan penetapan dasar-dasar kerajaan negeri pada masa akan datang. Beliau ditemui media selepas penangguhan persidangan DUN di Kota Kinabalu. Terdahulu, kesemua 5 rang undang-undang RUU yang akan dibentangkan diluluskan sidang DUN. Dalam pada itu, pemimpin pembangunan masyarakat PPM di negeri ini akan menikmati kenaikan gaji bulanan sebanyak RM500 sebulan. Ia susulan rang undang-undang pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat pindaan 2026 yang diluluskan pada hari terakhir mesyuarat kedua penggal kedua DUN Sabah ke-17 semalam. RUU berkenaan yang dibentangkan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Chizza Mandela Malakun membabit pindaan Seksyen 51 Enakmen Pemimpin-Pemimpin Pembangunan Masyarakat 1981.

0: Bagus Bah.
1: Ya, terima kasih untuk anda yang terus layan Sabah FM, terutama sekali yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya.
2: Ya, menuju ke tempat kerja ketika ini kan, kalau boleh jangan menggunakan lorong kecemasan itu, dan semua orang pun mau berbaris pergi kerja kan, beratur di jalan raya ya, dengan kesesakan lalu lintas tu. Apapun, terima kasih mendengarkan Sabah FM pagi ini. Perkongsian mutiara kata untuk kita bersama pagi ini. Hidup ini sebenarnya sangat sederhana, guys. Okay? Tiba-tiba keluar guys tu kan. Tapi kita lah yang membuatnya menjadi rumit sebenarnya tu.
1: Okay. Ulasannya? Apa yang sederhana?
2: Sebenarnya itu beralih kepada cara kita berfikir sebenarnya. Kalau kita memikirkan sesuatu perkara yang sangat, yang perkara yang mudah pun jadi rumit, jadi kita akan bertindak secara merumitkan lagi lah.
1: Sebenarnya
2: diri kita tu.
1: Sebenarnya mungkin itu perkara yang tidak perlu difikirkan pun kan. Jalani saja hidup dengan apa yang ada lah. Kalau kita apa ni overthinking kan, dia merumitkan sahaja. Jadi hiduplah dengan sederhana sahaja.
2: Okay, jangan terlalu runcing akan sesuatu yang belum terjadi pun. Okay,
1: betul?
2: Kita chill, santai, salam Jumaat penghulu segala hari.
1: Santai-santai saja Jumaat kan. Okay, banyak lagi yang akan kami kongsikan selepas ini. Ada juga cerita yang menarik akan kami kongsikan.
2: Ada. Tenang-tenang di posisi yang tengah memandu ketika ini. Kita layan terus lagu ini dahulu.
1: Sabah FM.
2: Baguslah.

Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: info dan pastinya lebih menyegarkan buat semua.
1: Ya, lebih lagu, lebih banyak info kami kongsikan dalam Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
2: Betul, terima kasih mendengarkan Sabah FM melalui aplikasi RTM ketika ini kan, RTM Click tu. Yang belum muat turun aplikasi RTM Click, muat turunlah secara percuma sekarang.
1: Ya, betul.
2: Pastinya sudah ramai muat turun aplikasi tersebut di App Store semua kan, Google Play semua tu, untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 baru saja melabuhkan tirainya Ahad lepas.
1: Ya, betul.
2: Jadi kami bawakan lagi, ada lagi acara suka kan go slow. Jadi nantikan 100 perlawanan rancangan di dalam tu kami akan bawakan untuk anda.
1: Ya, jadi jangan uninstall ya. Teruskan simpan RTM Klik kerana boleh dengar Sabah FM juga. Sambil-sambil kamu memandu sekarang ini, kami ingin kongsikan satu juga info yang menarik untuk anda.
2: Ini mengenai sumber tenaga ni kan. Malaysia hampir capai 32% kapasiti tenaga boleh baharu setakat Jun ini. Sehingga Disember 2025, Malaysia mencapai 31% kapasiti terpasang. Ini adalah merupakan satu anjakan yang baiklah untuk Malaysia, negara kita secara khususnya. Di mana Palan Hala 7 peralihan tenaga negara, kerajaan menggariskan Hala 7 yang jelas bagi mentransformasikan sektor tenaga negara. Ini lebih kurang macam rumah hijau.
1: Bagus, sudah pun mencapai 32% kapasiti tenaga setakat Jun lah kan.
2: Kalau boleh tu kan, janganlah tebang pokok kan, semua kan. Kalau tidak tujuannya tu kan,
1: peliharalah alam sekitar kita.
2: Sangat memerlukan. Sekarang ni kita mengalami krisis global, antara satunya adalah penebangan hutan kan, degradasi hutan sebenarnya, pemanasan global ni kan.
1: Dan menjelang 2030 pastinya sasaran ini akan dicapai jika ada kerjasama daripada semua pihak.
2: Betul, kita juga sendiri sebenarnya memainkan peranan penting secara tidak langsung. Okay, apapun kita jaga alam sekitar kita, jaga negara kita Malaysia dan Sabah saja khususnya.
1: Okey, kalau dikongsikan di sini, projek solar berskala besar di Pasir Mas ini juga
2: adalah
1: di SSS
2: kau nampak
1: kecil, betul. Dijangka menyumbang kepada bekalan elektrik. Banyak sebenarnya sudah inisiatif daripada kerajaan untuk melestarikan inisiatif inilah. Menjelang 2030 pastinya akan tercapai.
2: Itu salah satu info yang kita kena tahu juga. Walaupun kita selalunya kita kongsikan info-info yang macam luar negara kan, kita kongsikan juga info penting untuk negara kita, bagaimana perkembangan negara kita terkini.
1: Dan juga anda akan dapat ikuti utama 7 pagi pada pukul 7 pagi nanti. Sebentar saja lagi, terus saja layan Segar Sabah FM.
2: Dengarkan dahulu lagu ini Sabah FM.
1: Baguslah.

Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari diperkasa tingkat pendapatan isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH bersedia didedahkan kepada umum. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu dipertimbangkan selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil, sekaligus memberikan rakyat mengetahui hasil siasatan terhadap dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau perlu mendapatkan pandangan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar terlebih dahulu sebelum laporan tersebut diumumkan.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Dalam hal berkaitan, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berpandangan laporan akhir RCI tersebut wajar didedahkan kepada umum bagi memastikan ketelusan dan keadilan. Tambah beliau, langkah itu membolehkan pendeposit, pencarum dan rakyat memperoleh gambaran menyeluruh serta memahami isu sebenar yang dibangkitkan menerusi siasatan tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tabir urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, prinsip asas tersebut tidak pernah diketepikan, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju.
2: In next month or so, I'm going to grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I'm not losing sight of this fundamental question that we captured in the Madani framework. The budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini pula berkaitan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat teknologi Aquaculture E-Fishery. Siasatan sedang dijalankan dan setakat ini, seramai 10 saksi telah dirakam keterangan berhubung kerugian pelaburan kira-kira RM200 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Sri Abdul Halim Aman memaklumkan, lebih ramai individu dijangka dipanggil bagi membantu siasatan, termasuk ahli jawatankuasa keuangan dan panel pelaburan KWAP.
3: Beberapa pihak di luar negara jadi kena pasti akan dipanggil untuk membantu proses penyiasatan. Akan dipastikan di dalam proses penyiasatan itu will leave no stone unturned in the search for evidence.
0: Menurut beliau, siasatan kini meneliti keterangan dan dokumen termasuk rekod pelaburan dan keuangan berkaitan. Semua pendaftaran pelarian oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR diarah dihentikan sementara. Timbalan Menteri Luar Datuk Luqman Osman Awang Sauni menjelaskan, langkah itu dilaksanakan bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP agar proses pendaftaran dan pengurusan data dijalankan secara lebih teratur bawah kawal selia kerajaan.
4: Kita telah pun melalui keputusan Kabinet, kita juga telah pun mengarahkan agar pihak UNCR untuk menghentikan sebarang pendaftaran pelarian ketika ini, di mana kita sedang dalam proses untuk menyusun semula program DPP yang kita perkenalkan. Melalui DPP, kerajaan dapat mengurus data dengan lebih tersusun, termasuk bagi tujuan penyelarasan data, pengesahan identiti, pemantauan dan kawal selia tanpa bergantung kepada rekod-rekod mana-mana entiti asing.
0: Jelas beliau, pelaksanaan DPP itu akan diperketat bagi menyelaras operasi UNHCR menerusi kerjasama strategik pelbagai agensi penguatkuasa agar pengurusannya lebih teratur dan mengekang kemasukan pendatang tanpa izin. Program Desa Lestari akan distruktur semula bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaannya serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemaja Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu akan dicapai menerusi penstrukturan semula program yang telah dilaksanakan sejak sedekad lalu, termasuk memperkemas kandungan dan kaedah pelaksanaannya agar lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
5: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan pada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan pendirian Barisan Nasional BN untuk terus bersama Kerajaan Perpaduan hingga berakhir penggal Parlimen ke-15 tanpa sebarang usaha menjatuhkan pentadbiran sedia ada selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong.
6: Dia bergantung pada saya. Saya tak ada niat langsung. Tak ada langkah Bangkok ke, tak ada langkah Dubai ke, tak ada. Kami pegang. Apabila kami komited untuk berada di dalam Kerajaan Perpaduan atas titah Tuanku Agong dulu sehingga akhir penggal Parlimen yang ke-15. Jangan perlu timbul keraguan dan sebagainya. Biarkanlah orang bercakap asalkan dalam minda kita ada pemikiran bahawa kita harus bersama untuk stabil politik dan jiwa kita harus ikhlas.
0: Tambah beliau, tumpuan BN ketika ini memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara dan mengekalkan komitmen bersama dalam kerajaan. Luar negara. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Washington dan Tehran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setung sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Beralih ke sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita pelitan M. Pinah mara ke suku akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, 3 beregu lelaki dan 2 beregu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Akhir sekali, Commonwealth Glasgow 2026, pemain bowling padang Izzat Syamil Zulkifli mengakui terdapat beberapa aspek perlu diperbaiki. Meskipun meraih kemenangan pertama dalam aksi kumpulan di single lelaki, beliau berkata sedikit gemetar pada aksi pembukaan menentang Sikol Alexander dari Kepulauan Falkland. Namun, pengalaman itu membantunya menyesuaikan diri dengan suasana pertandingan dan meningkatkan keyakinan bagi menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari di Perkasa tingkat pendapatan isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang semula dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hingga 10 pagi.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Hurix 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Hurix 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.

Pinang dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni, ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.

Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik di jam sekarang ini 7.19 minit pagi. Kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan di Berungis. Di Berungis menuju ke Tuaran ketika ini mengambil masa lebih kurang 31 hingga ke 35 minit. Manakala di Jalan Tamparuli, Tuaran Tamparuli mengambil masa 5 minit. Seterusnya, laluan di Jalan Sulaman di Tuaran menuju ke Intan Kampus Sabah mengambil masa lebih kurang 32 hingga ke 40 minit. Dan berikutnya di Jalan Tuaran, ini untuk anda yang menggunakan Jalan Tobobon akan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Seterusnya, untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran dari Jalan Tobobon menuju ke Jalan Tuaran Bypass ketika ini mengambil masa lebih kurang 13 hingga ke 20 minit. Untuk jalan berikutnya, Jalan

0: menuju ke Menggatal dan juga Inanam, semuanya lancar, tidak ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Berikutnya di Jalan UMS, ketika ini mengambil masa 4 hingga ke 6 menit untuk menuju ke Teluk Awam, Teluk Likas dan juga Masjid Bandaraya. Dan seterusnya, untuk anda yang menggunakan Jalan Tun Fuad Stevens menuju ke Pusat Bandaraya, 5 hingga ke 7 menit masa diperlukan. Seterusnya, kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Kionsom akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Di Jalan Lintas menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa 3 hingga ke 4 minit. Di sekitar Likas, ketika ini yang berhampiran dengan sekolah akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 6 minit masa pemanduan. Di Jalan Kolam pula akan mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Seterusnya di jalan berikutnya, ini untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Kolam Minintad Penampang mengambil masa 10 hingga ke 15 minit menuju ke Pusat Bandaraya. Berikutnya di Jalan Pintas Penampang di Persimpangan 4 akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 5 minit. Di jalan lintas berikutnya menuju ke KKIA akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Manakala di jalan jalan bertingkat KKIA akan mengambil masa 5 minit masa pemanduan. Di jalan Putatan ketika ini, untuk anda yang menggunakan laluan untuk menuju ke jalan Putatan akan mengambil masa 6 hingga ke 10 minit. Di jalan Meruntum pula akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 7 minit. Berikutnya, untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Penampang Tambunan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Dan terakhir sekali kita kongsikan di Jalan Pengalat. Di Jalan Pengalat ketika ini mengambil masa 4 hingga ke 5 minit, manakala di Pen Borneo menuju ke Jalan Putatan lancar, tidak ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Dan anda boleh kongsikan info trafik di tempat anda masing-masing di 019-490-4848. Selamat sampai ke destinasi anda.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: kenapa tak jumpa? Achuh! Achuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig. Selamat

0: الله عليه وسلم.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up?
1: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Caya, terima kasih Sabah FM.
7: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Baik, segar lebih menyegarkan bersama Iqle pagi ini serta Rafiq menyegarkan pagi anda. Sudah minum kopi ke, Iqle?
1: Ada yang belum minum kopi ataupun minum pagi ke?
0: Saya setiap hari kena ada je kopi sebelum berkonti. Belum lagi si perut lah, minum kopi dulu.
1: Kan, untuk meneruskan rutin kita lah kan?
0: Dia macam beri kita macam yang spark untuk bangun kan? Celik keluar mata, otak pun berfungsi terus. Kefin ya.
1: Betul. Tapi jangan, ada juga yang tidak ngam kan.
0: Betul, jangan lebih kefin lah dalam sehari itu, jangan lebih. Okey, ini kita kongsikan juga kepada anda. Sekarang ni kan setiap kali kita pergi mana-mana, kita ambil gambar, kita muat naik ke media sosial. Jadi pastikan latar belakang gambar anda tu yang tidak boleh membuatkan apa ni orang-orang sekeliling atau yang melihat gambar anda tu boleh pergi tengok anda, pergi jejak anda begitu kan.
1: Boleh mengetahui lokasi dan juga info-info lah kan.
0: Betul, kita tidak tahu orang yang melihat kita tu mungkin dia peminat Iqle.
1: Wah. Kadang-kadang kalau kita ambil gambar tu kan, kita hanya tutup bahagian muka kita. Kononnya ianya selamat lah, tapi kita tidak sebenarnya perasan bahawa latar belakang kita itu ada nombor kenderaan kan, ada nama lokasi.
0: Betul. Dan gambar yang anda muat naik tu boleh dianalisis untuk lokasi pergerakan.
1: Iya, betul.
0: Seperti menjejaki lokasi dan rutin harian anda. Okay, dan juga dia mengenal pasti identiti anda dan mungkin jugalah mengenal pasti rangkaian kenalan anda. Dan juga maklumat berkaitan kenderaan dan aset. Ini anda kena tutup lah juga plat number tu kan.
1: Ya, betul.
0: Dan juga maklumat sensitif ni, maklumat pribadi dan organisasi serta risiko keselamatan seperti ugutan, gangguan dan pencerobohan. Mungkin dia target dulu kan. Sudah dia targetkan, baru dia akan mulakan modus operandinya.
1: Nah, jadi kalau scammer ni, dia memang dia punya apa ni, sistem ni agak canggih. Dia boleh zoom saja, dan kalau mungkin ada yang kabur-kabur tu kan, dia boleh juga teka apa sebenarnya dalam terutama sekali macam kad ATM kan. Mungkin konon-kononnya tidak nampak di belakang, tapi sebenarnya dorang boleh meneka ya dengan zoom, dan juga ada dorang punya sistem yang boleh kesan apakah identiti anda sebenarnya.
0: Betul. Kan, tahukah anda juga satu gambar yang dibuat naik boleh mengandungi metadata seperti lokasi, masa dan maklumat peranti selain petunjuk visual yang kelihatan pada latar belakang. Okey, fikir dahulu dan sebelum muat naik gambar yang anda selfie itu.
1: Iya, betul. Okey, jadi sama-sama kita jaga keselamatan di sosial media ataupun dalam talian.
0: Betul.
1: Okey, Rafiq, selepas ini kita akan bersama dalam berita utama Sabah FM pada pukul 8 pagi bersama dengan Rita Aloysius.
0: Dapat dikongsikan juga tajuk-tajuk berita utama pagi ini, iaitu Kerajaan Sabah terbuka terima pandangan ADUN dan gaji PPM naik RM500 sebulan. Nantikan berita penuh tepat 8 pagi, sebentar saja lagi.
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.